0: Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Rakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
1: Pemberitahuan itu akhirnya mendadak ya Mas di Cicito ya?
2: Iya, dari Mas KPI-nya juga nggak ada kejelasan.
3: Vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
2: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana, bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
1: Jam berapa tadi Mas?
3: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
4: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak center KAI 121.
3: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api Yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Judi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
8: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
9: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
10: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa. Kurang dua kali kita ya.
11: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
10: Aman.
11: Ya. Aman tuh gimana Pak?
10: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan.
11: Berarti masih sesuai target pemerintah?
10: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
9: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
9: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
12: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
9: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi, hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
13: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.com. www.tvri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ama, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama, mama, mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?
0: Perhatian.
2: Semua informasi inilah yang diberikan
0: Radio Republik Indonesia.
2: Hampir 80%
0: sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan
2: saat ini
0: hingga era
2: Anda
0: digital.
2: Sedang mendengarkan Pro 1 RRI
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih bersama saya benar Bian Alwansa dan tim pengarah teknik Lela Nurlela dan juga pengarah acara Yulianti, dan Anda akan bersama dalam Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10. Pada pukul 8 nanti pendengar Anda akan bersama kami dalam topik yang akan kita bahas, dialog Cirebon menyapa, peta solusi kekeringan El Nino, sinergi petani dan pemerintah kabupaten seperti apa, begitu pendengar ya. Dan ini di latar belakangnya terkait dengan periode puncak musim kemarau yang diproyeksikan berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026. Dan kemarau tahun ini kian signifikan karena diperparah oleh fenomena iklim global El Nino berintensitas sangat kuat yang diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Nah, bagaimana ketahanan para petani dan juga dinas instansi terkait, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, untuk menghadapi terkait dengan pemetaan solusi kekeringan El Nino, yang tentunya hal ini juga diperlukan untuk mengukur dan apakah semuanya akan berdampak terhadap ketahanan pangan daerah dan lain sebagainya. Anda akan bisa mengikutinya mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam dialog Cirebon menyapa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar sekali lagi, Anda akan bersama kami dalam dialog Cirebon Menyapa mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 dalam topik peta solusi kekeringan El Nino dan bagaimana sinergi petani dan pemerintah kabupaten untuk menghadapi El Nino yang sangat ekstrim ini dan diprediksi sampai nanti tahun ataupun awal tahun 2027. Anda akan bersama saya, Pian Alwan, sama pendengar, bersama pengarah teknik Kenela Rela dan juga pengarah acara Yulianti yang akan bersama Anda dalam rangkaian Cirebon, dialog Cirebon menyapa sampai nanti pukul 9.

0: oleh Armando Maulana featuring orkestra dari Erwin Gutawa dalam Kemarau Pendengar, dan kami pun akan segera mengajak Anda untuk bisa bersama kami dalam Dialog Cirebon menyapa untuk kesempatan edisi hari ini pendengar. Dan topik yang akan kita bahas, peta solusi kekeringan El Nino. Bagaimana sinergi petani dan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menghadapi ketahan pangan di tengah ancaman El Nino yang begitu panjang hingga akhir ataupun awal tahun 2027. Kami akan ajak Anda untuk bisa bersama kami dalam Dialog Cirebon Menyapa.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 99,5

0: dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pada pagi hari ini. Saya Piano Wansah dan bagi pengarah teknik Leila Nurella dan juga pengarah acara Yulianti yang akan bersama-sama Anda mendengar dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dan topik utama yang akan kita bahas terkait dengan peta solusi kekeringan El Nino, bagaimana sinergi para petani dan pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menghadapi ketahanan pangan, apakah ketahanan pangan di daerah akan mengalami penurunan atau seperti apa keadaan pangan selanjutnya di tengah prediksi El Nino yang akan berlangsung hingga awal 2027. Masih panjang ya pendengar ya. Dan pendengar, puncak musim kemarau yang diperparah fenomena El Nino berintensitas tinggi diprediksi melanda wilayah kita Cirebon hingga awal tahun 2027. Kondisi ekstrim ini memberi tekanan besar bagi sektor pertanian, mulai dari krisis irigasi, air irigasi, hingga ancaman gagal panen. Pagi ini kita akan membahas peta solusi kekeringan El Nino, bagaimana sinergi petani dan pemerintah Kabupaten Cirebon. Kita akan melihat sejauh mana pemetaan dampak di lapangan, penyaluran bantuan seperti fasilitas irigasi dan juga ada asuransi. Nah, bagaimana petani memahami terkait dengan asuransi ini serta penyusian pola tanam yang disiapkan agar ketahanan pangan daerah tetap terjaga. Kita sudah tersambung pendengar bersama Bapak Masudi, Ketua Forum Masyarakat Petani Desa Geyongan, Kecamatan Arjunaun, Kabupaten Cirebon, yang sudah tersambung bersama kami melalui line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Masudi.
2: Selamat pagi juga, waalaikumsalam ya, Pak.
1: Dengan ya. Pian Pak Masudi, apa ya. Kabar? Pak Masudi sehat selalu Pak.
2: Alhamdulillah, nah, baik
1: selalu,
2: Pak.
1: Sehat selalu ya Pak ya. Tapi Pak ya. Masudi masih ke sawah nggak nih Pak?
2: Ya, lagi di sawah
1: Pak. Oh, lagi di sawah, oke, okay, waduh. Nah, terus seperti apa Pak sekarang ini sawah yang Bapak pandang ini terkait dengan fenomena ataupun kekeringan yang melanda wilayah Geyongan dan sekitarnya Pak ya, kalau tidak salah ini Pak. Nah, seperti apa Pak? Bagaimana kondisi sekarang ini Pak?
2: Oke, untuk saat ini alhamdulillah khususnya di wilayah kita ya, baik Geyongan walaupun apa namanya awalnya ada kekurangan air, iya, tapi setelah ada bantuan tidak jadi gagal panen lah.
1: Oke, tidak jadi gagal panen. Ya.
2: Dan daerah-daerah penyangga kayak misalkan Wino, Onggepunduri juga alhamdulillah sih sama. Jadi ada pengurangan tapi sedikit lah.
1: Ya, okay. Jadi intinya masih optimis ya Pak ya terkait dengan walaupun adanya kekeringan ini yang konon katanya sampai akhir 2027, awal 2027 maksud saya. Ya ini masih optimis ya Pak ya.
2: Okay. Sangat optimis sekali.
1: Optimis sekali ya Pak ya. Walaupun penurunannya hanya sedikit lah, katakanlah begitu ya Pak ya.
2: Iya, okay, wajar lah
1: Pak ya. Karena mungkin musim. Tapi ini airnya dari mana Pak? Ketika ada bantuan pompanisasi air ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, iya. Ini airnya dari mana Pak? Atau dari sungai besar atau dari sungai ataupun dari sumber air yang bikin sendiri atau seperti apa Pak Nur Masudi, bisa diceritakan Pak Masudi?
2: Iya, kita ini kan lahan kita ini di sini luas kan kurang lebihnya di 90 hektar yang
1: hektar, okay.
2: Tanah tanah hujan ya.
1: Iya.
2: Kebetulan di depan kita kan terlewati aliran rentang yang airnya itu memang nggak pernah ini nggak
1: surut ya Pak ya.
2: Nggak surut lah airnya. Jadi, akhirnya kita datang ke orang tua di balai kan. Sawah kami kekeringan, mohon dibantu karena di depan kami ada sungai irigasi.
1: Okay.
2: Akhirnya alhamdulillah diberikan irpom dengan jarak 1,5
1: km. 1,5
2: km. Okay. Dan alhamdulillah debitnya pun untuk per jam itu di 36 ribu liter.
1: Masih cukup ya Pak ya? Lebih dari cukup ya, Pak?
2: Lebih dari cukup.
1: Lebih dari cukup. Ya, ya, ya. Oke, baik.
2: Iya, terselamatkan.
1: Terselamatkan. Oke.
2: Terima kasih. Terselamatkan, Pak.
1: Ya, ya. Oke. Nah, barangkali ada daerah-daerah sekitarnya, Pak, yang mungkin agak kesusahan air juga, apa memang dibantu semua atau memang dapat pinjaman semuanya, Pak, atau dapat bantuan semua dari pemerintah kabupaten khususnya instansi Dinas Pertanian ini, Pak? Pompanisasinya dibagikan secara merata atau memang hanya perwakilan mungkin daerah mana gitu bisa pinjam atau seperti apa, Pak? Mekanisme daripada pompa ini, Pak, pompa air ini, Pak.
2: Oh iya. Untuk sementara kalau saya lihat, saya pantau itu tiap desa memang lagi digalakkan yang namanya bantuan pompa.
1: Bantu pompa. Oke.
2: Dari Pemda, bahkan ada yang dari Pertanian Pusat. Nah, alhamdulillah kita ini yang dari pusat didukung sama daerah. Tapi kalau saya lihat tiap daerah itu yang namanya pompa sekarang lagi cur-curan lah.
1: Wah, dari pemerintah
2: itu. Ya, intinya untuk apa namanya mempertahankan ketahanan pangan itu, Pak.
1: Oke, oke. Baik, intinya memang harus ketahanan pangan ini harus tetap terjaga ya, Pak ya.
2: Oke. Betul. Baik. Petani kan pondasi, Pak.
1: Ya, betul. Yang paling utama jelas harus di apa ibaratnya diberi semangat itu petani ya, Pak ya. Apa yang dibutuhkan betul. Langsung dong dikirim ya, Pak ya. Wah, berarti intinya pemerintah sadar betul ya, Pak ya, terkait dengan kondisi kekeringan petani saat ini, apa yang dibutuhkan langsung diberikan gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah enggak nunggu lama.
1: Okay.
2: Cek langsung, keadaan okay. Langsung datangkan. Langsung datangkan, gitu terus tiap daerah.
1: Oh gitu ya, Pak ya. Nah ini mekanisme daripada pemberian pompanisasi ini apakah melalui dalam arti apa kelompok-kelompok tani atau memang perorangan itu seperti apa, Pak Masudi? Bisa diceritakan, Pak Masudi?
2: Kalau di sini kan kita melalui forum ya.
1: Oke. Okay.
2: Nah kita pakai forum. Ada kita poktan ada. Kalau kapoktan katanya sih untuk kelompok tani dapat pompa.
1: Yeah.
2: Nah, khusus untuk forum, kalau forum kan nggak terbagi menjadi beberapa grup ya. Kalau kapoktan tani jaya kan ada 5 grup kelompok tani. Yeah. Kita di sini khususnya nih. Nah, tapi kalau kita forum itu menyeluruh. Menyeluruh. Satu desa intinya gitu. Jadi dipayungi sama forum. Alhamdulillah bantuan kami datang dari Bapak Mentan langsung.
1: Mentan, oke. Okay. Nah, wah ini benar ya.
2: Didukung dan disupport, difasilitasi oleh Pemda.
1: Oke.
2: Okay. Nah, Gus Dicak Kang Gigus tuh luar biasa tuh.
1: Oh, asik. Baik, oleh Pemda ya, Pak ya. Ya kalau wakil daripada Bupati Cirebon kan orang situ ya, Pak ya, dekat ya, Pak ya.
2: Ya kurang lebihnya mungkin 10 kilo atau 15 kilo
1: ya,
2: lah.
1: Ya, ini ibaratnya deket lah, Pak ya. Daerah situ lah, Pak ya. Sering ngelewatin gitu ya, Pak ya.
2: Aku kenal dari zaman dulu kenalnya.
1: Oke. Gus Agus ya, Pak ya.
2: Iya, dari semenjak beliau kepala desa tuh.
1: Oke. Okay. Baik. Dan intinya tentunya sekali lagi ya, Pak Masudi, bahwa tentunya. Nah, kalaupun ini Pak terkait dengan kalau butuh pompa itu kan juga butuh bahan bakar ya Pak. Nah, bahan bakarnya seperti apa Pak? Apa patungan atau memang seperti apa Pak dalam pengelolaan bahan bakar untuk memompa air ini Pak ke sawah ini Pak?
2: Ya kalau untuk bahan bakar yang pakai solar ya, kita dikasih apa namanya barcode dari Pemda ya.
1: Oke, ada barcode-nya Pak ya.
2: Iya, iya. Itu untuk satu pompa itu satu hari di 10 liter.
1: 10 liter satu hari ya Pak ya? Cukup nah, Pak.
2: Kalau, ya enggak sebenarnya sih.
1: Enggak
2: sebenarnya 30. Okay. Nanti kita kan barcode nih ada berapa nih dari kelompok tani.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu nanti mana dulu yang jalan tetap ya intinya mah tercukupi lah intinya mah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saling silang, saling membantu.
1: Iya, iya, iya. Oke.
2: Okay. Nah, tapi kalau pompa kita pompa forum alhamdulillah enggak pakai solar, Pak. Pakainya sistem hybrid kalau siang pakai tenaga surya.
1: Oh, ada model baru ya, Pak ya? Ibaratnya
2: iya, ya. Oke. Okay. Sistem hybrid. Jadi kalau siang pakai tenaga surya, ketika sore otomatis lari ke listrik.
1: Listrik.
2: Itu otomatis. Dan alhamdulillah murah.
1: Oke. Nice. Tapi memang benar-benar ya Pak Mentan ini ada bekerjasama dengan Pemda kemudian dalam tanda kutip memberikan respon terbaik lah Pak ya untuk ketahanan pangan ini Pak ya.
2: Luar biasa.
1: Oke.
2: Luar biasa. Kalau menurut kami ya, luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Baru kali ini. Okay. Alhamdulillah ini petani kita di sini kepengen punya pompa dari hulu ke hilir ini, waduh. Berapa puluh tahun nunggu.
1: Oh, dulu ya Pak, berapa puluh tahun ya Pak ya.
2: Tapi sekarang,
1: ya, sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi intinya memang terkait dengan respon cepat ini, ya ini sebenarnya memang sudah dari dulu diimpikan oleh para petani yang ada di Kabupaten Sentul khususnya Pak ya.
2: Betul.
1: Wah, ini nanti Pak Deni, Pak Haji Deni Nur Cahaya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, senyum-senyum nih Pak mendengarkan
2: obrolan Bapak nih. Luar biasa itu. Mengawal kami siang malam.
1: Wah, iya.
2: Mengawal kami siang malam itu luar biasa, enggak ada capek capeknya beliau.
1: Oke, baik. Wah, ini asiknya kalau semuanya bisa tercukupi, petani semakin semangat ya Pak ya. Tapi kalau dulu pernah anu enggak Pak, kalau misalkan sebelum katakanlah ada pompanisasi ini ya Pak ya. Kemudian setelah panen dan setelah katakanlah, apa ada rencana Pak untuk mengganti ataupun juga beralih ke pola tanam misalkan dari padi ke palawija atau holtikultura lainnya dan sebagainya Pak, ada atau masih tetap padi Pak? Kalau debit air,
2: ya,
1: debit air mencukupi.
2: Nah, kalau kultur tanah kita di sini itu memang palawija kurang bagus.
1: Oh, kurang bagus. Oke.
2: Okay. Nah, jadi sebetulnya memang padi, tanahnya tanah yang porang itu yang kuning-kuning kayak apa ya, kayak pasir kayak gitu. Jadi kalau palawija kurang subur.
1: Oh, gitu ya Pak ya. Oke.
2: Okay. Beberapa kali dari dulu mencoba juga hasilnya kurang maksimal.
1: Oke. Okay. Baik. Intinya sih memang ya khusus padi lah ya Pak ya, khusus,
2: khusus padi. Padi. Dan padinya juga di sini kalau jadi beras itu bagus, berasnya memang mata berasnya kecil.
1: Oh, gitu ya Pak ya. Oke.
2: Okay. Berani bersaing lah.
1: Ah, boleh nih nanti Mbak Yuli ke sana bisa merasakan pulennya beras Geyongan atau Arjonaun ya Pak ya.
2: Monggo Mbak Yuli sering ke sini.
1: Oh, Mbak Yuli. Oke, baik Mbak Yuli. Dan pasti juga Mbak Yuli bersama Bapak Dr. Haji Deni Nur Cahaya nih, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, sanding keliling ya Pak ya.
2: Oh iya. Orang tuanya petani di Geyongan itu, beli itu.
1: Oh, pantes. Tapi mudah-mudahan sih enggak gini ya Pak ya. Orang tuanya Pak Kepala Dinasnya Pak Kadis Pertanian, orang tuanya di Geyongan atau Arjonangun, semuanya Arjonangun tumplek-plek. Tapi enggak, selain ada informasi Pak, daerah mana lagi Pak yang tentunya juga diberikan pompanisasi ataupun diberikan bantuan pompa ini, apa seluruh semuanya atau seperti apa Pak yang mendengar oleh Pak Masudi nih Pak Masudi?
2: Kalau untuk saat ini kan kita anggaplah dekat dengan Pak Kadis ya, dengan beliau ya.
1: Okay.
2: Jadi selalu tahu beliau ada di mana. Kalau saya lihat tiap hari muter selalu ngecek pompa di berbagai desa, di berbagai daerah.
1: Okay.
2: Intinya merata lah.
1: Merata lah ya Pak ya.
2: Enggak perlu kasih enggong,
1: enggak perlu kasih. Baik. Ya, yang terpenting inilah adalah semuanya dapat, kalau bahasa kitanya keduman semua ya Pak ya, gitu ya.
2: Iya, makanya okay. Coba Pak lihat Pak Hadis. Sekarang hitam banget di lapangan terus.
1: Demi petani, demi ketahanan pangan kita demi ya Pak petani. Ya. Oke, okay, baik. Wah, Pak Gadi senyum-senyum. Oke, okay, baik. Baik-baik. Dan intinya tentunya juga sekali lagi Pak Masudi, bahwa kecukupan kebutuhan daripada petani ini bisa direspon dengan baik ya Pak. Nah, kalau terkait dengan pupuk dan sebagainya, kalau zaman dulu kan Pak, ini cerita zaman dulu ya Pak ya, mohon maaf, cerita zaman dulu kan banyak petani juga yang mengeluhkan, aduh susahnya pupuk dan sebagainya. Sekarang seperti apa Pak kehidupan petani yang khususnya ada di Arjonangun, Kabupaten Cirebon dan sekitarnya Pak, kebutuhan pupuk, benih dan lain sebagainya Pak?
2: Memang kita juga dulu ada pengalaman seperti itu ya.
1: Iya.
2: Makanya kan segala sesuatu kalau nggak dibenahi sendiri kan mau siapa lagi. Okay. Alhamdulillah sekarang dibenahi. Jadi data sedemikian rupa didampingi penyuluh dan semua terkait di sini. Intinya saling membantu supaya tidak terjadi lagi yang namanya susah pupuk. Dan alhamdulillah mulai tanam sekarang itu sudah dirasakan sama warga. nggak merasa susah lah. Ya kurang-kurang dikit wajar.
1: Wajar, ya Pak.
2: Mungkin
1: ya,
2: karena suplainya telat.
1: Oke, okay, ya ini saya lagi Pak Denny ya. Alhamdulillah katanya petaninya bilang wajar. Ya Pak Denny, sebentar Pak Denny, nanti kita akan ngobrol dengan Pak Denny ya setelah Pak Masudi. Ya Pak Masudi. Nah Pak Masudi, ini juga terkait dengan pola tanam juga mungkin sudah diberikan berbagai pembelajaran ataupun edukasi ya Pak ya. Nah seperti apa Pak Pak Masudi terkait dengan jadwal penyesuaian pola tanam dari pemerintah ini, apa memang seperti yang dilakukan oleh petani atau memang ada perbedaan atau seperti apa Pak Masudi? Mangga.
2: Ada beberapa sih kemarin tuh yang disiapkan oleh Pemda itu, termasuk tanam benih itu apa sih namanya, pas atau apa ya itu yang tanam benih langsung tuh. Nah, yang tanam benih langsung. Nah, kemudian kita juga di sini diterima. Alhamdulillah mungkin mau mencoba di beberapa hektar dulu kita pakai tanam benih langsung. Yang programnya Pak Mentan itu untuk memperbanyak rumpun. Nah ini mulai tanam sekarang ini, tanam tas ke satu ya di 2027 itu mau dicoba. Mau dicoba, tapi untuk beberapa hektar dulu lah. Paling di 10%-nya dari lahan kami paling.
1: Baik, Pak. Pak Masudi, kita akan menyapa pendengar. Mohon izin ya Pak Masudi ya. Ada Ibu Redi dari Plumbon, Kabupaten Cirebon. Dan juga ada pendengar yang sudah bersama kita melalui channel YouTube kita ya Pak ya, RRI Cirebon. Ini saya bacakan dulu sebelum kita menyapa Ibu Redi. Dari Miftahur Rahman, kekeringan Kabupaten Cirebon dan makin hari makin kering, petani kesulitan air untuk padi sawah yang membutuhkan air irigasi sumur bor. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mohon ditanggapi. Wah ini ada nih Pak kayaknya. Ini Pak Miftahur Rahman, daerah mana Pak yang kekeringan? Mumpung ada Pak Kadis, Pak Kadis Pertanian nih Pak, dari kesempatan pagi hari ini. Silakan Bapak nanti kirim informasinya, di daerah mana yang kesulitan air, petaninya membutuhkan air irigasi atau membutuhkan pompa, nanti bisa disampaikan kepada Bapak Dr. Haji Denny Nur Cahya STMSI Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ya. Sekali lagi pendengar, kalau Anda mendengarkan siaran kita mumpung terkait dengan pertanian, mumpung Anda Pak Kadis Pertanian Kabupaten Cirebon. Nah, tadi contohnya sudah Pak Masudi nih sudah banyak bercerita terkait dengan gerak cepatnya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Izin Pak Rahman, kita akan Pak Masudi, mohon maaf Pak Masudi ya, kita akan menyapa Ibu Reni. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Reni, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Tian.
1: Selamat pagi Ibu Reni. Apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Kekeringan enggak di daerah Ibu Reni?
3: Iya. Ini tentang kekeringan ya musim saat ini.
1: Ya, tapi di pertanian ya Bu ya.
3: Pertanian. Iya, di pertanian. Soalnya tadi ada yang lewat katanya di daerah saya kering Bu gitu.
1: Oh, tapi gitu. Iya.
3: Masih di sumber juga. Baik. Mungkin nanti bertanya lah. Ya. Kan ini tadi dijelaskan tentang keringannya di ada yang setahu saya selain El Nino juga ada La Nina ya Mas Tian ya. Nah, itu yang saat ini kan karena kering mungkin kayak nama orang ya, kalau El Nino tuh kayak laki-laki gitu, kalau La Nina perempuan gitu. Mungkin kepada musim hujan mungkin La Nina. Nah, yang menguntungkan petani itu yang mana gitu, yang ibaratnya cenderung ke yang La Nina atau ketika saat ini mungkin apa namanya musim atau badai kalau El Nino itu. Jadi yang lebih menguntungkan petani yang mana? Kemudian tadi kan diberi bantuannya dari pemerintah tuh ada pompa gitu. Apakah memang pompanya itu setelah nanti musim hujan tiba pompanya tidak digunakan lagi atau masih
1: atau dibalikin gitu ya Bu ya?
3: Iya, terus kalau mau diberi bantuan apakah ada kriterianya gitu ya? Harus dilihat dulu, disensus dulu gimana? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Dan pupuk dengan air nih mungkin sama-sama pentingnya. Nah, itu seperti apa bantuan dari pemerintah tentang pupuk itu? Itu aja mungkin Mas Tia.
1: Terima kasih Bu Reni.
3: Pak Dr. Denny, Pak Mas Tia juga ya. Semoga petani di kita khususnya di Cirebon tidak lagi mengalami kesulitan yang berarti.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak Mas Tia, banyak masyarakat juga berharap demikian ya Pak Mas Tia ya, terkait dengan petani ini bisa katakanlah bisa berhasil menanam padinya dan nanti berimbas kepada harga ya Pak ya. Jangan mahal-mahal berasnya. Baik, Pak, ini terkait dengan bantuan apa saja ya Pak ya yang sudah diberikan oleh dinas terkait khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon kepada para petani selain pompa, nisasi dan lain sebagainya, apa saja ataupun ada lagi dan bagaimana Pak kalau sudah musim penghujan apakah bantuan tersebut dikembalikan atau tetap disimpan untuk dipergunakan di masa yang akan datang atau di musim yang akan datang begitu ya Pak ya. Dan kriterianya apa saja nih Pak? Supaya bisa mendapatkan pompanisasi walaupun tadi Pak Mas Yudi mengatakan bukan karena kedekatan dengan Pak Denny ya Pak ya.
2: Bukan
1: ya Pak ya. Tapi semuanya, tapi sekali lagi tentunya pendengar, ini juga bagi Anda yang tadi mengirimkan komennya di YouTube kami ada Miftahur Rahman. Ini kekeringannya di daerah mana nanti bisa didiskusikan, khususnya bisa didiskusikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon begitu ya, agar nanti bisa ditinjau kemudian nanti bisa diberi bantuan lah ya. Nah ya. Pak Mas Yudi, apa saja ya Pak yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan ketahanan pangan ini agar tetap terjaga gitu Pak? Mangga Pak Mas Yudi.
2: Oke, kalau kita di sini ya pompa satu. Ada pompa solar dan pompa yang sekarang yang
1: hybrid.
2: Terus juga traktor, ada juga rotavator, terus kayak mesin-mesin pemotong rumput. Pokoknya saya rasa udah apa yang dibutuhkan petani sudah dikasih dari Dinas Pertanian.
1: Oke.
2: Okay. Terus untuk mengenai bantuan yang diserahkan ke petani. Kalau misalkan ada musim penghujan, tetap masih di sini karena mesin itu posisinya ada rumah pompanya, Pak.
1: Oke.
2: Ya. Ada rumah pompanya dan aman dari kebocoran, dari matahari pun aman, dari kejahatan juga aman.
1: Iya.
2: Terus pipanya sepanjang 1,6 itu dikubur di dalam tanah, Pak. Jadi untuk program ini kayaknya permanen ini Pak.
1: Oh, permanen.
2: Tinggal untuk jaga-jaga saja jika nanti mudah-mudahan caranya Pak ya.
1: Ya betul Pak.
2: Jika nanti ada kekeringan lagi, kita tinggal menjalankan apa yang sudah ada di sini.
1: Siap.
2: Itu.
1: Betul. Okay. Baik. Dan kriterianya apa nih Pak agar bisa diberi pompanisasi ataupun kebutuhan-kebutuhan petani lain untuk bisa menjaga ketahanan pangan daerah nih Pak? Apa nih Pak kriterianya?
2: Okay. Ini kan yang sekarang nih ada link langsung ke Pak Kadis nih ya.
1: Siap, oke.
2: Okay. Langsung ke Pak Kadis. Nanti dicek sama dinas. Kriterianya ini kan ada berbagai ini ya. Apalah hanya ada berapa hektar, terus ngambil airnya dari mana. Mampu enggak kira-kira di. Nanti beliau-beliau lah yang bisa mengkategorikan ini layak atau enggaknya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau kita di sini kan jelas-jelas nih 90 hektar.
1: Iya.
2: Oh, kalau kali 4 ton aja udah berapa?
1: Was.
2: Ton itu kan.
1: Ya, betul.
2: Sayang sekali kalau enggak di
1: kalau enggak diberi bantuannya Pak ya.
2: Gitu. Makanya kalau ada yang sekarang masih ada kekeringan, linknya ada langsung dengan Pak Kadis yang Cirebon menyapa hari ini.
1: Ya.
2: Nanti kalau beliau gercep langsung ngecek lapangan.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Itu aja tuh.
1: Siap, baik Pak. Jadi pokoknya jangan sampai informasi ini hanya ditelan sendiri ya Pak ya.
2: Iya.
1: Harus diberikan
2: nanti,
1: informasinya
2: nanti
1: kepada.
2: Di sana dilihat ya, memang layak atau enggaknya.
1: Siap.
2: Kalau misalkan 1 hektar, 2 hektar diberi bantuan ya semua juga dong.
1: Oke, baik. Wah, saya tuh senang dengan narasumber yang tentunya juga dalam tanda kutip ini Pak, kayak seperti Pak Masud ini sudah kebayang nih.
2: Ayo ketawa terus Pak sekarang Pak.
1: Ketawa terus. Saya mau bilang begitu Pak, saya enggak berani Pak. Baik. Tapi tapi intinya sih ya alhamdulillah gitu ya Pak ya, udah bisa beda dengan pelayanan-pelayanan tahun-tahun dulu lah Pak ya.
2: Oh,
1: oke, beda banget. Oke, baik Pak. Oke. Siapa? Oke. Baik. Dan sudah kita hampir separuh waktu nih Pak perjalanan, nanti kita gantian sama Pak Denny ya Pak ya. Nah Pak, ini kan tadi ada disebut asuransi gitu ya Pak ya, maksud kami asuransi ini menurut pengalaman Bapak asuransi pertanian ya Pak ya, apakah mereka para petani sudah mengetahui terkait dengan asuransi Pak? Nah seperti apa Pak Mas Yudi Asuransi kekeringan.
2: Asuransi, ya. Asuransi kita di sini belum ini kayaknya.
1: Belum ya Pak ya, oke ya.
2: Belum kalau kita di sini.
1: Asuransi usaha tani atau AUTP. Berarti belum, intinya belum banyak ya Pak ya di Desa Geyongan khususnya yang sudah terdaftar atau paham asuransi belum ada ya, belum banyak
2: belum gitu
1: ya, Pak. Oke, baik. Nanti kita tanyakan ya Pak ya ke Pak Haji Deni nanti terkait dengan asuransi. Ya. Baik, Pak. Baik. Ya. Pak Masudi, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat khususnya para petani lainnya Pak terkait dengan menghadapi kekeringan ini supaya bisa direspon dengan baik oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian, dan tentunya sekali lagi tujuan kita adalah ketahanan pangan di daerah ini tetap terjaga. Apa nih Pak yang bisa disampaikan kepada para petani ataupun rekan-rekan petani? Pak silakan Pak Masudi.
2: Yang jelas kita tetap semangat, ya. Jangan menyerah dengan keadaan. Nah, kita di sini kan sekarang sudah difasilitasi dan sudah diberi jalan, tinggal apa namanya, kalau memang ada saudara-saudara kami di desa-desa lain yang masih ada kekeringan, segera melapor ataupun datang langsung ke Dinas Pertanian. Kan tiap daerah ada penyuluh nih, ada PPL, betul, petugas. Ya. Nah, kita melalui itu dululah. Nah, suruh mendampingi, datang ke Dinas Pertanian supaya tidak ada lagi sawah-sawah yang masih gagal panen, Pak.
1: Gagal panen.
2: Kasian.
1: Ya. Kasian.
2: Kasian
1: dan eman ya, Pak ya.
2: Eman. Kasian, dan intinya gini, Pak. Kita di sini kan sekarang dipermudah segalanya, Pak.
1: Siap.
2: Dipermudah. Apalagi kita petani dengan Pak Prabowo yang ketahanan pangan lagi nomor satu ini, Pak.
1: Nomor satu. Makanya Pak Masudi senyum-senyum aja nih.
2: Iya. Okay. Ayo, tolonglah untuk saudara-saudara kami. Ayo tetap semangat, bahu-membahu supaya panen kita ini bisa jadi panen raya. Dan kalau ada keluhan sedikit pun, langsung aja.
1: Langsung aja.
2: Oke, welcome
1: mas,
2: di sana.
1: Mas, mantap. Baik. Baik, Mas Mahdi, Ketua Forum Masyarakat Petani Desa Geyongan, Kecamatan Arjonong, Kabupaten Jeru. Terima kasih, Bapak. Sudah
2: sama-sama
1: berbagi kebahagiaan, berbagi apa ya informasinya terkait dengan pelayanan dari Badan Dinas Pertanian dan lain sebagainya. Semoga ketahanan pangan tetap terjaga dan masyarakat pun bisa menikmati hasil panen dari para petani yang ada di Kabupaten Cirebon. Pak Masudi, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon. Lain waktu kita sambung lagi ya, Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Masudi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, pendengar, demikian tadi Pak Masudi sudah bersama kita semuanya. Beliau adalah Ketua Forum Masyarakat Petani Desa Geyongan, Kecamatan Arjonong, Kabupaten Cirebon, yang nampaknya sudah bisa mulai tersenyum lebar, terlihat tersenyum terus ya. Dikarenakan terkait dengan respon cepat dari para pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, dalam memenuhi semua kebutuhan dari para petani yang ada di Kabupaten Kuningan, khususnya dalam menghadapi fenomena El Nino ini dengan memberikan berbagai bantuan-bantuan yang tentunya sangat dibutuhkan oleh para petani. Dan responnya begitu cepat, kata Pak Masudi tadi ya, Dinas Pertanian. Baik, dan bukan karena kedekatan atau bukan karena berbagai hal, tapi memang ini program pemerintah, asta cita dari Presiden Prabowo Subianto supaya ketahanan pangan tetap terjaga dan masyarakat pun tidak was-was lagi terkait dengan berbagai perubahan iklim yang tidak menentu ini. Pendengar, kami akan kembali bersama dalam rangkaian Dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, tapi kami akan hadirkan beberapa informasi berikutnya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: Masih bersama kami pendengar dalam dialog Cirebon Menyapa, dan kami akan hadirkan narasumber kedua, yaitu Bapak Dr. Haji Deni Nur Cahya, STMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon yang sudah tersambung melalui line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pian.
1: Apa kabar Pak Haji, sehat?
6: Alhamdulillah.
1: Ya, katanya sibuk terus nih keliling sawah, kata Pak Mas Udi katanya. Benar ya, Pak?
6: Iya, Pak.
1: Iya, Pak. Ya, katanya sampai di titik nih, kata orang Jawa nih, katanya kulitnya tambah hitam kayak penyiarnya katanya gitu. Iya. Iya, tapi ya enggak apa-apa ya, Pak ya. Namanya juga untuk menyenangkan para petani demi ketahanan pangan kita semuanya ya, Pak ya.
6: Oke. Okay. Ya,
1: baik,
6: betul,
1: Pak. Pak Deni, kita akan ini sebenarnya bagaimana nih, Pak, kondisi sawah-sawah yang ada di Kabupaten Cirebon, Pak? Apakah juga saat ini sudah ada bantuan semua, yang ada bantuan dari pemerintah khususnya dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk bisa mengurangi kekeringan, ataupun ya kekeringan ini seperti yang diungkap oleh Pak Mas Sudi, seperti apa sih, Pak, sebenarnya kekeringan ya yang ada di Kabupaten Cirebon ini? Bisa dijelaskan, Pak Haji, ya. Silakan.
6: Mangga. Ya, karena terima kasih, Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kondisi kekeringan pada saat ini yang di Kabupaten Cirebon, kita terdapat beberapa hektar ya sawah, ya, sekitar 500 hektaran yang tersebar di beberapa kecamatan. Nah, kami selalu memantau dan menerima laporan dari para petani ya yang kekeringan, dan kita tinjau dan kita tindak lanjuti apakah dengan irigasi perpompaan ataupun dengan pompa itu, Bapak.
1: Ya, okay. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara terkait dengan kekeringan ya, Pak ya, sebenarnya indikator ya apa, Pak, yang bisa digunakan pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian untuk menentukan sebuah wilayah ini atau lahan pertanian ini mengalami kekeringan gitu, Pak? Apakah jauh dari sumber air atau seperti apa, Pak, menurut pandangan Pak Haji? Pak Haji, silakan.
6: Ya, beberapa daerah memang indikatornya kan ada sawah yang ada dengan irigasi, irigasi teknis, juga ada yang ada hujan. Nah, Kabupaten Cirebon ini mempunyai sekitar 9.000 sawah tanda hujan. Ya. Nah, yang sawah tanda hujan itu sudah pasti memang tidak ada sumber air. Ya. Kemudian yang ada irigasinya pun karena cuaca kemarau-nya agak panjang, jadi memang dari sungainya pun tidak ada air. Nah, jadi kita kalau yang ada irigasinya dan ada sumber airnya, kita intervensi dengan irigasi perpompaan, Pak. Kita membuat pompa dan disalurkan. Kalau misalnya yang sawah tanda hujan, ya paling kita intervensi dengan sumur air tanah dalam atau tanah dalam.
1: Intinya dengan berbagai cara lah ya, Pak ya, untuk bisa lebih mengairi lahan persawahan yang ada di Kabupaten Cirebon ya, Pak ya. Seperti dengan pompa hybrid, pompa solar, kemudian ada pompa air tanah ya, Pak ya, dan lain sebagainya lah, Pak ya.
6: Ya, betul, Pak. Betul,
1: Pak. Intinya sudah ada pemetaan tersendiri ya, Pak ya, terkait dengan area ataupun wilayah pertanian yang terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Cirebon ini, Pak.
6: Sudah Pak, itu ada 13 kecamatan ya, 13 kecamatan. Sedong, Mundu, Beber, Palimanan, Pleret, kemudian apa Tengah Tani, Gunung Jati, Klangenan, Juaringin, Gempol, Susukan, Suranegara, Jamblang dan juga ada di Jawilangun.
1: Aduh, itu daerah saya Palimanan Gempol, Pak. Terus kekeringan ya, Pak ya.
6: Iya, Pak.
1: Baik. Pak Haji, berarti intinya kalau dari pengalaman langsung di lapangan nih, Pak Haji, perubahan apa yang paling terasa ketika musim kemarau dan kekeringan semakin panjang ini, Pak? Apakah memang petaninya, dan kalau saya melihat ataupun juga tadi sudah berbincang di petani, para petani di Daerah Geyongan, Rejonangun dan sekitarnya memang sudah lagi bersemangat karena ya walaupun ada perubahan sedikit ya Pak terkait dengan hasil pertanian, tapi tidaklah mengapa ya Pak, karena ini responnya katanya gitu yang memberikan semangat ini respon daripada para petinggi khususnya para dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian yang dikomando oleh Pak Haji Deni ini katanya langsung respon cepat gitu Pak. Nah ini seperti apa Pak? Respon cepat ini apakah memang ada sesuatu kriteria tersendiri Pak untuk memberikan respon yang cepat atau memang seperti apa? Atau sudah kewajiban dan lain sebagainya? Pak Haji silakan.
6: Ya pada dasarnya saya kan mengemban tugas dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bahwa memang dan juga dari Kementan, tidak boleh ada sawah yang sampai gagal panen ya, karena kita ditarget untuk tahun ini kan swasembada beras. Jadi memang semangatnya supaya tidak terjadi gagal panen, kita usahakan kita kemana mencari bantuan ya sebisa mungkin agar supaya petani tidak mengalami kerugian. Seperti itu, Pak.
1: Nah, Pak, tadi berbincang ataupun berbicara mengenai asuransi. Nampaknya asuransi dari para petani ini belum begitu banyak yang paham, Pak. Apakah ini memang step-nya nanti setelah ada program lainnya sebagai atau seperti apa, Pak, dari program asuransi pertanian ini, Pak?
6: Iya, Pak. Program asuransi sebenarnya ini program dari Dinas Pertanian. Provinsi ya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi. Ada beberapa yang asuransi untuk puso ya Pak. Dan yang sudah didaftarkan melalui Dinas Pertanian. Nah, seperti itu, jadi nanti ada mekanisme tersendiri dari pihak asuransi.
1: Oke, baik. Intinya ini memang ranahnya Provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Baik, nah ya, Pak Haji, ini kan juga terkait dengan masa pola tanam, terkait dengan masa kekeringan ini juga mungkin kan berubah ya Pak Haji ya, terkait dengan ini. Apakah perubahan pola tanam ini masih diawasi atau masih ditentukan oleh berdasarkan kondisi kekeringan atau ketersediaan air, atau memang sudah diatur dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian Pak Haji?
6: Ya, makanya ke depan untuk 2027 kita himbau MT1 jadi percepat kalau hujan turun di bulan Desember atau November, kita serentak harus menanam MT1. Jadi MT1 jadi masih ada hujan, jadi nanti terakhir kalau misalnya ada kekeringan seperti ini lagi, kita sudah selesai di MT3 gitu.
1: Baik, jadi intinya memang harus diseragamkan lah Bapak ya, untuk bisa panen ataupun untuk bisa memberikan hasil yang maksimal ketika musim hujan datang ya Pak ya. Oke.
6: Iya, baik. Kita dipercepat.
1: Oke. Baik. Kita akan menyapa mohon maaf, kita akan menyapa Ibu Sari dari Gedawung ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Kadi, saya Ibu Sari dari Gedawung. Saya senang melihat senyum dari para petani terkait dengan gerak cepat ataupun juga respon yang sangat cepat dan baik oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian agar para petani ini tidak merasa kesulitan air khususnya dan lain sebagainya. Yang ingin saya yang ditanyakan oleh Bu Sari Pak, saya ingin tanya katanya ketika daerah-daerah lain sudah memakai pompanisasi dan lain sebagainya, kan tadi dijelaskan bahwa hampir ada 90 hektar ya Pak ya, yang tentunya juga ini di daerah 90 hektar atau 90 hektar tadi ya, yang juga di daerah irigasi ya, di daerah irigasi bendung rentang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan ada petani yang ataupun kelompok petani yang jauh seperti halnya di Sedong, apakah itu juga bisa diberikan pompanisasi? Tapi sumber airnya apakah dari mana katanya? Dari ngebor sendiri atau dari aliran sungai yang jauh katanya? Nah, ini seperti apa solusi dari daerah-daerah yang bisa dipetakan seperti halnya Sedong, Palimanan, Gembol dan sebagainya? Dari Bu Sari. Bu Sari rumahnya menyimak nih Pak Kadis. Bangga Pak Kadis, silakan.
6: Ya, terima kasih. Ya, kalau misalnya ada sumber airnya, misalnya di titik itu tidak ada sumber air, tapi ada sumber air, jauh pun kalau misalnya itu sawahnya sekitar ratusan hektar, mungkin kita akan coba mencari sumber air. Seperti di kemarin kita intervensi di Dusun Kayen ya, kita susukan, itu sumber air tidak ada dan dari irigasi tidak ada, tapi ada sumber air dari bendung rentang kanan, sejauh 2,2 km dan kita sudah pasang pipanya, pipa 6 in 2,2 km berikut pompa, jadi pakai irigasi bertekanan gitu. Berarti, dan kita bersama-sama dengan Kementan juga dan juga dengan BBWS kita minjam dulu rumah penjaga bendung dan untuk dijadikan rumah pompa.
1: Berarti intinya benar ya Pak, ada rumah pompa tersendiri ya Pak ya, untuk menjaga berbagai hal pompanisasi ini agar tetap aman dan bisa digunakan untuk selanjutnya gitu ya Pak ya. Baik.
6: Dan kalau di Sedong ada sumber air, mungkin kita akan coba ini kalau ada laporannya kita kita jajaki apakah bisa mengambil sumber air biarpun jauh ya, kita nanti kalau masih ekonomis dengan jumlah sawah yang ada, mungkin kita akan anggarkan di dan kita usulkan ke Kementerian.
1: Intinya ini adalah tadi sudah diterangkan terkait dengan respon cepat dan sebagainya. Ini juga ini tidak kalah pentingnya juga ini penyuluh pertanian ya Pak ya, yang tentunya juga memberikan informasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten ataupun Dinas Pertanian Pemerintah Daerah juga, ini terkait dengan gerak cepat juga daripada penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di tempat gitu ya Pak. Nah, bagaimana Pak terkait dengan ini juga ditanyakan oleh Ibu Retno dari Perum Pak. Assalamualaikum Pak, saya dulu pernah ikut terkait dengan penyuluh pertanian di daerah Dinas Pertanian tapi di luar Jawa katanya Pak. Baik, yang disampaikan bagaimana Pak terkait dengan peran daripada penyuluh pertanian terkait dengan musim kemarau ini? Apakah juga memang para penyuluh pertanian juga memberikan informasi yang data yang akurat terkait dengan kebutuhan dari para petani khususnya air gitu Pak? Nah, ini seperti apa Bapak Mangga?
6: Ya, Pak Haji dari peran penyuluh pertanian sangat penting sekali ya, karena memang beliau itu ada di apa di tiap kecamatan dan kecamatan ada koordinator penyuluhnya dan juga ada penyuluh-penyuluh berdasarkan wilayah binaan. Nah, jadi ada yang penyuluh yang datang melaporkan ke dinas, juga ada yang bersama petani ya melakukan audiensi ke dinas ya untuk kesimpulan, dan kita cari solusinya Pak. Cari solusinya. Jadi pada dasarnya seperti yang tadi saya sebutkan tadi, Pak Bupati dan juga Pak Mabuk dan Pak Sekda tentunya, dan kami dari Dinas Pertanian ingin supaya petani itu tidak sampai gagal panen dan karena kekurangan air gitu, kita usahakan gitu Pak.
1: Baik, intinya pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian daerah juga ingin sekali ya Pak ya memberikan sesuatu hal kepada para petani agar semuanya ini jangan sampai ada kata kalau tadi dikatakan oleh Pak Mas ini eman lah ya, dengan luas yang sebaran tanah atau sebaran sawah yang begitu luas tapi dalam tanda kutip tidak ada campur tangan daripada pemerintah dan membiarkan dalam tanda kutip seakan membiarkan gitu ya Pak ya terkait dengan
6: sangat dari Kementerian Pertanian juga sangat respon cepat dan Pak Dirjen dan Paket Dirjennya turun langsung untuk mengatasi kejadian tersebut. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Pertanian tentunya dan juga Pak Dirjen Pertanian. dari LIP apa lahan dan dari pertanian dan fasilitas dirinya yang sudah turun tangan dan langsung mengeksekusi untuk mengatasi kekeringan ini dengan irigasi bertekanan dengan pompa dan juga pipa yang sangat jauh sangat panjang gitu ya.
1: Wah, jadi memang benar ya yang dirasakan oleh Pak Masudi dan mungkin juga ini dirasakan oleh para petani di Kabupaten Cirebon ya Pak ya, karena senyum mereka ini berarti ketahan pangan aman lah gitu ya Pak ya.
6: Alhamdulillah Pak, jadi Pak Masudi ya kita itu juga itu luas tanah sawah 90 hektar ya.
1: 90 hektar ya Pak. Oke baik. Pak, ini ada pertanyaan dari Mas Jai dari Plumbon nih Pak. Assalamualaikum Pak Kadis, ini saya Mas Jai dari Plumbon. Ini terkait dengan kalau ada sawah yang kekeringan air, kemudian pengen merubah pola tanam, apakah harus lapor dulu ke pemerintah alias ke penyuluh pertanian atau seperti apa Pak? Karena diyakini bahwa petani ini pengen nanam tanaman yang tentunya tahan terhadap kekurangan air katanya. Nah ini belum boleh di mana nih Mas Jai? Ya. Nanti mumpung ada Pak Kadis nih Mas Jai ya, jangan sampai kekurangan air. Pak Kadis, kalau kekurangan air merasa gimana gitu ya Pak ya? Ya. Pak Maka Mas ya. Mas Jai dari Mas Jai Pak Haji, silakan Pak Haji.
6: Ya, ya itu juga merupakan salah satu strategi ya, strategi yaitu dengan kita pengaturan pola tanam yang tadi sebutkan ditanam di awal dan juga jenis tanaman yang akan ditanam juga. Harus dikoordinasikan, dikonsultasikan ke dinas pertanian, terutama dengan penyuluh. Nah, ini kan tiap desa itu ada penyuluh wilayah binaannya, ada siapa penyuluhnya. Nah, konsultasikan saja dengan para penyuluh, kemudian untuk juga kita kan untuk kita merumuskan dengan pihak BBWS dan juga dinas PUTAR Kabupaten Cirebon. Kaitan dengan rencana tata tanam global RTTG.
1: Ya, oke, baik. Pak Haji, ini intinya sekarang ini ya Pak Haji ya, kalau saya melihat daripada tadi senyum merekahnya Pak Masudi dan lain sebagainya, intinya komunikasi antara pemerintah dan petani ini tentunya terkait dengan kebutuhan mengenai cuaca, ketersediaan air dan lain sebagainya, ataupun bantuan irigasi dan lain sebagainya, pola tanam dan lain sebagainya, ini memang sudah sangat kental untuk dikomunikasikan ya Pak ya. Berbeda dalam tahun-tahun kemarin lah, katakan 10 tahun kemarin ya Pak ya. Nah ini Pak Haji menyikapi hal ini seperti apa nih Pak, terkait dengan komunikasi antara pemerintah dan petani khususnya Pak.
6: Siap. Ya kan, kemudian dinas pertanian itu adalah customer-nya itu adalah petani Pak.
1: Customer-nya ya, oke.
6: Okay. Nah, soalnya petani dan kita memposisikan petani itu sebagai apa, kita yang harus kita layani, kita harus melayani petani karena memang customer petani adanya dinas pertanian adalah untuk melayani petani apa saja kebutuhannya dan kalau mereka itu apa petani itu berhasil dan apa sejahtera hasilnya bagus dan itu akan menunjang di samping penghidupan petani juga untuk nyuplai ada swasembada pangan Pak, swasembada pangan yang tidak semua orang menjadi petani dan itu akan menjadi penyuplai ketahanan pangan.
1: Ya. Berarti intinya ada secerta harapan ya Pak ya terkait dengan musim El Nino tahun ini dalam negeri mungkin sedikit dirasakan lah ya Pak ya. Jadi intinya ketersediaan dan stabilan stok pangan atau beras katakanlah di Kabupaten Cirebon ini aman gitu ya Pak ya.
6: Aman, Pak.
1: Ya. Oke. Okay. Nah, terkait dengan keamanan tersebut juga mungkin banyak petani juga ya Pak. Sekarang ini juga kan dalam tanda kutip terkait dengan bantuan-bantuan yang begitu cepat direspon oleh dinas pertanian dan sebagainya. Ini terkait dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya Pak, seperti halnya pupuk, benih dan lain sebagainya. Seperti apa Pak saat ini Pak? Apa juga direspon cepat oleh dinas pertanian untuk masyarakat petani dan lain sebagainya Pak?
6: Iya. Kita untuk pupuk ya RDKK, RDKK kita lalu kita apa kita usulkan Pak ya sesuai dengan jumlah tanam luas tanam yang di apa dicatat oleh para penyuluh ya Pak tentunya. Okay. Nah, jadi kita amankan untuk pupuk bersubsidi dan juga untuk benih kita kita juga berikan bantuan, Pak, melalui Kementan juga, Kementan, dan juga untuk program sekarang juga ada program pertanian modern, agricultural advanced system, ya, dengan cara tanam benih langsung
1: ya, Pak, ya.
6: Ya, tanam benih langsung dan dengan kerapatan yang sangat tinggi. Jadi benihnya yang biasanya yang konvensional itu adalah 25-30 kg per hektar. Ini dengan 70 kg. Dan untuk program ini juga kita dibantu oleh Kementan, program ini, karena ini program pemerintah. Jadi 1 hektar diberikan 70 kg benih, NPK-nya yang pupuknya biasanya 5,25 kg, urea dan NPK. Untuk program PMAS ini 7 kintal, Pak, 7 kintal yaitu 4 kintal urea dan 3 kintal NPK. Nah, ini tujuan PMAS-nya adalah salah satu strategi pemerintah, karena tujuannya adalah hasilnya yang biasanya 5-6 ton ini bisa 10 ton per hektarnya. Seperti itu. Jadi salah satu strategi dengan jumlah tanah yang ada, tapi hasilnya meningkat.
1: Baik, ya, baik. Pak Haji, kita mohon izin, ada pendengar yang sudah berkirim WA, ya, Pak Haji, ya, dari Lia di Tengah Tani. Mohon izin, Pak Haji, izin bertanya, Pak Kadis, kalau tadi disampaikan bahwa cuaca kemarau akibat fenomena El Nino ini hingga awal tahun 2027. Nah, apa yang langkah apa yang dilakukan ketika target produktivitas padi ini tidak tercapai? Terima kasih dari Lia di Tengah Tani. Produktivitas tidak tercapai musim El Nino, walaupun sedikit lah ya, Pak, yang nggak tercapai gitu ya, Pak. Atau seperti ya, apa, Pak Haji? Enggak, Pak Haji.
6: Ya, ya, kalau misalnya cuaca yang memang suatu sudah keniscayaan yang harus dihadapi, ya. Tapi kita juga tadi yang saya sebutkan dengan program meningkatkan dengan jumlah sawah yang berkurang karena tidak ada air, nah, itu dengan meningkatkan tanam benih langsung yang PMAS itu, kita target sampai Oktober adalah 8.000 hektar. Sekarang baru 130 hektar, tapi di bulan September ini dan juga Oktober, November akan bertambah, sehingga mudah-mudahan target padi atau beras di Kabupaten Cirebon untuk 2026 bisa tercapai.
1: Siap. Gitu ya, Pak, ya. Mudah-mudahan tercapai semuanya lah, Pak, ya.
6: Amin, ya, Pak.
1: Baik.
6: Amin,
1: Pak. Iya. Pak Haji, satu lagi dari pendengar dari daerah ini ternyata, dari daerah Weru katanya. Assalamualaikum, Pak Haji, saya Pak Karno dari Weru. Terima kasih, Pak Haji, sudah merespon terkait dengan berbagai kebutuhan para petani di musim kemarau ini, ya, Pak Haji. Terima kasih. Dan yang ingin ditanyakan, Pak Haji, terkait dengan kalau misalkan semuanya dipompanisasi, berarti air diirigasi atau irigasinya nganggur dong, Pak, katanya gitu, Pak. Lah, ini seperti apa, Pak, air irigasi? Apakah memang separah itu tidak ada airnya atau seperti apa, katanya begitu, Pak? Dari Pak Karno di Weru, silakan, Pak Haji.
6: Ya, terima kasih, Pak Karno. Jadi dengan adanya pompanisasi ini memang karena irigasinya sudah kering, Pak. Kering, jadi ya, kita, Pak, ambil dari sumbernya, dari sungai, ya, apa yang primer, saluran primernya di sungai. Nah, itu tadinya kan tidak diperbolehkan, sekarang diperbolehkan untuk mengambil air dari sungai, karena nggak bisa ngangkat di bendung, nggak bisa keluar. Akhirnya kita melakukan pompanisasi dari sungai tersebut. Dan kami sudah menyiapkan, kami sudah mendapat bantuan dari Kementan untuk pompa 6 in yang 16 PK itu sudah tersedia di kami, ada 120 unit, dan juga untuk yang 4 innya sudah tersedia 20 unit, dan untuk yang 3 in yang dengan menggunakan bensin sudah tersedia sekitar 20 unit juga. Nah, itu kita menunggu, ya, misalnya ada atau juga laporan-laporan dari para petani atau kelompok tani dan juga para kepala desa, Pak U, untuk melaporkan, dan kita akan segera kirimkan mesin pompanya, Pak.
1: Siap, baik. Pak Haji, waktu yang misalkan kita Pak Haji untuk kesempatan pagi hari ini jelang siang, tapi terima kasih sekali Pak Haji sudah Pak Haji juga bisa tersenyum lebar di tengah musim kemarau ya Pak Haji ya. Oke, Pak Haji apa yang bisa disampaikan nih oleh Dinas Pertanian khususnya kepada warga petani agar bisa bersama-sama melewati krisis kemarau ekstrim ini Pak Haji, mangga Pak Haji.
6: Ya, pada para petani kita tetap bersemangat, ya bersemangat, dan kita yang saya imbau tadi nanti tahun ke depan percepat MT1-nya agar supaya percepat MT1 dan untuk keduanya juga percepat lagi minimal pengolahan tanahnya kita udah semai kalau yang pakai semai sebelum panen kita udah melakukan persemaian sehingga jarak dari MT1, MT2 dan MT3-nya tidak terlalu panjang sehingga kalau sudah 3 kali tanam kita sudah tenang kalau kita menghadapi kemarau

0: Karena gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Haji Denny, terima kasih Pak Haji sudah bersama saya di Cirebon. Sehat-sehat selalu Pak Haji. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar demikian tadi saya sudah berbincang bersama Bapak Dr. Haji Denny Nur Cahya MTMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Kabupaten Cirebon yang tentunya sudah bersama kita dalam rangkaian Cirebon Dialog Cirebon Menyapa dengan tema peta solusi kekeringan lino. Ini terkait dengan bagaimana sinergi petani dan pemerintah Kabupaten Cirebon. Ya, nampaknya petani dan pemerintah Kabupaten Cirebon sangat-sangat tentunya sinergitasnya terjaga erat. Nah, sehingga tentunya ketahanan pangan yang dinawacitakan oleh Bapak Presiden Prabowo semoga tetap terjaga. Terima kasih pendengar sudah bersama kami RRI Cirebon dalam rangkaian Cirebon Menyapa. Kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan edisi hari ini. Sampai jumpa.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: kami lanjutkan pendengar kebersamaan bersama kami hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian informasi dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa yang mengadakan kuis susun kata berhadiah 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun tersebut merupakan akun palsu dan bukan akun resmi milik Purabaya. Konten kuis susun kata juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi

0: Warganet, seperti komentar, pesan langsung atau menghubungi nomor telepon. Agar terlihat lebih meyakinkan, beberapa konten juga membuat ataupun memuat video purbaya yang dihasilkan dari rekayasa artificial intelligence atau AI. Adapun laman media sosial resmi Purbaya dapat dikunjungi di Instagram @menqri yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atau Kemenq. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi, dan kami akan hadirkan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Cirebon dimanapun Anda berada. Kami akan menghadirkan juga dialog khusus dari usaha lokal menuju bisnis siap berinvestasi ataupun siap investasi langsung dari Regional Offline Aksara 2026 di Grage City Mall Cirebon yang akan dibantu oleh presenter M. Suban. Dan dialog ini dapat Anda dengarkan melalui 94,8 FM dan frekuensi lainnya di 91,4, 89,1 dan AM 864 kHz. Dan juga di RRI Digital dan di YouTube channel RRI Cirebon. Tetap bersama kami pendengar di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Cirebon pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kami sampaikan pendengar berita kehilangan dan telah hilang KTP SIM C BKB STNK atas nama Trias Indah Perwitasari. Telah hilang KTP SIM C BPKB STNK atas nama Trias Indah Perwitasari, nomor polisi E6307CK, merek Honda biru putih tahun 2018, dan barang-barang tersebut telah hilang hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 lalu pukul 19 waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah Kota Cirebon, dan kepada masyarakat yang menemukan barang-barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada Saudari Trias Indah Perwitasari, alamat Jalan Siliwangi Gang Karesidenan nomor 125 RT 05 RW 02 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Demikian berita kehilangan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia Injuni Airport menyatakan operasional penerbangan Soekarno-Hatta Tangerang Halim Perdana Kusuma Jakarta hingga Husein Sastranegara Bandung dapat kembali melayani setelah sempat ditutup sementara karena sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan Corporate Sekretari Group Head Injuni Airport Ari Ahsanurrahim menyatakan bahwa kembalinya layanan penerbangan di tiga bandara ini berdasarkan notice to air remission atau notam dari Airnav Indonesia dengan status resumed operations yang dikeluarkan pada pukul 00.30. Dan fasilitas sisi udara atau airside dan sisi darat landside ketiga bandara siap kembali melayani penerbangan. Seluruh personel operasi dan layanan bandara juga dipastikan siap. Dan dia menjelaskan sesuai dengan situasi saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang tanggal 8 September 2026 mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, kemudian status resumes operation Bandara Halim Perdana Kusuma pada tanggal 8 September 2026 mulai pukul 00.40 WIB, dan status resume operation Bandara Husein Sastranegara pada tanggal 8 September 2026 mulai pukul 00.42. Namun demikian, prosedur pembukaan kembali operasional penerbangan bandara telah dijalankan, termasuk pemeriksaan abu vulkanik di seluruh sisi udara atau airside hingga area apron, taxiway, dan runway. Prosedur masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 10 bersama saya, Pian Alwansyah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti

0: kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, pada pukul 10 nanti pendengar kami akan hadirkan dialog khusus untuk Anda bisa simak bersama presenter Muhammad Subhan bertempat di Grage City Hobbit Cirebon atau Grage City Mall dengan tema dari usaha lokal menuju bisnis siap investasi dengan narasumber kami yaitu Bapak Wali Kota Cirebon Effendi Edo SHP MSI dan Dr. Haji Dedi Taufik Kurrohman MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Provinsi Jawa Barat yang akan bersama Anda pendengar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu tidak akan Anda lewatkan rangkaian dialog khusus tersebut, khususnya bagi Anda yang pelaku UMKM, apa saja yang nanti bisa diambil hikmah ataupun pelajaran dari tema usaha lokal menuju bisnis siap investasi.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Yang berikut, terima kasih dan masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan informasi dari rri.co.id. Pengembangan riset material flame retardant berbasis pati singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan karuta menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang menjadi tantangan adalah ketersediaan amonium polifosfat atau amonium polifosfat APP yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Dan ada pun tantangan lainnya terkait teknis yang harus diselesaikan seperti scale up atau peningkatan skala produksi pati sehingga dapat diproduksi secara massal. BRIN menurut Julianto membutuhkan dukungan untuk peningkatan skala produksi mulai dari laboratorium. Ternyata susah juga ya pendengar ya, apalagi yang diketemukan atau yang menemukannya rakyat biasa pendengar ya. Ketika pengembangan riset material dari BRIN saja begitu susahnya ya. Prosatu masih bersama Anda.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

masih bersama kami pendengar untuk rangkaian yang putaran terakhir saya menemani Anda sebelum saya dikatakan rekan saya Bung Nono Barakartono Yudhistira yang mendengarnya. Kali ini mendengar kami akan ajak Anda untuk bisa bersama kami dalam rangkaian dialog khusus untuk kesempatan pagi hari siang nanti ya mendengar ya. Dan tentunya dialog khusus ini akan menghadirkan tema dari usaha lokal menuju bisnis siap investasi berlebat di regional offline Aksara Jabar 2026 Kota Cirebon Gerage City Mall, dan akan bersama presenter M. Suban dan akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Wali Kota Cirebon Effendi Edo SAP MSI dan Bapak Dr. Dedi Taufik MSI Kepala

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga tentunya Anda semua yang saat ini tengah bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon bersama saya Lisma Julia Sari dan juga Lela Nurlela sebagai penata teknik yang akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon siang ini ya, edisi Selasa 8 September 2026. Dan tentunya kami akan hadirkan beragam mata acara menarik, salah satunya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda dialog khusus dengan tema dari usaha lokal menuju bisnis siap investasi yang akan dipandu oleh presenter M. Subhan yang kami siarkan langsung ya dari Regional Offline Aksara Jabar 2026 Kota Cirebon, tepatnya di Grage City Mall, dengan menghadirkan narasumber Wali Kota Cirebon Bapak Effendi Edo S.A.P.M.S.I. serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPE PMTSP Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr.

0: sebuah mall. Nah, kalau di banyak kota, kemudian banyak PNS viral gara-gara di mall, di Cirebon jangan kaget ya, ini pasti di jam kerja banyak PNS yang ada di mall. Nanti kita ingin dengar apa yang disampaikan oleh Pak Wali dulu lah, kenapa harus ada di mall gitu ya. Tapi kita akan sapa dulu dua narasumber kita siang hari ini, sudah siang rupanya. Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak Effendi Edo, SAPMSI, izin Bapak. Bapak izin mikrofonnya dipegang, Bapak. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Wali ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah ngopi dong?
1: Ngopi belum.
0: Oh belum, salah pertanyaannya. Baik, nanti dijawab deh Pak. Saya tadi agak, kok banyak PNS di mall gitu ya. Saya ke Pak Dr. Dedi Taufik MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini dinasnya panjang sekali, saya nggak boleh salah nyebut ini. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Pak Kadis, apa kabar? Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selalu sehat ya Pak ya?
2: Semangat terus. Sehat.
0: Baik. Izin saya ke Pak Wali sebentar Pak.
2: Ya.
0: Pertanyaannya sepertinya harus dijawab dulu Pak, walaupun mungkin penting-penting gak penting sih. Gimana tuh Pak jawabannya Pak?
1: Iya, ini memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi pertanyaannya memang aneh tapi nyata. Jadi memang baru kali pertama kali di Jawa Barat ya,
0: yeah,
1: pemerintahan kota bekerja di mall. Yang salah satunya adalah ini ada rehabilitasi kantor kami yang di Jalan Siliwangi. Dan ini juga hanya sementara tentunya, hanya sementara di Grage City Hub. Dan ini juga ya alhamdulillah ini seperti kantor beneran. Jadi saya sangat berterima kasih sama Grage City Hub untuk bisa memfasilitasi ruang kami untuk bekerja. Jadi insya Allah mudah-mudahan setahun atau dua tahun, tergantung nanti Pak Dedi nih, Pak Gubernurnya memberikan bantuan lagi atau tidak. Nah ini saya sih berharap 2 tahun sudah selesai.
0: Betul.
1: Kantor kami. Kalau maunya 3 tahun nggak selesai, ya termaksa kami di bekerja sini, tetap di mall selama 3 tahun atau 2 tahun ke depan.
0: Jadi khusus di Kota Cirebon PNS boleh nge-mall ya Pak ya?
1: Boleh nge-mall. Tadinya saya juga khawatir takut ditangkep Satpol PP. Tapi karena kami bekerjanya di mall, ya ini ya insya Allah mudah-mudahan.
0: Oke. Yang penting siang hari ini kita punya komitmen besar untuk UMKM-UMKM kita ya, Pak Wali ya, Pak Kadis. Saya boleh ke Pak Kadis dulu, Pak Kadis. Tentu Cirebon punya histori lah buat Pak Kadis lah. Beberapa tahun lalu pernah juga memimpin Cirebon jadi PJ Wali Kota. Ada yang menarik mungkin di mata Pak Kadis Cirebon sendiri, Pak?
2: Ya, Cirebon ini kan menarik ya kalau kita lihat dari Jawa Barat secara keseluruhan ya. Ini kan positioningnya di kawasan timur Jawa Barat gitu ya. Ya pintu gerbangnya kalau mau masuk dari Jawa Tengah masuk ke Jawa Barat, pintunya adalah di Kota Cirebon ya. Jadi memang unik Cirebonnya ya. Jadi Cirebon ini boleh dikatakan kalau kaitan dengan UMKM ya, apalagi tadi sudah Pak Wali mendekati layanan di mall.
0: Ya.
2: Ini salah satu kunci. Jadi birokrat ini kan harus berubah mindsetnya.
0: Ya.
2: Bukan hanya kita ingin dilayani, tapi kita harus memberi layanan kepada masyarakat khususnya di Kota Cirebon. Uniknya ini kan Cirebon ini boleh dikatakan fun ya.
0: Ya.
2: Fun itu apa? Ya fashion. Ya fashion ini kan punya batik kehususan Cirebon.
0: Betul.
2: Ya, Megamendung.
0: Megamendung
2: itu kan fashion. Fashionnya dapat di Cirebon. Kemudian juga berikutnya adalah F yang kedua, food.
0: Oh,
2: fashion. Ya, food ini food. Kan kulinernya bolehlah gitu. Jadi Cirebon ini kan punya empal gentong,
0: sepakat,
2: ya kan?
0: Sepakat.
2: Punya
1: nasi jamblang,
2: nasi lengko. Dan pernah juga waktu itu di tahun 2012 Cirebon makan nasi lengko kurang lebih 3.337 orang. Ya. Nah, dulu kebingungan gitu ya. Siapa yang akan makan?
0: Ternyata
2: kan banyak juga walaupun penduduk kota Cirebon yang kurang lebih 358 ribu, gitu ya. Ternyata kan peminat untuk makan nasi lengko itu daya tarik, gitu kan.
3: Ya.
2: Itu masuk di itu. Jadi food.
3: Gitu di ya. F yang kedua.
2: Ya, itu F yang kedua. Hmm. Terus yang U-nya adalah unik. Ya, unik. Uniknya apa? Ini kan Cirebon ini punya beberapa yang ada di Jawa Barat ini kesultanan tuh adanya di mana? Ya tepatnya di wilayah Wali Kota Cirebon ini. Ada Kesepuhan, ada Kanoman, ada Kecerbonan, ada Keprambonan. Ya. Ini dan ada bangunannya.
3: Ya, bangunannya gitu, ada, rajin ada gitu ya. Semuanya masih ya. Ada.
2: Kemudian juga Cirebon punya nature.
3: Oke. Okay.
2: Jadi Cirebon tuh punya sedikit naik ke atas ke arah Kuningan itu punya yang namanya daerah Kopi Luhur.
3: Ya,
2: ya. Jadi bisa melihat secara keseluruhan kota Cirebon di situ. Nah, dari situ tadi jadi Cirebon itu fun, fashion, food, unique, nature. Jadi punya alam semua. Nature-nya punya keunikan itu. Jadi saya pernah bertanya, kenapa sih nama Kopi Luhur? Sambil ngopi di Luhur menikmati alam Cirebon.
3: Bisa melihat semuanya begitu.
2: Bisa melihat semuanya gitu kan. Nah ini gitu ya. Jadi tadi Kota Cirebon ini ya lebih dekat dengan kaitan dengan UMKM tadi.
3: Oke.
2: Gitu ya. Nah ini yang perlu kita berdayakan, kita tata ya sehingga UMKM di khususnya di Kota Cirebon yang menjadi magnet.
3: Ya.
2: Karena Cirebon juga bukan hanya bicara kota Cirebon, tapi harus bicara metropolitan Cirebon Raya. Ya, ya. Ya. Karena Bandung itu nggak 24 jam dilewati oleh kereta api. Kalau Cirebon itu dilewati.
3: Cirebon dilewati.
2: Ya, Cirebon ya, punya ya, ya. Laut.
3: Betul.
2: Tadi, kemudian juga punya bandar udara, Penggung, punya kereta api. Nah, ini potensi menurut saya. Betul. Ya, tinggal sekarang gimana mengkritnya. Ya, melalui UMKM kita inginkan ya bisa naik kelas dengan pendekatan tadi fun tadi.
3: Oke. Okay. Gitu. Baik. Pak Kadis, Pak Wali, kita bicara soal UMKM, tentu harapan kita ketika kami bicara di manapun, di kota manapun, di kabupaten manapun, tentu keinginannya naik kelas. Maka saya ingin mulai dari Pak Wali dulu deh. Yang Pak Wali lihat sepanjang Pak Wali menjabat, UMKM-UMKM kita ini apakah sudah mulai naik kelas, sedang diantarkan naik kelas, atau baru pada tahap mereka masih ya udahlah yang penting bertahan deh, besok bisa makan, anak-anak bisa sekolah dan seterusnya. Pak Wali, ya,
1: memang sedikit menambahkan tadi dari Pak Dedi bahwa Cirebon ini memiliki yang strategis ya, kota ya. Strategis, apalagi sekarang tol sudah terhubung semuanya. Tol dari Bandung ke Cirebon hanya 1,5 jam. Dari Jakarta ke Cirebon kurang lebih hanya 2 jam atau 2 jam setengah sudah nyampe ke Cirebon. Tadi juga ini menambahkan lagi Pak Dedi bahwa kita bukan hanya kulinernya saja, tapi di sini UMKM-nya terus bergerak. Saya melihat terus bergerak dan bahkan pemerintah Kota Cirebon juga sudah bisa menopang dari pergerakan UMKM. Jadi setiap ada kegiatan di Kota Cirebon, entah itu 1 minggu sekali, 2 bulan sekali, dan lain sebagainya, yaitu kita selalu membangkitkan UMKM yang ada di Kota Cirebon.
3: Okay.
1: Nah, saya sebagai wali kota tentunya ini terus berinovasi bagaimana caranya bisa di Kota Cirebon itu terus ada kegiatan-kegiatan baik regional Jawa Barat ataupun skala nasional. Nah, ini kita sudah 1 tahun itu udah banyak sekali untuk menghadirkan apa namanya kegiatan-kegiatan tersebut. Okay. Nah, selalu itu dihadirkan juga UMKM-nya
3: di setiap kegiatan.
1: Di setiap kegiatan, ya. Tidak ada UMKM, ada kegiatan tidak ada UMKM, ada pasti ada. Bahkan beberapa juga yang saya tarik ke Kota Cirebon.
3: Ya.
1: Macam kemarin kunci bersama.
3: Betul.
1: Kunci sebar bersama, udahlah Kota Cirebon
3: aja.
1: Ya kan gitu kan. Nah, UMKM-nya juga bergerak di situ. Nah, setiap malam minggu juga saya melakukan kegiatan seni budaya di alun-alun Kejaksaan, itu juga kita menghadirkan UMKM.
3: Oke.
1: Bahkan tahun ini sudah ada apa namanya lari 5 dan 10 kilo itu sudah berapa kali diselenggarakan di kota Cirebon terakhir dengan BI.
3: Ya, di BI.
1: Itu luar biasa juga, UMKM-nya luar biasa. Nah ini ke depan juga kita terus ingin berinovasi juga, bahkan nanti Apeksi juga Pak. Apeksi saya tarik juga ke sini nih.
3: Okay.
1: Jadi UMKM-nya hidup, perhotelan hidup, dan lain semuanya, perputaran ekonomi kerakyatannya juga hidup.
3: Okay. Yang dilakukan oleh Pemkot adalah terus menggandeng semua kegiatan apapun harus ada UMKM-nya.
1: Betul.
3: Harus ada UMKM-nya.
1: Betul.
3: Dan saya pikir Pak Kadis, di semua kabupaten kota juga pasti melakukan hal yang sama. Ada event, ada UMKM.
1: Ya.
3: Nah, maka kemudian kalau kita coba potret dengan jujur sekali nih dari dua kacamata ini, UMKM kita sekarang di posisi yang mana sih? Sudah dalam tahap mulai naik kelas? Atau ya tadi misalnya, ya terus harus dibantu terus nih, setiap kali kegiatan Pemkot, Pemda, ya kan, Pemkab itu harus ada terus. Gimana tuh? Boleh Pak Kadis dulu ya. Mungkin Pak.
2: Sebetulnya sudah mulai ya, kita inginkan naik kelas, karena kan sekarang contoh aja gitu ya, kaitan dengan yang sederhana aja, dari pakaian aja gitu ya, udah menuju bukan melayani atau menjual lokal di Cirebon saja, tapi kan sudah ekspansi. Nah, memang tadi kata Pak Wali, Bapak Wali sudah membuat sebuah kebijakan. Ya, yang penting kan UMKM itu kan ada event.
3: Iya.
2: Ya, ada event. Apalagi katanya Cirebon. Cirebon kan sudah bisa mendekati MICE-nya. Ya, jadi bisa kita buat nanti apa event-event besar bisa di Cirebon. Kenapa? Kuncinya untuk menjadi besar itu kan konektivitas. Yang tadi kata Pak Wali bahwa konektivitasnya jalan tol ini sudah tersambung
3: bagus, ya.
2: Ya, jadi Cirebon itu bukannya transit tapi tujuan. Nah berarti kan tinggal tujuan bagaimana kita menerjemahkan tadi demand-nya.
3: Ya.
2: Apa sih gitu yang tadi kata saya kan fun-nya itu kan fashion. Nah tinggal sekarang UMKM ya contoh lah gitu ya ada batik Krian contoh itu dari nol sampai dengan sekarang ya udah go internasional ke Korea dan lain sebagainya. Nah ini kan pasar gitu ya. Nah itu udah naik kelas contohnya yang dibina Pak Wali gitu kan. Nah kemudian juga yang lainnya gitu ya. Sekarang kita sederhana aja ya. Sekarang kalau sekarang makan aja di kuliner. Sekarang kan sudah bagaimana packagingnya bisa tahan lama, ya kan? Empal gentong ini kan udah bisa tahan lama, udah packagingnya gitu,
3: udah
2: kan,
3: kecil.
2: Ya, nah itu kan sebuah ekspansi, udah naik kelas. Yang dulu kan harus pakai apa dan lain sebagainya, sekarang sudah packaging yang dibina Pak Wali. Nah ini yang udah naik kelas menurut saya. Dari hal seperti itu aja, tinggal sekarang kita apa dengan bonus demografi, ya. Hampir Jawa Barat ini kan kurang lebih 52 juta.
3: Ya.
2: Gitu kan berarti ini kan pasar menurut saya. Apalagi kalau kita bicara tadi kunci bersama atau Ciayu Majakuning gitu ya. Itu Kabupaten Cirebon aja 2 juta lebih.
3: Iya.
2: Ya kan? Terus Indramayu 1,7 juta kurang lebih penduduknya. Ya. Nah, kemudian juga Kuningan, Majalengka, ini kan di atas 1 juta.
3: Betul.
2: Gitu. Nah ini pasar menurut saya.
3: Dan Cirebon itu khusus kota Cirebon ya. Sepertinya kalau satu minggu populasi masyarakatnya lebih banyak lagi ya. Populasi orang yang ada di kota Cirebon.
2: Dan
3: itu kan potensi jadinya Pak Wali.
2: Jadi potensi.
3: Okay.
1: Bahkan kalau siang hari kota Cirebon itu hampir 2 juta.
3: Ah itu.
1: Siang hari hampir 2 juta. Kalau malam hari sekitar 400 sampai 600 ribu saja. Tapi ini juga sudah banyak tumbuh UMKM kita juga beberapa yang sudah memenuhi di Jalan Bahagia, Jalan Pasuketan, Pekiringan, itu sudah memenuhi Karanggetas. Nah ini biarkan tumbuh mereka dengan sendiri.
3: Saya tertarik kemarin ketika saya coba jalan-jalan ke beberapa mall, salah satunya Gerage Mall, Pak.
1: Iya.
3: Itu kan paling sering tuh.
1: Betul.
3: Buat bikin apa namanya?
1: Event.
3: Event-event UMKM segala macam. Yang saya tanya justru adalah toko-toko yang ada di dalamnya. Apakah ketika ada event di luar, efeknya bagus ke mereka?
1: Iya.
3: Ternyata bagus, Pak. Maka kemudian sebenarnya Cirebon ini, Pak Wali, kita punya potensi ekonomi dan kewirausahaan yang cukup tinggi kan, kalau kalau kita melihat dari situ ya Pak Wali ya.
1: Ya sangat ya, sangat ya. Karena kemarin juga kan sebetulnya dalam event BI juga,
3: itu
1: kan event BI itu penjual bakso saja yang setiap harinya hanya 200 mangkok pada saat ada event BI di Grage Mall ya. Itu bisa 200 sampai 250 mangkok per hari. Itu dari satu penjual,
3: dari satu,
1: belum yang lainnya. Nah, berarti ini kan kita sudah sebenarnya kan sudah naik kelas nih. Apalagi saya terus, pemerintah kota terus melakukan inovasi-inovasi untuk menghadirkan event-event skala besar. Ini mudah-mudahan Cirebon bangkit
3: dan kerakyatannya. Insya Allah ya. Dan dia tuh sudah terlihat lah Pak, sudah terlihat apa namanya pertumbuhannya begitu ya.
1: Sebentar lagi Sungai Sukalila selesai, Kali Baru selesai, itu juga pergerakan UMKM.
3: Udah pasti itu, udah mulai ditata ya itu yeah. Sudah mulai bagus. Saya ke Pak Kadis, Pak Kadis. Dari seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, ada 18 kabupaten, ada 9 kota dan seterusnya. Posisi Cirebon ada di mana Pak? Kalau soal UMKM nih?
2: Ya untuk sekarang ya, kita kan ada melalui program Aksara ya. Jadi Aksara ini bagaimana kita meng-create, membina, memberi pembelajaran kepada UMKM-UMKM yang sedang berjalan.
3: Oke. Okay.
2: Yang baru mau nih. Dan kemudian harus kita naik kelaskan kan gitu. Nah, kita fasilitasi dari 1000 ini, ya Cirebon ini masuk pertama nih. Ya. Jadi hampir kurang lebih yang mengikuti program ini ada 16-an di kota Cirebon gitu kan. Berarti kan kaitan dengan industri pengolahan, kemudian juga kaitan dengan digital kreatifnya. Nah, ini berarti keberminatan di kota Cirebon ini tinggi.
3: Okay.
2: Ya, masuk di dalam program Aksara. Karena program Aksara ini kan kita sudah rintis sejak tahun 2024. Ya, sekarang udah tahun volume ketiga lah. Ya, dengan 1000 ini kita ambil nanti mengkurasi ya 50. Nah, yang sekarang ini 50 di sini yang banyak ya mengikuti adalah di Kota Cirebon.
3: Kota Cirebon.
2: Berarti tadi kan daya tariknya cukup bagus gitu untuk Kota Cirebon itu.
3: Ada termasuk histori juga Pak, karena Pak Deddy pernah ada di sini jadi melihat lebih. Oh iya, bisa jadi kan ya Pak Wali ya. Karena Pak Deddy pernah di sini melihat kayaknya Cirebon nih gitu. Atau gimana Pak?
2: Ya bukannya ini ya, kelihatan sumber daya manusia di Cirebon ini kan
3: memang bagus
2: gitu. Memang bagus dan ingin meningkat terus gitu ya.
3: Okay.
2: Terutama dalam hal UMKM gitu ya. Kan kita lihat gini ya. Zaman dulu itu ya, kita kalau enggak minum ya campolai kan enggak enak gitu kan. Nah, berarti kan dari dulu kita udah mengenal itu gitu kan. Nah,
3: betul.
2: Untuk itu tinggal dikembangkannya bagaimana packagingnya gitu kan. Nah, ini melalui Aksara ini kita coba untuk itu.
3: Oke.
2: Gitu. Jadi kita undang yang kurasinya juga yang qualified ya, yang punya profesional, terutama di dalam rangka meningkatkan UMKM.
3: Oke. Gitu. Baik. Gitu. Supaya yang nonton dan yang dengar ini juga enggak tersesat nih Pak, kita ngomong aksara. Boleh mungkin kita agak mundur dikit aja dulu Pak. Aksara itu kan sudah dari 2025 ya Pak ya?
2: 2024.
3: Berarti sudah berjalan terus. Secara umum boleh enggak kita gambarkan ke pendengar dan pemirsa aksara itu apa Pak? Aksara Jabar ya.
2: Aksara Jabar itu akselerasi wirausaha Jawa Barat.
3: Oke. Okay.
2: Jadi kita ingin membuka sebuah para wirausahawan baru. Jadi jangan sampai kita, kalau sekarang kan kita lihat dari total investasi aja di Jawa Barat. Kita total investasi Jawa Barat ya, baik PMA maupun PMDN, kita targetkan di tahun 2026 ini 312 triliun.
3: Okay.
2: Dan Cirebon Pak Wali sudah mendorong nih dari target 1,9 ternyata udah bisa sampai 3 triliun.
3: Wow.
2: Nah, berarti kan pertumbuhan ekonominya kita lihat year on year kita bandingkan ya, Cirebon dengan laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding Jawa Barat ya, dari provinsi gitu kan. Nah, itu udah menandakan ya. dari situ sebuah transaksi kan gitu. Nah apa yang harus kita kuatkan? Ya UMKM.
3: Okay.
2: Nah UMKM ini kan lebih banyak menggunakan potensi lokal.
3: Ya.
2: Nah dari situ kita dari provinsi membuat sebuah program Aksara itu dalam rangka itu pembinaan. Pembinaan selain SDM-nya nanti yang harus kapasitas unggul, kemudian juga market-nya. Karena kami sudah lakukan ya tahun-tahun ini kita dengan program Aksara sudah menumbuhkan melakukan ekspor.
3: Okay.
2: Dan kita sudah bekerja sama dengan Malaysia, dengan Singapura. Berarti kan udah naik kelas nih.
3: Dan itu pelaku UMKM semua.
2: Pelaku UMKM gitu kan. Nah, ini yang kita melalui program Aksara ini ternyata bagaimana menciptakan lapangan kerja, ya itu yang menjadi kekuatan menurut saya.
3: Okay.
2: Sektor real ini menjadi kekuatan gitu. Di samping kita memang investasi tinggi, bagaimana korelasi dengan tingkat penganggurannya,
3: okay.
2: Gitu kan? Kalau kita lihat, kita memang PHK kurang lebih 42 ribu, tapi kita ada peluang di dalam investasi 662 ribu. Nah itu tersebar di Jawa Barat, ada di kawasan-kawasan, baik itu di Kabupaten Bekasi sampai di Kabupaten Cirebon, di Kota Cirebon dan lain sebagainya.
3: Dari total itu berapa persen UMKM, Pak? Kira-kira?
2: Ya UMKM kurang lebih ya hampir bisa sampai 20% lebih lah gitu ya.
3: Bisa diserap.
2: Ya kan? Itu bisa terserap di situ gitu kan. Berarti kan kita tidak mengandalkan juga investasi besar, tapi yang UMKM juga kita harus tingkatkan gitu ya. Ini yang betul-betul di dalam menjaga pertumbuhan ekonomi menurut saya gitu.
3: Oke, saya masih ke Pak Hadis deh. Pak Hadis, investasi bisa masuk, penyertaan modal bisa masuk ke UMKM, salah satunya karena ya habit mereka harus berubah, tata kelola UMKM mereka juga harus berubah. Saya pikir apakah itu tantangan terbesar di Aksara, Pak, atau ada hal lain?
2: Ya, memang tantangan ya menurut saya, karena ngerubah habit ini kan enggak seperti membalikkan tangan gitu kan. Jadi harus dibina dulu, kemudian juga semangatnya seperti apa.
3: Kalau mungkin Pak Kandis pasti ketemu sama UMKM yang begini. Ah, saya mah dah dari dulu, gitu ya Pak ya.
2: Ya
3: saya mah dari dulu begini aja, ngapain berubah gitu kan.
2: Nah, itu harus ada perubahan kan. Apalagi sekarang pendekatan Gen Z ini ini selalu ingin sebuah inovasi gitu ya. Apalagi sekarang dengan dunia digital, apapun semua harus di HP. Berarti kan kita harus di gadget semua, kita harus lakukan seperti itu gitu. Nah ini yang mulai pelan-pelan untuk naik kelas, kita mulai merubah dari mindsetnya dan kemudian juga merubah dari diri sendiri. Okay. Gitu.
3: Baik, saya ke Pak Wali. Pak, dukungan dari Pemprov kayaknya gede banget nih buat Cirebon nih. Apa yang disambut oleh Pak Wali dari yang disampaikan Pak Kadis tadi?
1: Iya, terima kasih untuk Pemprov. Karena kami juga butuh dukungan yang seperti ini, ada sisi dari pelatihan, pengawasan, bahkan peningkatan dari pada UMKM kita sendiri. Hatur nuhun Pak Gubernur, Pak Dedi Taufik yang sudah membantu kami untuk bisa UMKM Cirebon naik kelas. Ini sangat disambut baik, tentunya kota pun berupaya, berupaya untuk menselaraskan apa dari program dari provinsi ini tak selaraskan di Kota Cirebon tentunya dengan upaya-upaya yang maksimal tentunya ingin supaya nanti bahwa UMKM Kota Cirebon itu benar-benar naik kelas, ada investasi yang luar biasa nanti ya kita upayakan semaksimal mungkin.
3: Okay.
1: Insya Allah yang kayak gini disambut baik, apapun yang menjadikan kota ini maju, masyarakatnya juga maju, saya pasti sambut baik.
3: Salah satu yang membuat Pak Wali nanti akan dicap berhasil adalah ketika UMKM tersenyum semua, Pak.
1: Iya.
3: Ya, naik kelas semua kan gitu ya.
1: Betul.
3: Makanya kemudian Pak Wali ya gak main-main ini ngurusin UMKM kan ya.
1: Betul.
3: Semuanya harus naik kelas. Tapi apakah semua yang dibicarakan oleh Pak Kadis dan Pak Wali juga dirasakan oleh para pelaku UMKM? Boleh gak Pak? Kita putar satu video ya Pak ya. Sekitar 2 menit kita akan lihat yang berikut ini.
4: Imam dari Kecamatan Pegambiran pernah jadi training gitu ya, misalnya nge-grepin dari ke TikTok gitu. Harapan saya semoga lebih berkembang, ada kafe, ada resto, banyaklah gitu. Iya, menu takoyaki ini lo kita koyaki.
5: Nama saya Imam, asli Grenjeng Gali Tanjung, usaha kunyit asem Pro Sehat. Pernah bikin dari Sidoarjo dulu saya, Jawa Timur latihannya. Oh, kalau promosi di TikTok tuh dari YouTuber-YouTuber juga udah pernah sering. Ya, biar maju, laris, jadi banyak pelanggannya, langgeng terus gitu.
6: Nama saya Yadi Supriyadi, otoridak. Cuman sebentar di Jakarta sama saudara saya sendiri belajar, udah jadi. Ya, harapannya sih pengennya sih lebih maju, lebih meningkat, lebih berkembang. Intinya lebih berkembang gitu ya, intinya ya.
7: Nama saya Anton Wijaya, asli Cirebon, Pleret. Sebelumnya sih nggak pernah ikut pelatihan, terus nggak kepikiran juga. Paling dulu ini kan usaha apa turun temurun dari kakek ini tuh. Jadi paling yang latih ya kakek dulu yang ngasih resep gitu. Pelatihan pengembangan usaha biar bisa buka cabang banyak gitu aja. Ya harapan saya sih kepengennya Mbak Gentong tuh sampai istilahnya nasional lah, tahu semua kalau makanan khas Cirebon ini Empal Gentong bisa ke seluruh Indonesia tahu gitu tuh.
3: Oke, baik, itu beberapa suara masyarakat. Di sini boleh tepuk tangan nggak? Boleh ya? Boleh lah. Juga pendengar serta pemirsa yang sedang mendengarkan di 94,8 FM Pro 1, Anda sedang mendengarkan dialog khusus ini. Dari usaha lokal menuju bisnis siap investasi, saya masih bersama Pak Wali dan juga Pak Kadis siang hari ini. Tadi dari tiga responden yang memberikan masukannya atau memberikan suaranya Pak di video, Pak Wali juga Pak Kadis, mereka mengatakan bahwa tiga-tiganya pernah kok mendapatkan pelatihan, bahkan senang mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam banyak pelatihan begitu ya. Dan mereka juga merasakan manfaat dari hadirnya teknologi seperti didatangi YouTuber, didatangi TikToker dan seterusnya. Kemudian ada satu lagi, kalau yang Empal Gentong itu justru yang menarik buat saya adalah beliau ini sama sekali nggak terganggu dengan banyaknya Empal Gentong yang lain, justru malah jadi seneng gitu ya, makin banyak pelaku usaha Empal Gentong, jadi Empal Gentong bisa menasional dan mungkin mendunia. Saya mungkin ke Pak Wali lagi deh. Pak Wali, hari-hari ini kita berada di era digital, di mana kita tidak mungkin bisa memisahkan itu, bahwa ada peran di situ food vlogger, ada peran di situ TikToker dan seterusnya. Apakah ini juga digaet oleh pemerintah kota untuk bisa menaikkan itu, atau ya udah mereka jalan masing-masing, atau bagaimana sejauh ini?
1: Ya, ya tentunya ini juga satu inovasi ya, karena ada digitalisasi, tentunya kita juga selagi memberikan pelatihan-pelatihan, bukan pelatihan manual saja, tapi coba kita giring juga ke digitalisasi sehingga pelaku-pelaku UMKM juga sudah bisa menggunakan digitalisasi. Nah, ini sudah dilakukan oleh Disnaker dan UMKM tentunya di DKUKMPP. Ini ada pelatihan yang memang berbasis ke digitalisasi. Ini sangat penting.
3: Juga mungkin sesekali dipanggil gitu untuk ngumpul.
1: Oh iya, pasti. Pasti. Apakah itu ngobrol santai apa yang memang serius atau memang yang sudah terjadwal, okay. Itu juga kita lakukan terus menerus pemahaman ke mereka semua.
3: Tapi Pak, dari obrolan sebelumnya sebelum tadi kita break, sebenarnya kalau kan mumpung ada dari provinsi Pak, sebenarnya kalau Kota Cirebon itu yang paling dibutuhkan hari ini itu apa sih Pak, dukungannya dari provinsi itu Pak?
1: Ya sebetulnya kalau saya mau ngomong banyak.
3: Boleh Pak, ngomong aja.
1: Banyak. Tentunya
3: boleh.
1: Yang sangat kami butuhkan adalah satu, yang pertama adalah untuk pelatihan-pelatihan yang tentunya bukan skala Cirebon saja, mungkin skala nasional ataupun skala Jawa Barat lah minimal kan. Kita harus ada pelatihan terus-menerus karena kita juga masih banyak UMKM yang belum mendapatkan pelatihan. Jadi ini kami butuhkan juga untuk program-program pelatihan yang memang saat ini juga sudah ada. Di Disnaker ada 11 program dari provinsi yang sudah diaplikasikan di sini. Ya tentunya DKUKMPP juga membutuhkan itu semuanya untuk proses-proses pelatihan. Ya tentunya yang kedua, ini bukan saja masalah permodalan sebetulnya, tapi ini juga tentunya penting. Ini dengan kondisi saat ini seperti ini juga kami juga membutuhkan itu sebetulnya. Yang ketiganya ya kami juga ini dari provinsi juga ada beberapa mungkin lahan-lahan provinsi yang mungkin nanti bisa di zonasi untuk UMKM juga bisa daripada mangkrak kan gitu ya. Mendingan kita pakai untuk itu kan gitu ya. Untuk UMKM supaya ada zonasi-zonasi tertentu, keramaian tidak di satu titik tapi ada di beberapa titik keramaian.
3: Oke. Pak, bisa dijawab itu, Pak. Mungkin Pak Kadis bisa langsung jawab nih sebelum kita break ya. Gimana tuh, Pak? Ada yang bisa dijawab enggak, Pak?
2: Ya, intinya gini ya. Provinsi ini kan dalam rangka pembinaan tadi, bukan hanya kepada pelatihan saja.
3: Oke.
2: Tapi kan bagaimana rantai pasoknya juga harus kita bicara ekosistem.
3: Iya, iya.
2: Kenapa? UMKM ini kan bukan hanya bicara parsial satu komoditi, tapi harus bicara ekosistem nantinya. Tadi kata Pak Wali. Ya, misalkan sekarang kita sinergikan nanti antara program provinsi dengan kota Cirebon. Ya tadi Pak Wali sudah buka, ada lahan atau aset gimana? Kita bisa kerjasamakan gitu kan. Ya jangan sampai sekarang kita kelompokkan di mana satu tempat yang menjadi nanti sebuah destinasi. Gitu kan. Jadi bukan hanya UMKM jualan saja di pinggir jalan dan lain sebagainya, tapi sebuah keindahannya ada di situ menjadi destinasi. Ya contoh aja gini. Itu UMKM di apa di Thailand ya, saya tuh kalau nggak salah apa Cak Tucak ya di situ kan, itu semua UMKM ada semua di sana. Nah ini kalau bicara misalkan sekarang di Cirebon nih ada tempat yang bisa tadi kata Pak Wali ya yang sudah dibenahin ya di daerah pelabuhan dan lain sebagainya, ada seperti di kota tua Semarang ya. Cirebon juga punya tadi gitu ya, punya keunikan, kita buat di situ ya. Misalkan sekarang masuk ke kota lama. Nah, ini UMKM tampil di situ dan kemudian juga menjadi sebuah destinasi kan. Jadi destinasi wisata, ada juga menjadi destinasi untuk meningkatkan daya beli di situ. Nah, ini yang perlu kita kolaborasikan, bukan hanya pemerintah provinsi tapi semua ya. Stakeholder yang ada di kota Cirebon, Cirebon ini punya BI, punya perbankan dan lain sebagainya. Ini tinggal dikolaborasikan. Nah, provinsi di dalam aksara ini ada juga program untuk SNI-nya, sertifikat standar, dan kemudian juga ada halal. Nah, kita bisa masuk di situ, ya, walaupun nggak terlalu besar dan lain sebagainya. Tapi ini sebuah kolaborasi yang memang tujuannya bagaimana ya dari Pak Gubernur, bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera.
3: Yeah.
2: Tujuannya di situ kan, makanya kita masuk di dalam program Aksara. Nah Aksara ini ya melalui UMKM yang sudah ada, yang kita akan tingkatkan untuk menjadi UMKM yang skalanya bukan hanya kota Cirebon, tapi udah masuk di skala Jawa Barat, mungkin nanti masuk di skala nasional gitu.
3: Dan kalau dilihat di kota Cirebon, lebih banyak yang mungkin sudah mulai siap untuk itu ya Pak ya?
2: Ya
3: untuk
2: udah siap.
3: Ke nasional.
2: Makanya ada 16 yang pelaku usaha ini kan udah bagus gitu ya. Udah daya tariknya udah bagus untuk kota Cirebon. Gitu.
3: Oke, kita kembali ke Aksara sebelum kita break. Pak Kadis, kalau kemudian masyarakat mendengar kata regional offline, nah sebenarnya peserta atau masyarakat ini akan melakukan apa di dalamnya?
2: Ya ini kan sebuah regional offline ini kita bukan hanya melihat kota Cirebon saja, tapi melihat sekitar kota Cirebon gitu ya, yang masuk di dalam program Aksara. Ada juga sebagian dari kota Bandung di sini, karena kita bagi nanti ada di bagian timur dan ada di bagian barat untuk melakukan itu. Nah alhamdulillah sekarang di Cirebon ini ya keberminatan juga tinggi gitu ya untuk UMKM-nya naik kelas gitu kan. Nah ini sebuah tantangan menurut saya ya, dengan banyak kepesertaan ini bagaimana kita bisa memberikan sebuah hasil yang baik gitu. Itu yang kami lakukan dengan melakukan regional offline dan sebagainya gitu.
3: Oke, baik Pak Aris dan juga Pak Wali, izin kita akan istirahat sebentar mungkin 1 atau 2 menit, nanti kita akan lanjutkan kembali dialog khusus kita dari usaha lokal menuju bisnis siap investasi, dan saya Subhan akan segera kembali.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
3: Ya, tentu kita tidak ingin UMKM-UMKM yang ada di kota Cirebon hanya berhenti sampai di sini. Berhenti dalam arti ya levelnya tuh di situ aja. Maka kemudian program Aksara Jabar datang, pelatihan-pelatihan diberikan, kemudian perluasan akses permodalan kah dan seterusnya itu lebih mudah. Namun kemudian juga harus dibarengi dengan kesiapan para pelaku UMKM-nya. Habitnya harus berubah, cara berpikirnya harus berubah, tata kelola perusahaannya juga harus berubah kan ya. Gitu ya. Saya kembali ingin ke Pak Wali nih. Kita rangkum yang 30 menit tadi, Pak Wali. Biasanya orang menanyakan harapan itu di bagian akhir. Saya ingin tanyakan sekarang aja deh. Dari semua yang sudah dilakukan, Pemprovnya sendiri, Pemkot udah jelas gak pernah berhenti ngurusin UMKM. Sebenarnya kedepannya goalnya tuh ingin apa Pak harapannya?
1: Ya, saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini baik yang dilakukan oleh DKU KMPP ataupun bekerja sama dengan provinsi bahkan dengan pusat juga, tentunya ini saya berharap ke depan bahwa ini ada satu yang memang menggarisbawahi. Ini ada peningkatan pengetahuan, bahkan ini juga ada satu yang lebih penting, itu dia memiliki jaringan baru untuk usaha mereka. Jadi saya sudah tekankan juga sama dinas terkait bahwa ini keadaan penyelenggaraan seperti ini tidak hanya gugur kewajiban tapi yang bermanfaat ke depan untuk bisa UMKM di Kota Cirebon naik kelas. Jadi pengetahuan dan lain sebagainya ini juga, bahkan jaringannya pun ini akan lebih luas lagi sehingga dia bisa melakukan usaha-usaha mereka atau produksi mereka juga dengan leluasa.
3: Saya kan sering tuh melihat video-video Pak Wali tuh kalau ke tenan-tenan UMKM pasti beliau nanya nih, Pak Kadis, kesulitannya apa, banyak gak yang jajan, banyak segala macam. Rata-rata kalau Bapak potret nih, yang Bapak rekam apa tuh Pak dari ya, para pelaku ini?
1: Iya, sebetulnya kan mereka ini menjajakan ya, produknya mereka. Ini memang masih sedikit terhambat. Tapi dengan upaya-upaya pemerintah Kota Cirebon, ini peluang-peluang itu insya Allah nanti sedikit demi sedikit secara bertahap ini juga akan membuka peluang mereka untuk memasarkan apa produk mereka yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Bahkan Kota Cirebon pun sudah memberikan peluang sama UMKM yang ini dari mulai kemasan tentunya, produk, kemasan, sampai dengan pemasaran. Nah, kita sudah memiliki mall UMKM.
3: Oh iya,
1: mall UMKM. Itu bukan hanya untuk Kota Cirebon saja, tapi Ciayu, Majakuning, bahkan Kekunci Bersama. Silakan menyimpan produknya di sana untuk kita pasarkan secara gratis. Tempatnya tidak membayar, gratis. Kita pasarkan, membantu mereka untuk memasarkan bukan hanya untuk di Kota Cirebon, tapi mudah-mudahan bisa tingkat nasional kita bisa pasarkan.
3: Jadi yang dari kabupaten lain boleh nyimpen di sini?
1: Boleh.
3: Gratis?
1: Boleh.
3: Bayar dong Pak?
1: Nggak usah. Karena kan ini kan ya? Ingin meningkatkan semuanya. Khususnya Ciayu Majakuning pada umumnya di Kunci Bersama, bahkan tingkat Jawa Barat. Saya pengen semuanya ayo gitu loh. Malah UMKM kita masih ada. tempatnya pun masih ada gratis.
3: Sudah digratiskan, tempatnya ada, bebas begitu ya, silakan dipergunakan. Tapi sejauh ini progresnya seperti apa Pak, laporan yang Bapak terima?
1: Sangat baik, karena pengunjung di Mall MKM kita juga bukan hanya lokal saja, itu mancanegara sudah hadir di sana, dari Belanda, Thailand, Singapura, sampai dengan Vietnam, apa saja sudah berkunjung ke sana.
3: Oh iya.
1: Bahkan sudah membeli juga produk-produk unggulan yang memang ditawarkan oleh mereka. Kemasannya baik, bagus, nah ini menjadikan daya tarik untuk mereka. Insya Allah mudah-mudahan kalau ini kita bersama juga, sebetulnya ini juga bisa UMKM Cirebon naik kelasnya luar biasa.
3: Kelasnya luar biasa, naik, gampang naik kelas sebenarnya. Pak Adis, saya melihat sih kalau kalau kota Cirebon kan pintu masuknya banyak nih. Kalau untuk mendapatkan misalnya akses permodalan, perbankan bisa masuk, dan seterusnya. Karena apa? Karena ada beberapa UMKM yang juga kita akui bagus. Misalnya, kita punya batik. Bukan hanya orang Cirebon tuh yang tahu, ya kan? Ada beberapa kuliner nyebut empal gentong, siapa yang nggak tahu empal gentong? Nah, apakah itu jadi apa ya? Jadi modal utama kita sebenarnya Cirebon bisa naik kelas lebih cepat seharusnya.
2: Ya, memang pasti akan lebih cepat ya. Karena apa? Karena potensi UMKM dengan ditopang tadi ya, dengan konektivitas infrastruktur ini adalah poin penting menurut saya. Ya kan? Itu untuk mendatangkan movement. Demand gitu kan, apalagi sekarang dengan kreativitasnya cukup tinggi di kota Cirebon gitu ya, tadi gitu ya, dari kuliner, fashion ya, dan keunikan dan nature-nya. Nah memang di dalam program UMKM ini bagaimana mematchkan nanti, karena ini bukan aksara ini setelah nanti selesai sudah di situ, tidak. Tapi kita nanti mematchkan dengan sistem pemodalan tadi
3: itu dia ya.
2: Kemudian juga networking, market ya, terus mendapatkan mentor, mentoringnya nanti kita akan kasih ya, ini keunikannya apa, pencirinya, core bisnisnya apa, nanti kita kasih, nanti sampai kita membuat sebuah bisnis proposalnya ya. Dan Pak Wali tadi udah menyiapkan yaitu mall UMKM tadi dengan gratis. Ini kesempatan menurut saya ya, tinggal ya. Sekarang kita kolabkan dengan sebuah event besar. Salah satu contoh tadi ada event lari 5K ya. Nah, event-event ini harus punya ya, nanti ke depan mungkin bukan hanya bicara Kota Cirebon tapi bicara Ciayu Majakuning, ada event besar yang nanti 5 tahun ke depan event apa saja di sini. Nah, nanti UMKM tematiknya harus kemana?
3: Ya.
2: Itu yang harus kita lakukan. Itulah yang kita buat di sini sebuah ekosistem. Jadi dari hulu proses sampai hilirnya ini kita membuat sebuah ekosistem melalui pembinaan, pembelajaran, dapat mentoring, dan kemudian juga market nanti ke depan akan seperti apa. Dan kemudian juga kita Jawa Barat nanti di akhirnya di bulan November kita akan melakukan West Java Investment Summit. Ya, nah ini bisnis terakhir untuk investasi. Sekarang kita lakukan visitasi, kemudian juga nanti roadshow ya kepada kedubes-kedubes, kemudian juga ke perwakilan-perwakilan negara asing yang ada. Kita lakukan itu roadshow nanti, terakhirnya di West Java Investment Summit. Yang program aksara sekarang kita lakukan yang keberminatan tinggi Kota Cirebon kita akan tampilkan nanti gitu kan. Nah ini adalah sebuah ruang yang harus kita bina gitu ya, bukan hanya berhenti saja selesai gitu kan. Itu membuatkan sebuah ekosistem ke depan gitu.
3: Aksara Jabar juga mungkin apakah di dalamnya melakukan screening juga Pak dari UMKM
2: ya? Iya, kita lakukan kan.
3: Bahwa ada nih level ini bisa menerima pendanaan, level ini belum bisa dan seterusnya.
2: Ya, kita lakukan tadi ya dengan kurasi dengan teman-teman yang lebih profesional menangani kaitan UMKM. Nah, dia melakukan seperti itu. Oh, ini tahapannya ini gitu kan. Ini yang bisa kita kembangkan, ini yang kita akan bina gitu kan, bukan hanya berhenti saja.
3: Betul.
2: Karena ini harus naik kelas kan semuanya. Dari 50 yang sekarang ya mungkin nanti ada yang mana, tapi kita juga lakukan untuk yang 50 ini kita kolaborasikan dengan stakeholder lain dan lain sebagainya gitu. Itu yang kita lakukan, apalagi Kota Cirebon punya tempat-tempat untuk melakukan kegiatan bisnis UMKM gitu.
3: Given lah kalau Kota Cirebon itu tempatnya banyak
2: yang
3: bisa kita manfaatkan begitu ya. Dari dua sisi Pak, kita bicara tantangan. Kalau Bapak kan akan bicara soal tantangan Cirebon dari eksternal nih. Melihat Cirebon ini tantangannya apa aja nih untuk pengembangan UMKM menurut Bapak?
2: Ya, banyak ya tantangannya. Saya inginkan kan tadi ya, jadi Cirebon untuk Jawa Barat istimewa. Itu gimana? Kan pasti ada tadi apa pendekatan yang harus dilakukan. Cirebon untuk Indonesia emas nanti, okay. Gitu. Itu kan tantangan. Kita harus melihatnya secara jauh kan, bukan hanya sekarang saja, hanya transaksi selesai di sini. Jadi Cirebon harapannya untuk Jawa Barat istimewa, Cirebon harapannya untuk Indonesia emas, gitu. Dan Cirebon untuk dunia, itu harapan, gitu.
3: Kacamata pribadi Pak Kadis, Pak, lihat UMKM yang ada di Kota Cirebon, apa yang menurut Bapak ini akan lebih cepat dan lebih mudah untuk?
2: Ya, lebih cepatnya tadi ya, karena berbicara pendukung konektivitas, bicara investasi itu kan pasti konektivitas.
3: Ya, ya, ya.
2: Nah, toolsnya adalah tadi, isinya apa? Ya UMKM yang masuk di situ dalam investasinya. Jadi bukan hanya investasi lokal saja, tapi harus mulai melihatnya keluar gitu. Ya, ya, itu ya, yang kita harapkan gitu. Jadi dengan sekarang melakukan program Aksara, ya beberapa UMKM lokal yang ada ini harus naik kelasnya seperti itu.
3: Oke, okay, baik. Kalau tadi penglihatan dari luar Pak Wali, Pak Wali sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Tantangan-tantangan yang masih harus dikejar demi bisa naik kelas nih Pak.

0: kemana kan nanti. Nah ini lagi diupayakan, kita coba bertukar dengan kabupaten kota lain, bertukar. Jadi ada yang dari sana kirim ke sini, saya kirim ke sana. Nah ini sebuah tantangan kita untuk ke depan, bagaimana kita bisa masuk ke daerah-daerah lain.
1: Itu yang terus dikejar.
0: Iya, terus ya? Kita terus. Kejar.
1: Nah, sekarang mungkin saya tinggal beberapa menit terakhir, saya sudah dikode untuk segera kembali ke studio karena harus segera bergabung dengan Jakarta. Saya ke Pak Wali nih. Pak Wali, ini tadi tantangannya sudah disebutkan satu persatu. Kalau kemudian misalnya kita disuruh memilih, Pak, untuk memperbaiki ekosistem UMKM kita ke depan, kan di dalamnya tentu ada bagaimana akses pasarnya tadi misalnya, kemudian akses pembiayaan, SDM-nya harus berubah dan seterusnya. Dari hal tadi, Pak, kemudian ada branding, legalitas, kemitraan dan seterusnya. Yang paling penting hari ini menurut Bapak yang mana?
0: Akses pasar tentunya.
1: Pasar ya.
0: Akses pasar, karena ini kan baru lokal saja. Tapi kan saya juga pingin produk-produk kita di kota Cirebon ini kan bisa mengakses ataupun bisa menjajakan ke luar daripada kota Cirebon. Jadi akses pasar dengan sumber daya manusia ya.
1: Oke.
0: Sumber daya manusianya juga kan kita harus tetap kita
1: upgrade terus.
0: Kita terus kasih sosialisasi terus, kita kasih edukasi terus sehingga dia bisa mengembangkan dari usaha mereka sendiri.
1: Oke. Ini baru bulan September sampai akhir tahun lagi masih banyak kayaknya Pak kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM ya.
0: Masih banyak karena nanti di bulan Oktober juga ini kegiatan UMKM juga Oktober itu ada Batik Runs. Batik Runs tingkat nasional tentunya. Ada festival topeng tingkat nasional, bahkan ada dari mancanegara juga hadir juga. Ini juga akan libatkan UMKM. Masih banyak kegiatan sampai Desember nanti.
1: Makanya segera beli tiket untuk ke Cirebon ya Pak ya.
0: Ke Cirebon.
1: Berlama-lama di Cirebon, habiskan uangnya di Cirebon gitu ya. Pak Kadis, Pak Wali, waktu saya sudah hampir habis. Tapi kalau kita coba rangkum Pak, saya ke Pak Kadis dulu boleh. Kita coba rangkum bagi mereka, ini kameranya Pak. Bagi mereka para pelaku UMKM yang ingin naik kelas, yang ingin enggak di situ-di situ aja, kira-kira kalau dirangkum dalam tiga hal apa aja yang harus mereka perbaiki, Pak? Silakan.
2: Ya, yang pertama, para UMKM ya yang mau naik kelas, ikuti program Aksara. Ya, jadi akselerasi wirausaha ini kita akan bicara ekosistem.
1: Oke.
2: Jadi bicara ekosistem tadi yang kata Pak Wali, kita bukan hanya bicara marketnya saja, tapi dari mulai pembinaan, proses sampai packaging dan market ini kita perhatikan ya, dan kemudian juga ada mentornya di sini gitu ya. Nah, ini yang kami berharap bahwa UMKM ini harus naik kelas, bukan hanya melihat locally tapi harus melihat tingkat yang lebih luas ya, nasional maupun dunia gitu. Itu yang harapan ya di dalam UMKM yang kita ingin tingkatkan, dan bagaimana kita juga bisa memberikan sebuah kesejahteraan yang ada gitu. Itu gitu, kurang lebih seperti itu.
1: Itu paling penting ya. Silakan Pak Wali, mungkin juga ada yang ingin disampaikan. Kameranya yang ini Pak Wali.
0: Ya, untuk pelaku UMKM Kota Cirebon ini jangan berkecil hati, terus berjuang, terus berinovasi. Insya Allah Kota Cirebon lebih baik dari
1: dan pasti Bapak Ibu akan segera naik kelas gitu ya. Semuanya ya.
0: Sudah pasti.
1: Pasti. Selama Aksara Jabar ada di Cirebon pasti naik kelas, Pak. Insya Allah kita lakukan bersama. Baik, sepertinya kita harus segera menutup acara ini. Pak Kadis terima kasih, Bapak. Kemudian Pak Wali juga terima kasih. Mudah-mudahan sih setelah ini saya masih punya banyak waktu untuk bisa berdiskusi dengan Bapak-bapak nih. Mungkin nanti bisa kami undang ke studio gitu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang UMKM dan soal lainnya. Dan pendengar serta pemirsa, dan itulah semangat yang ingin dibangun melalui Aksara Jabar. Dari belajar menjadi lebih siap. Dari usaha kecil menjadi bisnis yang lebih matang. Dari daerah menuju pasar yang lebih luas. Dan ketika sudah siap, terbuka pula peluang untuk menuju pembiayaan, kemitraan, bahkan juga investasi. Saya harus mengakhiri dialog kita siang hari ini. Sampai jumpa lagi di dialog-dialog berikutnya. Kami ingin tutup dengan dari usaha lokal menuju bisnis yang berdampak dan siap berkembang. Saya M. Subhan, sampai jumpa.

0: baru saja usai. Dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dan telah kita ikuti bersama tadi ya, dialog khusus dari usaha lokal menuju bisnis siap investasi yang kami siarkan langsung dari Regional Offline Aksara Jabar 2026 Kota Cirebon, Grage City Mall, yang dipandu oleh Muhammad Subhan dengan menghadirkan narasumber wali kota Cirebon, Bapak Effendi Edo SAP MSI, serta Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Dedi Taufik MSI. Selanjutnya, sesaat lagi segera akan kita bergabung ya bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar.

0: terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
1: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke 75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjai,

0: menyebut bahwa dua cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan. Babak kedua, dua pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrovski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
1: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
0: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati dua cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrovski akibat cedera, sehingga memaksa dua pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. Tisi ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga mixed martial arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Ferencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Ferencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Merci.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kami informasikan juga bahwa untuk kumandang azan duhur ya, hari ini akan berkumandang pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siap bergoyang, siap bernyanyi, jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selanjutnya kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Daya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang.

0: pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Banyak yang sakit ya belakangan ini, mudah-mudahan kita semua ini selalu sehat. Dan kalaupun mungkin saat ini ada sebagian dari kita yang kurang fit kondisinya, semoga pulih lagi, sehat lagi ya. Yang pintar-pintar jaga kondisi kesehatan. Iya, pendengar dari CNN Indonesia, warga-warga di Harjamukti Kota Cirebon, Jawa Barat berebut air bersih bantuan yang dikirim akibat kekeringan di wilayah Pantura, Jawa tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, terlihat ratusan warga menyerbu kendaraan yang membawa air bersih di Kampung Kendung Krisik, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Setidaknya ada dua tangki air bersih bantuan yang dibawa oleh tim Polres Cirebon ya. Dan pendengar, kedatangan mobil bantuan air bersih ini sangat ditunggu warga sejak kemarau yang melanda hampir beberapa bulan terakhir ini. Dan air bersih memang menjadi satu hal yang sulit untuk didapat. Berdasarkan laporan warga, banyak sumur yang kering dan tidak mengeluarkan air ya. Akibatnya banyak warga yang kemudian terpaksa pindah ke sanak saudara di kampung lain demi memenuhi kebutuhan akan air bersih.

Pendengar, tahukah Anda, becak listrik pemberian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini ternyata ada yang menjualnya melalui kanal marketplace media sosial seharga 8 juta rupiah di wilayah Cirebon. Salah satu pemilik yang mengaku mendapatkan becak listrik menyebut bahwa bantuan tersebut sudah diterima, sehingga sudah menjadi hak menerima bantuan tersebut terkait becak listrik ini. Dan ia menuturkan bahwa barang yang sudah dikasihkan itu kan bebas, mau diapain, begitu katanya. Iya, pria yang enggan disebutkan namanya ini menjamin becak listrik ini bisa didapat setelah transaksi dilakukan dan memberikan nomor WhatsApp untuk kontak lebih lanjut. Mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hukum terhadap penjualan becak listrik dari bantuan presiden ini, ia berkilah hal tersebut tidak akan terjadi. Dan saat ditanya mengapa harga jual dari becak ini, ia tegaskan bahwa harganya 8 juta. Dan seperti yang kita ketahui ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan bantuan sebanyak 200 becak listrik di wilayah kota Cirebon. Bantuan ini diberikan kepada penarik becak dengan

0: usia lebih dari 55 tahun. Dan wali kota sendiri pada saat itu menyambut baik ya adanya program ini. Sebab tentunya ini menjadi solusi bagi penarik becak yang sudah berusia di atas 55 tahun.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar temuan 196 karung beras bantuan pangan di sebuah rumah di Desa Ampit, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, masih dalam penyelidikan kepolisian ya. Ratusan karung beras ini ternyata ditemukan menumpuk di sebuah rumah yang diduga milik pengepul, di mana jika setiap karung berisi 10 kg, total beras yang ditemukan ini diperkirakan mencapai 1,96 ton. Jajaran Polsek Walet sendiri telah mengamankan seluruh beras ini untuk kepentingan penyelidikannya, dan polisi masih menelusuri asal-usul beras serta proses hingga bantuan pangan tersebut berada di rumah tersebut. Ia mendengar Kabid Ketersediaan Kerawanan dan Distribusi Pangan Dinas Tahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Muhammad Muslih, mengatakan pihaknya mengetahui temuan tersebut setelah informasi mengenai kasus ini muncul di media. Dan mudah-mudahan ini bisa segera ditangani ya. Dan selanjutnya pendengar, segera akan kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 1 nanti berita daerah siang.

0: Berita pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Layanan cek kesehatan gratis dinilai menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah penyakit sejak dini. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang lebih terorganisir dan berkelanjutan.
1: Di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan. Nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW.
2: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah secara lebih efektif. Pengelolaan tersebut dapat dimulai dari lingkungan perumahan dan dikembangkan menjadi percontohan bagi kawasan pemukiman lainnya. Kabid Usaha Riset dan Teknologi Clean Culture Community Indonesia, Asep Gumilar mengatakan, pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil peran melalui pengolahan sampah di lingkungan masing-masing. Ia mengusulkan adanya lahan khusus pengelolaan sampah di setiap kompleks perumahan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diterapkan di lingkungan pemukiman lainnya.
1: Tadi kalau di tempat-tempat, anggaplah proyek-proyek kecil-kecilan jadi percontohan misalnya di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada, di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan. Nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW. Nah, selama kita mempersiapkan, ya kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Tapi kalau misalnya anggaplah per RT atau apa dengan bikin mesin yang sekarang ada mesin yang saya buat pun nggak keluar banyak asap, tapi disiapkan lingkungannya kan.
2: Ya, menilai kawasan perumahan menjadi salah satu lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terorganisasi. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari pemilahan sampah hingga uji coba pengolahan berdasarkan karakteristik sampah yang dihasilkan. Menurutnya, pengelolaan berbasis kawasan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas sampah di wilayah tersebut. Ia berharap pengelolaan sampah yang dimulai dari kawasan kecil dapat berkembang menjadi sistem yang lebih luas. Dengan berbagai peran antara masyarakat dan pemerintah, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mengurangi penumpukan, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan. Aura Aulia melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Disdik Kota Cirebon memilih langkah mitigasi terukur dalam menyikapi dampak erupsi Anak Krakatau. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Diksar Disdik Kota Cirebon, Ade Cahyaningsih mengatakan, pihaknya mengikuti arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, pada rapat koordinasi belum lama ini. Menurutnya, dari hasil rapat tersebut, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menentukan langkah perlindungan terhadap peserta didik. Disdik tidak ingin mengambil kebijakan yang justru menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karenanya, langkah awal yang ditempuh adalah menjaga kondisi tetap kondusif sekaligus memastikan kesehatan peserta didik. Sebagai langkah awal mitigasi, Disdik Kota Cirebon telah meminta sekolah untuk membuat poster himbauan penggunaan masker bagi peserta didik. Arahan ini disampaikan kepada jajaran sekolah melalui komunikasi dengan Ketua Forum Sekolah. Layanan cek kesehatan gratis dinilai menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah penyakit sejak dini.
3: Sebetulnya pola seperti itu untuk di Indonesia masih cukup besar ya. Jadi masyarakat belum menyadari pentingnya mencegah daripada mengobati.
4: Kesadaran masyarakat untuk mencegah penyakit dinilai masih perlu ditingkatkan, termasuk dengan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan. Program cek kesehatan gratis atau CKG yang disediakan pemerintah dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ sekaligus Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Cirebon, Dr. Catur Setia Sulistiana, mengatakan pola pikir masyarakat untuk mencegah penyakit masih belum kuat. Menurutnya, masyarakat masih cenderung memeriksakan diri ketika sudah mengalami sakit.
3: Sebetulnya pola seperti itu untuk di Indonesia masih cukup besar ya. Jadi masyarakat belum menyadari pentingnya mencegah daripada mengobati. Padahal dari pemerintah sendiri, ingat saya di zaman pemerintahan Pak Prabowo ini mengembangkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang merupakan

0: Bahkan momentumnya sangat baik, karena dengan pemeriksaan kesehatan itu pasien atau masyarakat menjadi tahu bahwa oh saya ternyata punya darah tinggi, oh saya ternyata punya kencing manis. Jadi dengan data-data tersebut diharapkan masyarakat mulai merubah pola hidup, mulai merubah bahwasannya saya ini tidak baik-baik saja.
1: Dr. Catur juga mengingatkan bahwa sejumlah kondisi kesehatan dapat berkembang tanpa disadari hingga berisiko menimbulkan kejadian serius. Salah satunya kelainan jantung yang menurutnya dapat menjadi salah satu penyebab seseorang mengalami kematian mendadak. Karena itu, masyarakat diimbau tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan hanya karena merasa tidak memiliki keluhan. Pemeriksaan dan fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah perlu dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah menyebabkan terjadinya kekeringan dan kekurangan air bersih, termasuk di sebagian wilayah Kelurahan Argosunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk hadir membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Menindaklanjuti kondisi ini, Babinsa Kelurahan Argosunya, Koramil 1402, Garing Harjamukti, Kodim 1004, Kota Cirebon, serta Engkuskus Nandar, melaksanakan pendampingan dan monitoring kegiatan penyaluran bantuan air bersih kepada warga RT 06 RW 08 Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon kemarin. Dalam kegiatan ini, disalurkan 2 tangki air bersih dengan total kapasitas 9.000 liter. Penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bentuk kepedulian dan sinergi antara TNI dengan instansi terkait dalam membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga.
3: Itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
4: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah, mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
3: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK kepada Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
4: Rodia mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Audisi Bintang Radio RRI Cirebon 2026 dimulai dan 3 peserta tampil di hari pertama.
5: Peserta menyanyikan 1 buah lagu pop pilihan mereka sendiri yang dimana minus 1-nya pun mereka atur untuk naik turun nadanya.
6: Audisi hari pertama putaran pertama Bintang Radio RRI Cirebon 2026 digelar pada Senin 7 September 2026 dengan 3 peserta yang tampil membawakan 1 lagu pop pilihan masing-masing di hadapan dewan juri. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan jumlah tersebut lebih sedikit dari target 10 peserta per hari karena sebagian peserta mengalami kendala sehingga tidak dapat mengikuti audisi sesuai jadwal.
5: Audisi hari pertama, putaran pertama Bintang Radio RRI Cirebon 2026, peserta menyanyikan 1 buah lagu pop pilihan mereka sendiri yang dimana minus 1-nya pun mereka atur untuk naik turun nadanya, seperti itu. Dari data yang kami punya, itu seharusnya per hari itu 10 peserta. Tetapi mungkin peserta mengalami kendala atau satu dan lain hal, jadi sangat disayangkan untuk Hari ini hanya 3 peserta yang tampil.
6: Ridwan menjelaskan, rangkaian putaran pertama masih berlangsung hingga Rabu 9 September 2026 dengan total 30 peserta yang dijadwalkan mengikuti seleksi. Ridwan mengatakan, setelah putaran pertama selesai, seleksi dilanjutkan pada tanggal 14 sampai 16 September 2026 dengan peserta membawakan lagu daerah untuk menentukan terbaik putra 1 dan terbaik putri 1 yang akan mewakili RRI Cirebon ke tingkat Jawa Barat. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Dan saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, berakhir pula sajian berita daerah siang ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat siang, sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 84 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini saatnya Pro Dangdut hadir ya untuk menemani suasana siang hari Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya boleh banget ya, silahkan bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat

0: berposis yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Ada berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang like.
3: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis, ah.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta.

0: dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Masih menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search, ini hasilnya bahwa foto ini merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026, di mana dalam video ini tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.

0: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka kepada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dari kawasan Jalan Bercendar Sono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sajian Pro Dangdut ya, dan Isma Sapa yang sudah berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Dan kami juga mohon maaf ya jika penerimaan audio kami kurang baik untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti segera akan kami hadirkan dengan versi yang lebih jernih lagi ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Dan selamat siang Isma Sapa Fiah yang ada di Kali Tengah. Mau mendengarkan lagunya Rita Sugiarto, katanya yang Sejuta Luka. Boleh ditunggu ya. Masih di Sajian Produk Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM.

0: sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
7: Satu jam sebelumnya.
8: Berangkat yuk.
7: Gas. Seatbeltnya dipake lah.
8: Ah, risi pakainya.
7: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
8: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan?
9: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
10: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Prodangdut.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan saatnya saya Lisma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Chairul Anwar hingga nanti pukul 19 dalam sajian Cirebon sore ini. Lisma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar selamat sore, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini. Mendengar, kini kita ikuti atau kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temurunan.
3: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
2: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti program Kentongan.
4: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro
3: 1. Ya, pendengar, dialog Kentongan kali ini kembali menyajikan informasi berkaitan mitigasi dengan Kentongan. Hari ini kita akan membahas mengenai krisis air bersih di wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, bersama narasumber yang sudah tersambung melalui line telepon, dan kita akan berbincang tentunya dalam dialog Kentongan kali ini. Ada Bapak PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Bapak Eko Kuswantoro. Selamat sore Pak Eko, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat sore.
3: Sehat Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ya Pak, ini ngomong-ngomong soal krisis air di Argasunya, ini boleh tahu nggak Pak? Apakah ini memang sering terjadi Pak?
5: Oh ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. krisis air bersih di Argasunya ya, dalam menghadapi hidrometeorologi memang berlangganan ya, tiap tahun yang terjadi di Argasunya. Dan untuk tahun ini sampai tanggal sekarang tanggal 8 ya, 8 September 2026, kami dari BPBD sudah menyalurkan 210 ribu liter air dan 6 tahun dari PDAM yang sudah didistribusikan ke Kelurahan Argasunya yang berdampak keringan tersebut.
3: Oke. Kalau untuk kondisi terkini Pak, ketersediaan air bersih dan juga tingkat keparahan krisis air di wilayah Argasunya saat ini, dan juga ini sudah berapa lama Pak? Seperti apa juga Pak?
5: Kalau seberapa lamanya saya semenjak kebetulan saya baru dari tahun 2023 ya pindah ke BPBD, itu sudah sering sudah ada dampak kekeringan di tahun itu. Dan tahun 2023-2024 itu sangat tinggi ya, lebih dari ini, dan sekarang agak landai dari tahun kemarin sampai tahun sekarang ada lonjakan sedikit sih di angka kebutuhan airnya.
3: Nah, kondisi terkini seperti apa nih Pak?
5: Nah, kondisi terkini alhamdulillah sih, kalau istilahnya kebutuhan pasokan air dari wilayah yang terdampak seperti di Kopi Luhur, Cadas Nampar, Gedung Krisik, alhamdulillah sudah terpenuhi semua, karena kami dari BBBD, DPRKP, PMI, dan Kodim itu sudah menjadwalkan tiap harinya untuk pendistribusian air minimal satu hari itu 2 ton dari PDAM.
3: Itu berapa wilayah Pak, atau berapa RW di Kelurahan Argasunya Pak?
5: Kalau RW-nya hampir keseluruhan ya, yang cuma yang yang sangat parah itu di RW 5, RW 8 di cadas ngampar dan ya sebagian besar di kawasan Argasunya itu terdampak semua terkait dengan hidrometeorologi kering ini.
3: Ini kan jadi langganan ya Pak ya, kalau boleh kalau saya bukan saya, yang saya tahu ini Pak ya, yang saya tahu wilayah Argasunya itu kan agak sedikit di atas gitu ya permukaan di atas permukaan laut ini, kenapa Pak bisa terjadi krisis air gitu Pak? Itu kan kalau secara asumsi saya ya itu kan agak tinggi gitu ya, pasti air banyak melimpah gitu.
5: Dari tampak itunya kan salah satunya penyebabnya kan kalau di daerah Argasunya itu banyak galian ternyata.
3: Nah,
5: itu berpengaruh di potensi air juga, sama kalau nggak salah di situ daerah terdapat ada pengeboran artesis, kalau nggak salah ada beberapa titik, jadi mungkin kadar airnya agak berkurang. Dan mungkin ditambah lagi terkait dengan hidrometeorologi kering pada tahun ini kan waktunya sangat panjang ya, jadi kayaknya berpengaruh besar di iklim itu.
3: Artinya tadi ya ada galian pasir itu ya Pak ya?
5: Iya, iya, itu sangat berpengaruh di kontur air di dalam tanah itu sendiri.
3: Untuk saat ini Pak, di itu masih bekas atau sudah masih berjalan atau sudah bekas itu Pak? Hitungannya Pak. Kalau
5: ya, yang berapa tahun? Ada yang bekas, tapi kalau setiap hari kan mungkin ada juga yang masih berjalan.
3: Sejauh ini Pak, yang Bapak tahu penanganan agar dampak dari galian tersebut seperti apa Pak? Itu kan termasuk juga apa ya, bisa dibilang bencana gitu ya, bencana yang dibuat gitu.
5: Ya sebenarnya dari pihak BBBD dan pihak kelurahan sendiri selalu berkontribusi terkait dengan kegiatan mitigasi bencana di wilayah itu. Semua yang memang dibalikkan lagi ke masyarakatnya kan, istilahnya itu sebagai lahan mereka untuk mencari nafkah. Jadi kelihatannya agak susah juga
3: Ke
5: arah situnya.
3: Untuk ini Pak, mitigasi dalam bentuk penanaman pohon sejauh ini ada rencana tidak Pak, atau memang sudah dilakukan Pak?
5: Ya, terima kasih. Itu juga kebetulan kemarin mengikuti kegiatan rapat dengan Pak Wali, juga kelihatannya Pak Wali akan mendorong di situ ada kawasan hutan. Jadi rencananya mau ada beberapa penanaman khusus di area situ seperti pohon durian atau apa gitu. Ada wacana ke situ.
3: Kalau boleh tahu Pak, rencana itu di wilayah mana saja Pak?
5: Kalau nggak salah baru rencana itu kemarin di rapat kemarin dengan Pak Sekda itu di kawasan Argasunya di Kopi Luhur.
3: Kopi Luhur, Ya itu yang berdekatan dengan TPS itu ya Pak ya?
5: Iya benar gitu.
3: Area itu. Nah sejauh ini masalah infrastruktur sendiri seperti apa Pak di sana Pak? Instalasi air bersih dan lain sebagainya, sungai itu sejauh ini jadi salah satu penyebab tidak Pak?
5: Iya, kalau di sana alhamdulillah sudah, warganya juga sudah banyak mendirikan infrastruktur-infrastruktur seperti pembuatan kolam pribadi ya, yang RW kayak di Cadas Ngampar itu mereka sudah buat 3 RW itu sudah bikin bak penampungan sendiri dengan kapasitas 15.000. Tapi kami juga dari tahun 2024-2025 sudah membantu istilahnya dari pihak BWD pendistribusian toren dengan kapasitas 5.000 itu ada 12, dan sekarang diperbantukan lagi melalui PPBD dari bantuan dari PDAM itu kisaran 6 toren dengan kapasitas 5.000 lagi sama.
3: Sejauh ini langkah kedaruratan apa saja yang dilakukan selain tadi mengirim air bersih dari PDAM dan juga dari berbagai instansi lain Pak? Selain itu ada tidak Pak?
5: Sementara sih kalau terkait dengan kegiatan mitigasi, paling kalau di BBBD sendiri kan memang sudah program wajib ya terkait dengan mitigasi kebencanaan. Jadi mulai dari tingkat RT, RW itu di Argasinya sendiri kan jadi kawasan istilahnya risiko tinggi terdampak bencana. Jadi setiap bulannya juga selalu monitoring di area pencat destananya gitu. Jadi selalu berkoordinasi dengan teman-teman destana di wilayah Argasinya tersebut.
3: Oke. Ini kalau boleh tahu Pak, jumlah warga yang terdampak saat ini berapa Pak?
5: Jumlah warga yang terdampak sendiri itu kisaran 200 jiwa, kalau itu 200 kakak.
3: 200 kakak sementara, ya. Untuk kurang lebih jiwanya berapa Pak?
5: Kalau pasti jiwanya itu kisaran di 300 lah, kurang lebih 300 jiwa.
3: Oke, okay. Ya Pak, ini kalau boleh tahu Pak, krisis air bersih ini apakah memang di sana ini tidak ada PDAM atau memang warganya ini menggunakan sumur atau sumur bor atau sumur biasa gitu Pak di sana?
5: Kalau di sana kayaknya PDAM belum terlalu belum masuk ya untuk ke daerah Cadas Ngampar, Kopi Luhur sampai ke Kedung Prisik. Itu belum ada pemasangan PDAM, jadi warga juga masih menggunakan sumur sementara ini.
3: Oke. Okay. Jadi karena sumurnya ini kering ya, hingga akhirnya mereka tidak ini ya Pak, tidak menggunakan air bersih apa ya?
5: Iya.
3: Oke. Okay. Nah Pak, untuk skema pembagian air bersih saat ini seperti apa nih Pak? Apakah melalui truk tangki atau tadi toren dan lain sebagainya gitu atau seperti apa Pak?
5: Iya, untuk sampai saat ini sih kami sudah menjadwalkan ya dari PMI, PPKP, terus Kodim, sama PDAM sendiri. Jadi dari mulai hari Senin sampai Sabtu itu perharinya itu minimal dua tangki ya.
3: Dua tangki ya.
5: Pengisian di baik itu di ember-ember warga atau di toren yang sudah kami salurkan di sana, dan warga juga sudah banyak mempunyai toren di setiap rumahnya. Jadi kita ke sana tinggal distribusi air ke tempat-tempat yang disediakan sama warga di Argasinya.
3: Oke, Pak, ini untuk pengawasan distribusi air ini ada tidak Pak? Ya. Karena kan memang saya takutan gitu ya. Ya. Ini di apa ya, dijual belikan gitu takutnya gitu Pak.
5: Alhamdulillah kalau untuk sampai saat ini kami selalu mendampingi baik dari kami BPBD, baik dari teman-teman Kodim, baik dari teman-teman kelurahan, teman-teman kecamatan di Raja Mupi, itu selalu mendampingi pendistribusian air tersebut. Jadi insya Allah air tersebut dibutuhkan sama warga dan tidak ada istilahnya yang tadi dikatakan sama
3: Itu Mas. Ya, ini kalau boleh tahu Pak, ada tidak dampak di luar pokoknya kesehatan gitu, entah itu gatal-gatal dan sebagainya sejauh ini, ada tidak laporan dari instansi terkait Pak?
5: Sementara kalau terkait dengan masalah sebaran penyakit, sampai saat ini belum ada, mungkin kalau ke BPBD langsung ya.
3: Karena belum ada laporan dari puskesmas ataupun dinas kesehatan kota Cirebon ya Pak ya, untuk masalah kesehatan ya Pak ya.
5: Belum.
3: Nah ini Pak, ada tidak prioritas khusus untuk penyaluran air bagi mungkin sekolah, puskesmas atau kelompok rentan seperti lansia dan juga mungkin fasilitas ibadah yang ada di situ tidak?
5: Ya, memang itu kalau kita distribusi air ke situ khususnya di daerah pondok pesantrennya di situ, itu juga masuk. Jadi kita pendistribusian air tersebut itu atas dasar hasil dari kelurahan Argasinya sendiri yang survei ke masyarakat. Nanti kalau misalkan ada kebutuhan di RT ini, nanti kita tinggal support ke situ gitu. Jadi tinggal mengarahkan, diarahkan sama pihak kelurahan yang tahu area yang mengalami kebutuhan air tersebut.
3: Oke, artinya di luar jadwal yang sudah direncanakan ini, masyarakat bisa merequest gitu ya Pak ya, melakukan permintaan gitu ya Pak.
5: Bisa. Karena hari Minggu juga kita tetap kalau misalkan masyarakat butuh air, tetap kita supply walaupun tidak ada jadwal hari Minggu atau hari Senin, Selasa kalau nggak salah.
3: Oke. Ini kalau boleh tahu Pak, si airnya ini dari PDAM saja atau dari instansi mana saja yang ikut membantu nih Pak?
5: Kebetulan kalau air sendiri itu dari PDAM full, tapi kalau armada tankinya itu dari PMI, terus DPRKP, sama dari Kodim.
3: Oke, jadi ada beberapa instansi yang bergabung gitu ya Pak ya?
5: Iya, karena instansi-instansi yang kayak PMI, DPRKP, sama Kodim kan yang mempunyai khusus truk tankinya gitu. Nah, ini, kalau BWD sendiri belum punya.
3: Itu secara ini Pak, apakah masih kurang atau memang sudah cukup Pak bantuan dari instansi-instansi lain Pak? Untuk armada tadi ya?
5: Armada sementara sih untuk saat ini kan kalau di PDAM kan nggak hanya satu armada, mungkin diturunkan semua ya beberapa armada, sama dari Kodim nggak hanya satu gitu. Untuk saat ini alhamdulillah sih belum ada istilahnya laporan kekurangan, tapi yang jelas pokoknya tiap hari itu kami dari BPBD menjadwalkan perharinya itu 2 tanki.
3: Oke. Kalau di totalnya berapa liter Pak itu Pak? 2 tanki itu per harinya Pak?
5: Kalau kapasitasnya ada yang berbeda-beda sih. Kalau dari PDAM itu kisaran 1 tankinya itu 4.000. Ada yang dari 4.000, dari DPRKP sama Kodim itu 5.000.
3: Oke, berarti bisa nyampe 10 liter, 10.000 ya. Iya, 10.000 liter gitu ya.
5: Iya.
3: Nah, sejauh ini Pak, kendala untuk pendistribusian ada tidak Pak?
5: Untuk sampai saat ini alhamdulillah kita dari dinas yang terkait dan dari instansi vertikal alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala ya. Paling kendalanya kalau misalkan tempat yang mau diisinya agak jauh, itunya apa tempatnya, jadi melebihi selang yang ada di armada tersebut. Paling nanti kita siasati tempatornya dimajukan ke area yang dekat jalan. Paling itu aja.
3: Oke. Nah, untuk rencana jangka menengah dan juga panjang yang disiapkan di wilayah Argasunya ini, karena kan memang jadi langganan ya Pak ya, hampir tiap tahun ini selalu mengalami krisis air. Nah, ini jangka menengah dan juga jangka panjangnya untuk mengantisipasi krisis air ini saat musim kemarau seperti apa nih Pak, dari BPBD?
5: Iya, dari BPBD sendiri ya paling antisipasi ke warga ya, penggunaan airnya istilahnya harus benar-benar dijaga ya, tidak boros air. Kalau misalkan kontur air di situ memang kelihatannya agak susah kalau dilihat dari kontur tanah di situ. Memang tiap tahun sih ada masalah kekeringan itu.
3: Nah, untuk ini Pak melakukan survei gitu agar bisa mencari sumber air agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sejauh ini ada rencana tidak Pak?
5: Sampai saat ini belum. Mungkin kedepannya kita harus berkoordinasi ke dinas terkait ya, yang terkait masalah infrastruktur tersebut paling gitu.
3: Oke. Tapi sejauh ini ada tidak Pak dari informasi dari instansi lain bahwa di situ ada sumber air yang memang bisa dimanfaatkan gitu Pak?
5: Untuk sampai saat ini, kemarin saya di makam Mbah, ada situs di situ makam Mbah. Nah, ternyata itu ngambil airnya dari sumber mata air yang ada di Beber. Jadi memang ada sumber air yang istilahnya yang dipasang dan pipanya juga melintas sampai ke area situs tersebut di daerah Argasinya itu.
3: Oke. Okay. Artinya itu bisa dimanfaatkan tidak Pak untuk masyarakat yang saat ya, ini?
5: Sangat-sangat bisa itu. Hmm. Itu karena masyarakat juga bergantung di mata air tersebut. Gitu. Hmm. Saya sempat ngobrol dengan masyarakat itu, sehari-harinya mereka juga istilahnya bergantung ke sumber mata air tersebut untuk saat, tapi pas di musim ini kayaknya debit airnya agak berkurang, jadi agak tersendat juga pasokan airnya.
3: Ya itu kan di wilayah kabupaten Pak, sejauh ini ada koordinasi tidak dengan pemerintah kabupaten untuk setidaknya kerjasama gitu agar bisa menyalurkan airnya ini ke masyarakat kota yang ada di Argasunya gitu Pak?
5: Kalau itu sih memang masyarakat sudah dari dulunya, kayak kemarin saya ngobrol dengan masyarakat ya. Ya paling nanti ke depannya mungkin bisa nanti kami tinjau langsung ke area tersebut, dan kalau misalkan perlu berkoordinasi dengan kabupaten mungkin akan saya tempuh juga ke arah situnya.
3: Oke. Okay. Hingga kesiapan air diprediksi akan membaik, apakah ada apakah masyarakat bisa berharap Pak bantuan tambahan atau kebijakan khusus dalam waktu dekat ini Pak?
5: Kalau untuk sampai saat ini alhamdulillah pasokan air istilahnya masyarakat tidak tidak mengalami kekurangan ya mudah-mudahan ya. Tapi pokoknya kalau untuk saat ini masyarakat tinggal istilahnya melaporkan ke pihak kelurahan atau ke 112 kebutuhan air, mungkin kami akan penuhi gitu. Saat ini
3: ya mungkin bisa disampaikan Pak ke masyarakat untuk barangkali ada yang ingin melakukan permintaan untuk air bersih gitu Pak, kemana dan juga mungkin pesannya seperti apa nih, Pak, kepada masyarakat untuk menghadapi krisis air ini Pak?
5: Iya, terima kasih. Untuk masyarakat, kita punya istilahnya punya comment center ya, satu di 112, tinggal kita melaporkan kondisi yang ada saat itu juga, dan misalkan kebutuhan air di daerah manapun, khususnya di wilayah kota, insya Allah kami akan support gitu, baik dari 112 atau dari pihak kecamatan dan kelurahan.
3: Oke. Okay. Bisa menggunakan 112 atau bisa melalui kelurahan dan kecamatan ya Pak ya?
5: Iya bisa.
3: Oke, okay. Pesan apa yang ingin sampaikan Pak? Mungkin khusus untuk masyarakat Argasunya dan juga umumnya untuk masyarakat Kota Cirebon Pak.
5: Ya kalau untuk menghadapi musim hidrometeorologi kering ini, agar masyarakat dapat berhemat terkait dengan kebutuhan air dan mungkin menjaga lingkungan agar tidak ada masalah terkait dengan, karena banyak masalah yang timbul di musim hidrometeorologi kering ini, contohnya seperti kebakaran lahan, itu akibat ulah masyarakat sendiri, ulah oknum itu sendiri membakar sampah yang asal-asalan gitu.
3: Oke. Oke, terima kasih Bapak PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon Bapak Eko Kuswantoro atas waktunya Pak. Mudah-mudahan krisis air di Argasunya ini bisa teratasi dan juga teman-teman dari BPBD bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Pak atas waktunya Pak.
5: Siap.
3: Dan juga dilancarkan juga segala aktivitasnya Pak untuk teman-teman dari BPBD.
5: Amin.
3: Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, pendengar, demikian tadi dialog kentongan untuk edisi hari ini. Saya tutup. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Prasada Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini, program kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar masih bersama saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung guna mengikuti warta berita se-Jawa Barat dalam lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda untuk kali ini, pendengar, di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Dan kini kita akan bergabung menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dap

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kalau puskesmas dan semua fasilitas faskes itu semua sudah siap siaga untuk ISPA, karena memang risiko terbesarnya adalah ISPA. Insya Allah semua pengobatan aman, dan komitmen bahwa tidak boleh menolak pasien masih tetap terjaga dengan baik.
3: Dan kepada para kepala sekolah, khususnya yang berada di wilayah dengan intensitas abu vulkanik tinggi di wilayah Kabupaten Cianjur, saya memberikan ruang untuk mengambil keputusan untuk pembelajaran online atau daring atau jarak jauh dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 8 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan radio memiliki peran penting dalam membangunkan kemampuan berimajinasi dan juga komunikasi masyarakat. Berikut laporan Wildan Pratomo.
4: Dalam momentum Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan pentingnya peran radio dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Herman mengatakan tidak bisa dipungkiri radio memiliki peran yang vital tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun juga dalam mengembangkan imajinasi serta komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, meski di tengah perkembangan teknologi saat ini, radio, dikatakan Herman, tetap memiliki pendengar setianya masing-masing, tidak hanya di pedesaan namun juga di tengah perkotaan.
5: Semua serba digital ya, semua serba instan. Ada sisi positif, tapi ada juga sisi-sisi yang harus dimitigasi. Ya. Dan radio sebetulnya salah satu media itu untuk bisa mengedukasi.

0: banget lah, karena tidak boleh kita meninggalkan salah satu, ya apa, media digital, media analog, dua-duanya penting. Radio juga sama ya, harus bertransformasi, radio analognya tetap dijaga begitu, isi yang lain bisa bertransformasi juga ke radio digital.
1: Herman pun berbagi cerita tentang pengalaman menariknya saat mendengarkan radio, di mana ia kerap kali berbagi kabar dan juga informasi melalui radio, tidak hanya di masa lampau namun juga saat ini, untuk membangun dan mengembangkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa.
0: Saya lahir tanggal 11 September, 56 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu bersamaan dengan hari radio, 11 September. Jadi itu pengalaman spiritual lah yang pertama ya. Dan dari kecil tentu saya termasuk yang cukup intensif ya mendengar radio. Kalau waktu kecil itu hobi saya mendengarkan dongeng ya dari Kileksa ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang lainnya juga di berbagai apa radio ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kita bisa berimajinasi, yaitu mengasah imajinasi kita dan cukup melekat begitu dan banyak mempengaruhi kehidupan berikutnya. Apalagi saat ini ke depan ya, yang dibutuhkan kan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, kemampuan mendongeng, ya kan, untuk semua profesi. The power of storytelling.
1: Ia pun berharap ke depan radio bisa terus mengudara dan tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menyebarluaskan berbagai kebijakan publik yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
2: Berikutnya pendengar, BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga. Reporter Rena Safira melaporkan.
3: Memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
4: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
3: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
4: Rodiah mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar, pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang lebih terorganisir dan juga berkelanjutan. Kita simak catatan reporter Aura Aulia.
5: Di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT/RW.
6: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah secara lebih efektif. Pengelolaan tersebut dapat dimulai dari lingkungan perumahan dan dikembangkan menjadi percontohan bagi kawasan pemukiman lainnya. Kabid Usaha Riset dan Teknologi Clean Culture Community Indonesia Asep Gumilar mengatakan pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil peran melalui pengolahan sampah di lingkungan masing-masing. Ia mengusulkan adanya lahan khusus pengelolaan sampah di setiap kompleks perumahan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diterapkan di lingkungan pemukiman lainnya.
5: Tadi kalau di tempat-tempat anggaplah proyek-proyek kecil-kecilan jadi percontohan, misalnya di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah.

0: sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW. Nah, selama kita mempersiapkan ya, kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Tapi kalau misalnya anggaplah per RT atau apa dengan bikin mesin yang sekarang ada mesin yang saya buat pun nggak keluar banyak asap, tapi disiapkan lingkungannya kan.
1: Ya, menilai kawasan perumahan menjadi salah satu lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terorganisasi. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari pemilahan sampah hingga uji coba pengolahan berdasarkan karakteristik sampah yang dihasilkan. Menurutnya, pengelolaan berbasis kawasan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas sampah di wilayah tersebut. Ia berharap pengelolaan sampah yang dimulai dari kawasan kecil dapat berkembang menjadi sistem yang lebih luas. Dengan berbagai peran antara masyarakat dan pemerintah, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mengurangi penumpukan, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan. Aura Aulia melaporkan.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, audisi Bintang Radio RRI Cirebon tahun 2026 telah dimulai dengan menampilkan 3 peserta tampil di hari pertama, reporter Sekar Damayanti.
4: Peserta menyanyikan satu buah lagu pop pilihan mereka sendiri yang dimana minus one-nya pun mereka atur untuk naik. Naik turun nadanya.
5: Audisi hari pertama putaran pertama Bintang Radio RRI Cirebon 2026 digelar pada Senin 7 September 2026 dengan 3 peserta yang tampil membawakan satu lagu pop pilihan masing-masing di hadapan dewan juri. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan jumlah tersebut lebih sedikit dari target 10 peserta per hari karena sebagian peserta mengalami kendala sehingga tidak dapat mengikuti audisi sesuai jadwal.
4: Audisi hari pertama, putaran pertama Bintang Radio RRI Cirebon 2026, peserta menyanyikan satu buah lagu pop pilihan mereka sendiri yang dimana minus one-nya pun mereka atur untuk naik turun nadanya, seperti itu. Dari data yang kami punya, itu seharusnya per hari itu 10 peserta. Tetapi mungkin peserta mengalami kendala atau satu dan lain hal. Jadi sangat disayangkan untuk hari ini hanya 3 peserta yang tampil.
5: Ridwan menjelaskan, rangkaian putaran pertama masih berlangsung hingga Rabu 9 September 2026 dengan total 30 peserta yang dijadwalkan mengikuti seleksi. Ridwan mengatakan, setelah putaran pertama selesai, seleksi dilanjutkan pada tanggal 14 sampai 16 September 2026 dengan peserta membawakan lagu daerah untuk menentukan terbaik putra 1 dan terbaik putri 1 yang akan mewakili RRI Cirebon ke tingkat Jawa Barat. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Berita lainnya, pendengar. Dinas Pemadam Kebakaran dan juga jajaran Polsek se-Kabupaten Bogor berkolaborasi meminimalisir paparan abu vulkanik. Tidak hanya abu vulkanik, namun juga resiko kebakaran yang dapat terjadi setiap saat. Berikut laporan Yofri Haryadi.
6: Dampak debu erupsi Gunung Anak Krakatau semakin parah, terutama di ruas jalan protokol di Kabupaten Bogor. Dampak debu dari erupsi itu pun juga dirasakan hingga wilayah Rengas Jajar, Kecamatan Jigudeg, Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan Provinsi Banten. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akhirnya menerapkan proses belajar mengajar secara daring selama 2 hari ke depan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor Yudi Santosa kembali menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit Satuan Pemadam Kebakaran di 40 wilayah Kecamatan Kabupaten Bogor.
7: Hari ini hari kedua kita melakukan kegiatan light water spray di Kabupaten Bogor. 11 titik kita lakukan di jalan-jalan protokol sesuai arahan Pak Bupati Bogor. Kita lakukan untuk menekan emisi pencemaran dari efek dari abu vulkanik anak gunung anak Krakatau. Kita pastikan bahwa bagaimana masyarakat merasa nyaman semaksimal mungkin kita lakukan kegiatan dengan mengadakan penyemprotan di beberapa titik, terutama di fasilitas umum, di area-area jalan protokol. Hal yang kecil kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bermanfaat pada masyarakat. Selain itu, kami juga dukung oleh teman-teman PMI dengan pembagian masker,
6: Tim pemadam kebakaran juga berkolaborasi dengan PMI dan Dinas Kesehatan membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di ruang terbuka yang terpapar debu vulkanik. Seperti di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Kapolsek Ciomas AKP Hendra Kurnia bersama unit damkar Ciomas juga melakukan siaga kebakaran lahan dan melakukan penyemprotan udara untuk meminimalisir dampak debu vulkanik.
8: Siap sedia melakukan langkah-langkah mitigasi. Ya ini di belakang saya ini merupakan perawatan.

0: saya kecil emas, Polres Bogor, sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, kami selalu siap membantu masyarakat.
1: Hujan debu vulkanik dan kemarau menjadi potensi bencana yang harus diantisipasi sejak dini. Sebagai informasi tambahan, Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 yang masuk dalam kategori siaga. Muntahan lava yang membawa kepulan debu yang terbawa angin itu pun berhembus hingga ke wilayah selatan dan barat yang khususnya wilayah Banten dan Jawa Barat.
2: Fenomena pendengar abu vulkanik yang juga mencapai sejumlah wilayah Jabodetabek menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, paparan abu vulkanik juga dinilai dapat berdampak pada kesehatan, terutama saluran pernafasan. Berikut suara masyarakat yang berhasil dirangkum dalam Vox Pop.
3: Ingin menanggapi fenomena yang terjadi, yaitu letusan Gunung Merapi yang mana mengakibatkan yang kalau kata orang mah katanya abu vulkanik yang kebetulan sedikit banyak sampai ke daerah kami. Ya, sebenarnya kalau zaman dulu abu vulkanik itu manfaatnya besar, yaitu untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian. Nah, tetapi sekali lagi itu di zaman dulu. Sedangkan zaman sekarang itu yang mana abu vulkanik itu kan terdampaknya sampai ke Jakarta. Kalau di Banten sudah jelas karena memang dekat ya, hampir minim dampak positifnya karena banyak masyarakat yang sudah mengalihfungsikan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan ekonomi yaitu perdagangan.
4: Sangat mengganggu ya Bu ya, apalagi dari segi lingkungan itu debunya sangat menyebar dan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari gini ya, sama mengganggu pernapasan juga tentunya.
5: Saya turut prihatin dengan adanya peristiwa bencana erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut saya, pemerintah harus menghimbau masyarakat untuk menjaga diri. Saya juga sekarang tetap menggunakan masker dan jaket agar tidak terkena debu vulkanik. Semoga masyarakat juga bisa proaktif dalam situasi kali ini. Karena juga memang bencana ini menurut saya cukup berbahaya khususnya untuk pernapasan kita.
6: Menurut saya memang debu abu vulkanik ini cukup mengkhawatirkan bagi saya karena tidak cuma aktivitas Gunung Anak Krakatau saja yang perlu dikhawatirkan, tetapi keberadaan debu ini yang menurut saya tidak bisa diperkirakan gitu kan. Ini kan juga mendadak dan dampaknya itu bisa berat gitu bagi kita ya, bagi manusia, karena ya bisa mengganggu pernafasan, ya kan, bisa dampaknya bisa ke ispa, asma dan lain-lain karena partikel debu itu kan kecil. Dan juga kita nggak tahu ini debu ini akan ada sampai kapan gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan sekarang ya setiap kita keluar rumah harus selalu menggunakan masker, harus menggunakan kacamata, menggunakan helm dan sebagainya gitu. Dan kita berharap semoga ya abu ini yang udah terlanjur menyebar ini ya ke wilayah Jabodetabek dan sekitarnya ini bisa segera menghilang gitu. Entah hilangnya dengan hujan atau gimana, dan ya semoga negeri kita tetap baik-baik saja ya.
2: Ya pendengar, berikutnya kondisi musim kemarau dengan curah hujan yang relatif rendah turut mempengaruhi kondisi atmosfer di wilayah Jawa Barat termasuk Bogor. Sementara itu, perubahan arah angin juga berpengaruh terhadap pergerakan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat terpantau mencapai wilayah Bogor. Seperti yang disampaikan pada wawancara bersama senior forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Zaznika Haswanti SMI.

0: Jawa Barat termasuk Bogor ya. Kondisi ini membuat masyarakat perlu mengetahui bagaimana sebaran abu vulkanik serta faktor cuaca yang mempengaruhi pergerakannya. Dan di sisi lain, masyarakat juga menghadapi kondisi cuaca yang cenderung kering dengan minimnya hujan di sejumlah wilayah. Lalu bagaimana kondisi cuaca Bogor saat ini dan apakah kondisi tersebut berkaitan dengan sebaran abu vulkanik? Baik, kami sudah tersambung dengan Leni Jatnika, Mbak Leni Jatnika, Hasmani MSI, Senior Forecaster Satuan Klimatologi Jawa Barat. Oke, Mbak Leni, ini lagi ramai soal abu vulkanik begitu ya. Dan juga banyak masyarakat yang juga membutuhkan informasi nih dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Tapi kita akan awali dulu dari bagaimana kondisi cuaca di Bogor, khususnya di Jawa Barat, ataupun cuaca kering yang sedang terjadi saat ini.
1: Nah, untuk kondisi cuaca saat ini khususnya untuk wilayah sebagian besar wilayah Jawa Barat ya, termasuk Bogor, kita berada dalam masih musim kemarau gitu. Jadi di September ini curah hujannya intensitasnya relatif kering ya, cukup rendah gitu. Jadi kita Bogor itu masih ada potensi hujan lokal, tapi sifatnya itu lebih tidak merata gitu. Cuma memang yang vulkanik kemarin yang sempat kita rasakan itu yang di bulan September ini ya, karena didukung oleh kondisi udaranya rendah, jadi ya bisa memperparah gitu ya yang kita rasakan kemarin.
0: Sejauh ini aktivitas anak Krakatau pantauan dari BMKG begitu ya, saat ini berpotensi mempengaruhi kondisi atmosfer dan juga cuaca di Jawa Barat sebagaimananya begitu Mbak Leni?
1: Iya baik. Berdasarkan kemarin pemantauan dari BMKG kan kami mendapat laporan itu sekitar tanggal 6 ya, mulai tanggal 6 ada laporan dari masyarakat mengalami dampak dari abu vulkanik dari Anak Krakatau gitu ya. Nah, kalau dari BMKG, dari sisi BMKG sendiri, untuk aktivitas vulkanik sendiri kan itu sebenarnya dari instansi yang berwenang itu secara resmi diperoleh dari Badan Geologi ya, BMBG. Cuman kami memang secara instansi tadi berkoordinasi juga dengan Badan Geologi dan dari BMKG sendiri melakukan pemantauan dari sisi atmosfernya, kemudian dari sisi apakah ada getaran misalnya gempaannya, dan kami melakukan pemantauan dari satelit beberapa hari terakhir itu memang terutama di tanggal 6 itu ya, cukup sebarannya cukup meluas di wilayah Bogor yang memang cukup jauh juga itu karena secara abu sendiri itu kan sifatnya secara apa ya, bisa dinamis gitu, ketika terangkat bisa terbawa oleh angin, dan saat itu memang kalau dari pantauan angin waktu itu mengarah agak ke timur nih gitu, jadi wilayah Jabodetabek, wilayah Bogor tuh terkena dari dampaknya begitu.
0: Oke. Dan ini kan terpengaruhi kecepatan angin juga. Nah, bagaimana arah dan juga kecepatan angin saat ini, dan apakah memungkinkan untuk membawa lagi dan lagi material vulkanik menuju Jawa Barat khususnya di Bogor sendiri, Mbak Leni?
1: Iya baik. Kalau berdasarkan dari pemantauan terakhir, mulai dari tanggal 7 sebetulnya sih angin sudah berubah ya dibandingkan tanggal 6. Jadi tanggal 7 tuh sudah mulai berkurang, kalau sebelumnya agak ke timur, dan sekarang tuh udah konsisten anginnya ke arah barat, ke arah baratan. Jadi mungkin bisa dirasakan juga sekarang agak berkurang begitu ya, sebaran yang kita rasakan gitu. Jadi ya dibandingkan tanggal 6 itu, memang agak si sebaran abunya itu agak ke timur tuh sampai ke wilayah Bogor. Nah cuman mulai dari tanggal 7 tuh pola anginnya sudah berubah dibandingkan tanggal 6. Dan sekarang sudah lebih konsisten lagi anginnya menuju ke samudra berarti ya, lebih ke barat lagi begitu. Jadi ya sudah arahnya sudah terpantau menjauh lah begitu dari arah barat si abunya.
0: Dari wilayah
1: dari bandingkan tanggal 6. Iya betul.
0: Oke. Apakah ini menjadi pertanda bahwa kewaspadaan terhadap hal tersebut sudah mulai boleh diturunkan, atau justru malah masyarakat masih harus tetap begitu waspada gitu?
1: Ya, terkait kewaspadaan saya kira untuk aktivitasnya sendiri kita masyarakat sebaiknya memang tidak panik gitu ya, tetap memantau informasi terkini dari instansi terkait, instansi resmi dalam hal ini dari Badan Geologi terkait aktivitas aktivitas abu vulkanik tersebut. Dan masyarakat intinya sih tetap memantau, cuman ya sebaiknya ikuti saja protokol kesehatan gitu, karena selain dari abu vulkanik sendiri kan di musim kemarau ini cenderung panas ya, jadi untuk kurangi aja aktivitas di luar rumah gitu. Nah, tetap ikuti protokol kesehatan agar lebih waspada begitu.
2: Selanjutnya, pendekar, Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengingatkan dalam menghadapi resiko ISPA akibat abu vulkanik, Puskesmas di Bandung diminta untuk siaga. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung meminta seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan di Kota Bandung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan abu vulkanik. Wali Kota Bandung yang pernah mengatakan ISPA menjadi salah satu resiko kesehatan yang perlu didampingi menyusul adanya paparan abu vulkanik di wilayah Kota Bandung. Farhan menegaskan pelayanan kesehatan di Kota Bandung tetap berjalan seperti biasa. Ia juga minta seluruh fasilitas kesehatan tidak menolak pasien yang membutuhkan penanganan. Selain kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, pemerintah Kota Bandung juga melakukan pengecekan terhadap ketersediaan masker di pasar. Pengecekan akan dilakukan khusus di toko modern. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan masker yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga.
4: Kalau puskesmas dan semua fasilitas faskes itu semua sudah siap siaga untuk ISPA, karena memang risiko terbesarnya adalah ISPA. Insya Allah semua pengobatan aman dan komitmen bahwa tidak boleh menolak pasien masih tetap terjaga dengan baik.
3: Farhan mengutarakan pemerintah Kota Bandung masih mempertimbangkan kemungkinan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat. Namun kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan stok masker di pasaran. Menurutnya pemerintah perlu berhati-hati dalam melakukan pembelian masker dan jumlah besar. Jika tidak dilakukan dengan penghitungan yang tepat, langkah tersebut justru berpotensi memicu kenaikan harga dan mengganggu ketersediaan masker di pasaran.
2: Berita lainnya, pendengar, untuk menjaga kesehatan karena abu vulkanik anak Gunung Krakatau, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengimbau agar melakukan pemasangan masker. Ian Sofian melaporkan.
5: Dampak sebaran abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau di beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur untuk menjaga kesehatan, terutama bagi warga yang mobilitasnya tinggi, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengimbau agar melakukan pemasangan masker.
6: Imbau untuk pemasangan masker, ya, terutama dengan mobilitas yang tinggi, yang sering berkendara menggunakan motor tentunya atau beraktivitas di luar ruangan, kami imbau untuk menggunakan masker agar menjaga kesehatan saluran pernapasan.
5: Selain itu, untuk menindaklanjuti proses belajar mengajar di setiap sekolah di Kabupaten Cianjur serta menghindari timbulnya penyakit ISPA, pihaknya sudah menyampaikan pada Dinas Pendidikan agar melaksanakan pembelajaran secara online atau daring.
7: Menyikapi kondisi sebaran abu vulkanik, banyak yang bertanya mengenai proses belajar mengajar di Kabupaten Cianjur. Kami sampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi pada jajaran Dinas Pendidikan di Kabupaten Cianjur dan kepada para kepala sekolah, khususnya yang berada di wilayah dengan intensitas abu vulkanik tinggi di wilayah Kabupaten Cianjur. Saya memberikan ruang untuk mengambil keputusan untuk pembelajaran online atau daring atau jarak jauh dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Demikian yang dapat kami informasikan. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun.
5: Namun demikian, tetap menjaga kesehatan, gunakan masker untuk menjaga diri dari sebaran abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau. Hingga sampai saat ini masih terlihat abu tipis di Cianjur dari erupsi anak Gunung Krakatau. Dari Cianjur, Ian Sopian melaporkan.
2: Mengakhiri Warta Jabar sore ini, pendengar, kita ikuti laporan dari Marliawan Yusuf terkait komunitas tunanetra Blind Moms membuktikan keterbatasan bukan penghalang untuk berbagi. Melalui aksi donor darah, mereka melawan stigma sekaligus menunjukkan kontribusi nyata bagi sesama.
8: Komunitas tunanetra Blind Moms kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan menggelar aksi donor darah gratis atau DoorDarDish Untuk kelima kalinya, kegiatan tersebut berlangsung di Studio Askara Kota Bandung kemarin. Kegiatan ini juga didukung oleh Akademia Seni dan Kreativitas Anak Nusantara Askara, Cinta Budaya Nusantara CBN, serta Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Sebanyak 60 penyandang tunanetra ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ketua Pelaksana Dor Dardis Blind Moms Nenden Sintawati mengatakan, kegiatan donor darah rutin digelar sejak tahun 2021 hingga sekarang. Menurut Nenden, donor darah menjadi salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok yang hanya membutuhkan bantuan.
9: Ya, kami itu menggagas acara donor darah disabilitas agar mengedukasi masyarakat bahwa kami sebagai para disabilitas itu bukan untuk dikasihani gitu, bukan untuk menjadi beban masyarakat, tetapi kami ingin ada untuk memberi satu hal yang pastinya berguna adalah kami berempati pada orang-orang yang membutuhkan darah, dan mudah-mudahan setetes darah itu sejuta cinta untuk sesama.
8: Lebih lanjut, kata Nenden, kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga kesempatan untuk memperjuangkan kesetaraan, termasuk terbebas dari diskriminasi dan stigma terhadap penyandang disabilitas. Nenden berharap kegiatan tersebut dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, sekaligus menunjukkan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan berkontribusi di tengah masyarakat. Sementara itu juga dukungan terhadap kegiatan Dor Dardis datang dari Askara. Antoni Askara menilai, aksi sosial itu membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, kolaborasi antar komunitas penting untuk memperluas ruang bagi penyandang disabilitas agar dapat terlihat dalam berbagai kegiatan sosial. Ia juga melihat anggota Blind Moms memiliki berbagai potensi yang kerap tidak terlihat karena perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada keterbatasan mereka.
10: Memang yang acara Dor Dardis ini adalah kalender eventnya disabilitas yang dalam hal ini diorganize oleh, diprakarsai oleh Blind Mom, ya, Blind Mom Community atau Yayasan Bunda Netra Mandiri. Ini sebuah hal yang sangat positif, makanya saya ajak teman-teman termasuk Bu Melo, ya, Bu Lita dari komunitas CBN yang kebanyakan juga ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang tidak melihat saja sudah melakukan hal-hal yang banyak sekali humanity-nya, ya, atau kemanusiaannya.
8: Antoni mengajak berbagai pihak untuk terus membangun kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas yang diharapkan tidak hanya dilakukan dalam kegiatan sosial, tetapi juga melalui pemberian motivasi dan pembukaan kesempatan yang setara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih? Perlu ya diupdate?
3: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dan pendengar dilansir dari rri.co.id, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Menurutnya kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Muti mengatakan perkembangan teknologi membuat tantangan literasi semakin kompleks. Masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi tetapi juga perlu menelaah, mempertanyakan, dan menverifikasinya. Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan perubahan teknologi turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar selanjutnya kita akan mengikuti info cek fakta untuk edisi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar berita unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga KK. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, pendengar, unggahan video tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf. Dalam artikel Antara News berjudul Mensos Bansos PKH dan Bansos Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial Kemensos, melainkan untuk kejahatan

0: Ini saatnya info cuaca.
1: Ya, mendengar informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mas Bayu Satya.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciawi Majakuning, 8 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciawi Majakuning esok hari, tanggal 9 September 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, demikian tadi info cuaca yang disampaikan oleh Mas Bayu Satya, perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

Duh, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mendapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sudah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi,

Sama saya di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini pendengar, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Untuk Anda yang beraktivitas di sore hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas, semoga dilancarkan aktivitas Anda dan juga diberi kesehatan.

kejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

يتجر الله ولا يكاد يسيقه ويأتي

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

0: kami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas

0: jaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah Basa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sakubenge. Wilujeng Mileti berita daerah Basa Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta Basa Cirebon, warta sing penting. Wali Kota Cirebon Effendi Edo ngelar apel besar peringatan Hari Pramuka Kaping 6 Dasa Gangsal tingkat Kuarcap Kota Cirebon. Pemerintah Kabupaten Majalengka siwak menjajaki peluang penerima pengiriman tenaga kerja sektor pertanian teng Korea Selatan. Warta selengkapnya di Waos teng Arul Anwar. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, ngelar apel besar peringatan Hari Pramuka Kaping 6 Dasa Gangsal tingkat Kuarcap Kota Cirebon teng Balai Kota Selasa 8 September Kaliwu 6 Likur. Teng amanate Wali Kota ngajak anggota Pramuka saged ngelampahakan inovasi lan terampil nyokong swasbanda pangan serta nyetak generasi 6 ingkang gadah karakter kangge nyongsong Indonesia Emas Kaliwu Kawan Dasa Gangsal. Sementawis niku Ketua Kuarcap Kota Cirebon kadini nyatakan apel diramayakan saking defile karnaval, no lomba siaga, gema simfoni pramuka lan penghargaan jambore nasional. Kadini ngalingaken pentingnya pramuka Garuda sing nyukani dalan khusus melebet sekolah unggulan TNI Polri nganti beasiswa LPDP serta komitmen teras dan dosi fasilitas bumi perkemahan Kebon Pelok. Ratusan relawan siap disiagakan kangge nyegah lan nangani kebakaran hutan utawi alas lan lahan karhutla teng kawasan Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Senin 8 September Kaliwu 6 Likur. Upaya niki ngelibatakan masyarakat peduli api MPA, pecinta alam pengelolaan wisata BPBD, TNGC, ngantos TNI Polri. Camat Cigugur Yono Rahmansyah negesakan pentingnya sinergi sedanten komponen amargi wilayahe kewatesan langsung sarang kawasan rawan karhutla. Senajan iku ugi ngelar simulasi pemadaman lan meriksa peralatan. Petugas ngimbau masyarakat supados ningkatakan kesadaran lan boten ngobong lahan sembarangan. Langkah pencegahan iki dinilai langkung efektif lan hemat biaya dibandingkan penanganan pas geni sampun ageng. Pemerintah Kabupaten Majalengka siwek menjajaki peluang pengiriman tenaga kerja sektor pertanian teng Korea Selatan melangkungi kerjasama sarang Kabupaten Yongam. Program pekerja musiman iki mbetahaken ngantos tiang pitu ewu kangge ngisi sektor agrikultur. Kepala DK2UKM Kabupaten Majalengka Haji Solehudin nyatakan yen angka niku taksi teng tahap pemetaan sarang daerah sanese sepertos Garut lan Cianjur. Senajan dereng wonten kuota pasti, Pemkab Majalengka nyambut positif peluang niki lan ngajengaken angsal porsi ageng. Solehudin negesakan pentingnya legalitas, transparansi, serta perlindungan kangge calon pekerja sederenge rencana niki dikomunikasi akan langkung tebih sarang Bupati Majalengka. Bupati Cirebon Haji Imron Rosadi ngresmiakan grand opening Rumah Sakit Harapan Sehat teng Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Selasa 8 September Kaliwu 6 Likur. RS tipe C teng Adap Dedi Jaya Group niki hadir kangge nguatakan akses pelayanan kesehatan sehingga dah kualitas lan ngejangkau kangge masyarakat perbatasan Jawa Barat lan Jawa Tengah. Bupati Imron ngapresiasi kontribusi rumah sakit puniki selebete nyokong layanan dasar pemerintah. Sementara niku Direktur RS Harapan Sehat Dr. Eka Priyatna nyatakan kesiapannya nyukani pelayanan maksimal kelebet fasilitas poliklinik spesialis rawat inap lan UGD 24 jam ingkang profesional kangge warga Cirebon, Brebes lan Sukubungan. Musik. Warta sing pungkasan. Pemerintah Kabupaten Indramayu ngandeng Kejaksaan Negeri Indramayu kangge ngawalan dampingi sangalas perangkat daerah teng bidang perdata lan tata usaha negara Datun. Kerjasama niki ditandai sareng penandatangan rencana kerja teng Setda Kabupaten Indramayu Selasa 8 September 2016. Bupati Indramayu Luki Hakim negesakan yang kolaborasi niki nggadahi tujuan nyegah potensi masalah hukum, jaga tertib administrasi, serta ngewujudakan tata kelola pemerintah ingkang bersih, transparan, lan akuntabel. Sementawis Kepala Kejari Indramayu Niko ngapresiasi sinergi niku lan ngajengakan pengawasan teknis niki saged nyukani kepastian hukum serta nyokong efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Sederek makatan warta basa Cirebon dalu niki wilujeng dalu.
0: Program setunggal RRI Cirebon nembe mawon ngaturaken berita daerah basa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

0: apaan tuh?
1: Oh, video ya?
0: Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

kebiasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: RRI Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 8 September tahun 2026. Dan selanjutnya rekan saya Riana Christos akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Dan sebelumnya juga kita akan mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui RRI Pro 3. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat malam, dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama tentunya.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Silembing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini

Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan.

0: Elena Krisnawati melaporkan.
1: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
2: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah-tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purbaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purbaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
1: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya, itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi

0: Tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
1: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
3: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
5: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
4: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
6: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
4: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga

0: ribu US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
1: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
1: Jika seandainya haji Feroda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Feroda, betul ya?
3: Betul.
1: Dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Feroda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Feroda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka
3: 5.000
1: sampai dengan 5.000.
2: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
4: Ada perintah dari Gus Yakut
2: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
5: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan

0: kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
1: Sementara itu kebakaran

0: 4,65 hektar. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
3: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
4: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
2: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
5: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
2: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
6: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
7: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
2: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
7: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
8: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
2: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
9: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk. Pemakai uang kantong kita sendiri.
2: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
10: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
2: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
11: Klaten, Jawa Tengah.
2: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
12: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana

0: akan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: You got to see who can score the most and get the most stops on defense.
2: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
3: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both are from Japan, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size. But, you know, they have high-level players, import. They got an old B-League team. So, yeah, just another basketball game.
2: Perbasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI, terus mengumumkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras.

0: ikhlas membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di Selasa malam, tepatnya 8 September 2026 ini, Mimbar Agama Hindu kembali menyapa Anda kurang lebihnya hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja sudah ada Ibu Made Supartini. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu. Itu sekarang temanya, Rian takut salah ucap nih, ya. Apa temanya Ibu?
1: Berdana punya prioritas beragama di zaman Kali Yuga.
0: Oke, berdana punya prioritas beragama di zaman Kali Yuga Ibu ya.
1: Iya betul.
0: Baik, silakan Ibu Made Supartini.
1: Baik, terima kasih Pak Rian. Selamat malam pendengar RRI dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Om Swastiastu, Om Awisi Namaste, Namo Sidam, Om Anubhadras Ratau yang Tulisya. Semoga segala hal yang baik datang segala dari arah, segala arah. Pendengar yang berbahagia, malam hal ini saya kembali hadir di tengah-tengah pendengar. Tema yang saya bawakan pada malam hari ini adalah tentang berdana punya prioritas beragama di zaman Kali Yuga. Nah, jadi mungkin ada apa itu berdana punya? Jadi dana punya ini kalau ini sama dengan berderma. Ya. Nah, terus kita memberi, ya, memberikan dana itu artinya harta, benda, ya. Dan punya adalah pemberian yang dilandasi oleh hati yang tulus dan ikhlas. Jadi ini dana punya ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu melalui dengan berada dan bakti kita kepada Ibu Sang Yang Widiwati. Selain itu juga dengan berdana punya akan membangun sikap kepedulian kita terhadap Tuhan. Nah, jadi dana punya ini secara filosofinya ya, bahwa dilandasi oleh ajaran Satwa Masi, Wasudewam Kuntum Bakam, yang artinya bahwa sebenarnya kita atau diri kita ini adalah sama dengan yang lain. Ya. Kita adalah satu keluarga, satu saudara. Jadi kita lahir ke dunia ini ya, tentunya kita memiliki tugas dan kewajiban yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya. Jadi siapapun kita ya, semua ciptaan Tuhan ya, di mana kita semua bersumber dari yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang membedakan kita adalah dari karma-karma kita, ya. Dari kelahiran kita, itulah yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bukan hanya kepada manusia, terhadap juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bahwa kita satu keluarga, satu bumi, ya, yang kita tempati dan kita tinggal. Kita makan, menghirup udara yang sama, meminum air yang sama, ya. Terus juga menginjak tanah ya sama, itu semua adalah kita semua adalah satu kesatuan. Ya. Kalau Satwa Masi bahwa kita adalah kamu adalah aku adalah kamu, bahwa orang lain itu adalah diri kita sendiri. Berarti ya, kalau kita suka menghina orang lain atau menyakiti orang lain, kami juga menyakiti diri sendiri. Karena nantinya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, dana punya ini ya adalah sebagai sarana atau media kita untuk melakukan yadi, beryadi, berkarma. Dana punya itu kan gitu. Berbagai jenis bisa kita lakukan, bukan hanya dalam bentuk kata benda ya. Memberikan pengetahuan, berbagi pengetahuan, memberikan pendidikan kepada orang yang membutuhkan adalah tidak sama dengan kita berdana sini. Yaitu berdana sini dengan ilmu tsunami. Ya. Nah, jadi dana punya ini disebut juga memiliki keutamaan ya dalam pelaksanaan ajaran Dharma di Kali Yuga ini. Nah, zaman ini kesucian dan pemrosesan manusia sudah sangat menurun. Sehingga cara terbaik dalam melaksanakan ajaran Dharma dengan kita berdana ini, berderma, berbagi. Dalam kitab Atharva Veda, itu pada Mandala 1, yang disebutkan, Sata Hasta Samahara, Sahasrata Samkira. Kumpulkanlah kekayaan dengan 100 tangan dan sumbangkanlah kekayaan itu dengan 1000 tangan. Jadi kita dalam memiliki harta ya, itu kita menggunakan dari tangan kita, tapi kita memberi kepada orang dengan tangan yang sangat terbuka. Tentunya dengan dilandasi oleh hati yang tulus ikhlas. Ya. Ya, apa gunanya? Ya, kita memberi kepada orang lain, tapi kita masih ragu-ragu atau kita pamrih, ya, mengharapkan balasan dari orang yang kita berikan, kita bantu. Jadi di sini artinya kita memberikan dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, di zaman sekarang ini disebut dengan Kali Yuga. Nah, dalam Hindu kita mengenal ada 4 zaman yang disebut dengan Satir Yuga. Nah, di sini bagaimana setiap zaman ini memiliki nilai atau prioritas sendiri. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, yaitu pada Adiyaya 1, Sloka 85. Tapa param serta juga sesayam ijenanam ismukyate. Dua pare iadnya waywahur dana mekam kala juga. Nah, jadi bertapa prioritas beragama zaman tersayu.

Nah, kalau kita melihat dari filosofi tersebut ya bahwa setiap zaman punya nilai atau sifatnya masing-masing, punya prioritasnya masing-masing. Di mana pada zaman Pertayuga, yaitu disebut dengan zaman keemasan, manusia

maka masih sangat luas dari jenisnya. Maka kita harus yang perlu dilihat dari konsep perizinan, yaitu satwa, ya, sapi cakala, raja cakala, sama cakala. Nah, tiga waktu ini yang menjadi dasar konsep di dalam yuga, ya, setiap zaman, ya, misalnya zaman Tertayuga, zaman Tertayuga, Tertayuga, dua Parayuga dan Kaliyuga. Nah, jadi keadaan zaman di setiap yuga itu berbeda-beda. Karena itu cara beragama pun berbeda-beda setiap zaman. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan pada menurut ajaran dalam kitab Manawa Dharma Sastra, yaitu pada Adya Status Loka 85 itu, ya, bahwa setiap zaman itu memiliki prioritas beragama, yaitu sangat tentunya berbeda-beda setiap zaman. Jadi zaman Tertayuga, kehidupan beragama berprioritas dengan bertapa. Zaman Tertayuga dengan fokus pada dengan pengetahuan.

banyak yang melenceng dari ajaran Islam itu. Maka dari itu sangat penting sekali ya, bagaimana zaman sekarang ini harta yang kita miliki ini supaya memberikan nilai dan memberikan manfaat kepada orang lain dan kepada juga kita juga mendapatkan pahala dari setiap yang kita lakukan, maka kita harus selalu setiap yang kita dapatkan kita berbagi ya, kita kunyitkan, kita dermakan dan pasti melalui melalui persembahan atau melalui event-event tertentu ya, melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial dan sebagainya. Kita melihat bagaimana penderitaan pada orang yang tertimpa musibah atau orang yang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Nah, maka dari itu di zaman sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Manawa Dharma Sastra, yaitu bahwa di zaman kali ini yang sangat penting dalam beragama yang lebih prioritas adalah berdamai. Ini bukan berarti upacaranya sebagai kegiatan beragama ini ditinggalkan, tapi dalam pelaksanaannya itu dibarengi dengan melaksanakan dana dunia. Ya. Nah, ini justru sangat-sangat baik sekali ya dengan melakukan sambil beriatnya kita sambil berdana dunia. Jadi kita mendapatkan dua manfaat. Dari segi ritual kita dapatkan, dari segi kemanusiaan kita dapat. Ya. Maka setiap kegiatan-kegiatan keagamaan atau hari-hari suci keagamaan selalu diiringi dengan kegiatan bakti sosial, itu berbagi kepada orang. Nah, di dalam kita melaksanakan atau berdana ini sesuai dengan kemampuan. Jadi dalam tingkatannya itu ada tiga, itu ada utama, madya dan niste, niste madya utama. Dari kecil, menengah dan paling besar. Ya, ini sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi yang paling inti di dalam kita melaksanakan atau berdana pun itu adalah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena segala sesuatu yang diberikan dengan hati yang tulus ikhlas itu akan memberikan nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai rohani yang sangat-sangat luar biasa. Jadi orang yang memberi yang senang, senang, bahagia, dan orang yang menerima pun dia merasa bahagia sekali, merasa bersyukur, berterima kasih sekali dengan apa yang diberikan. Walaupun

0: zaman sekarang sebut zaman Kali Yuga ini, yaitu lebih pada harta benda. Jadi bahwa landasan sastra dalam kita melaksanakan dana bumi itu adalah kitab-kitab seperti dalam kitab cara samusaya, lokantara misi sastra dan sebagainya, banyak sekali, dan manawa dharma sastra, terus juga ada dalam atharvaveda. Jadi tapa dilakukan pada zaman Kertayuga, Jenana Jenana yang dimulai dari zaman Kertayuga, zaman dua para yuga yaitu Yajna, Korban Suci, dan di zaman Kaliyuga ini adalah dana bumi. Nah, umat Dharma yang berbahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf, dan saya akhiri ini. Sampai Om Sare Jawan Kusuma, Sari Santi Mirani, Sari Badrani Pasyanti Mahkasih, Dukta Bapak, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, selamat malam. Aku saya kembalikan kepada Pak Rian.
1: Baik, terima kasih Ibu Made, dan sampai di sini pendengar Mimbar Agama Hindu untuk edisi hari Selasa ini.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Selasa hari ke-8 di bulan September 2026 di Ruang Rindu. Untuk edisi hari Selasa ini sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Barat, kami akan menemani Anda. Dan tentu saja kita akan teruskan ataupun kita lanjutkan kebersamaan kita hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den? Yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang?

0: Jam segini lagi. Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat.

0: 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan.

0: kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Gunung Anak Krakatau dikenal sebagai salah satu gunung api yang memiliki daya tarik tersendiri. Gunung yang berada di Selat Sunda ini juga menjadi bagian dari cagar alam gugus Pulau Anak Krakatau. Lokasinya yang berada di tengah laut membuat Gunung Anak Krakatau kerap menarik perhatian wisatawan. Tapi keberadaannya sebagai gunung api aktif sekaligus kawasan konservasi membuat tidak semua orang bisa datang dan melakukan aktivitas wisata di sana. Jadi meskipun aktivitas vulkaniknya sedang tenang, wisatawan tetap tidak boleh mendaki atau berkunjung secara bebas. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf Provinsi Lampung, Tony Ferdiansyah mengatakan, Gunung Anak Krakatau merupakan cagar alam yang dilindungi undang-undang dan kawasan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan konservasi. Artinya, pengunjung maupun wisatawan tidak diperbolehkan masuk ke kawasan Gunung Anak Krakatau untuk sekadar berwisata maupun mendaki. Kegiatan di kawasan ini punya peruntukan yang terbatas, ya, seperti kepentingan konservasi, penelitian, dan pendidikan dengan izin yang sesuai. Larangan tersebut juga berkaitan dengan aktivitas vulkanik Anak Krakatau. Pada Juli 2026, ketika aktivitas gunung meningkat dan statusnya berada pada level 3 atau siaga, Disparekraf Lampung mengimbau masyarakat maupun wisatawan untuk tidak mendekati kawasan gunung. Jadi, walaupun nantinya Gunung Anak Krakatau tidak sedang erupsi, statusnya sebagai kawasan konservasi dan gunung api aktif tetap membuat pulau ini bukan tempat wisata untuk didatangi atau didaki secara bebas. Kita masih di Ruang Rindu hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Thank you.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini

ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sajian Cirebon malam ini, khususnya untuk Ruang Rindu hingga nanti pukul 10 malam. Kasus keracunan massal yang diduga berasal dari hidangan makanan makan bergizi gratis MBG terus menyita perhatian luas masyarakat. Berdasarkan pantauan dari beberapa media dalam sepekan terakhir, insiden ini menimpa ratusan penerima manfaat usia sekolah di Tanah Toraja, di Rembang, Nganjuk, hingga Sidoarjo. Dampak terparah tercatat di lingkungan pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, di mana lebih dari 500 anak mendadak tumbang akibat keluhan pencernaan. Merespons fenomena ini, para orang tua dituntut untuk lebih memahami sejauh mana efek buruk penyakit tersebut pada tubuh anaknya.

wawancaranya dengan beberapa ahli. Kompas.com menemukan informasi ya, ataupun mendapatkan informasi yang ditujukan untuk memberikan edukasi kesehatan secara umum terkait masalah saluran cerna. Gangguan akibat makanan kotor ternyata tidak sekadar membuat perut anak melilit selama beberapa hari, tapi juga terdapat bahaya bawaan yang bisa menyerang organ vital lain apabila kehilangan cairan dibiarkan tanpa kendali. Spesialis penyakit dalam Dr. Wirawan Hambali SPPD Finasim memaparkan bahwa ancaman yang paling cepat terjadi berkaitan langsung dengan keseimbangan kadar cairan di dalam tubuh. Dampak jangka pendek yang paling penting adalah dehidrasi dan gangguan elektrolit. Pada kasus berat dapat terjadi gangguan ginjal, kejang, dan infeksi berat atau sepsis. Senada dengan pandangan tersebut, spesialis anak Dr. Rizky Agung Wicaksana SPA merinci berbagai masalah turunan yang akan mengikuti. Selain komplikasi saat anak tergolek lemas, sistem organ bisa mengalami penurunan fungsi hingga berbulan-bulan kemudian. Meski anak telah berhenti diare, bakteri patogen tertentu diam-diam dapat meninggalkan jejak kerusakan di dalam darah dan sistem saraf. Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Banten, Dr. Arifin Kurniawan Kasmir SPA MKes CHT Fiskua menjelaskan bahwa sebagian mikroorganisme memicu masalah autoimun dan kegagalan filtrasi organ secara masif. Tentu saja kita berharap kasus ini menjadi kasus yang terakhir dan tidak terjadi lagi di masa-masa depan untuk program makan bergizi gratis, karena tentunya ini mempertaruhkan ya nama baik dan kewibawaan pemerintah kita. Dan mudah-mudahan saja MBG, kalaupun memang harus diteruskan, mudah-mudahan saja tidak lagi ada kasus keracunan parah seperti ini, ataupun mungkin keracunan biasa ya. Baik, kita masih di Ruang Rindu hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya Rian di program Masa Satu Era di Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

perusahaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sajian Ruang Rindu untuk edisi Selasa 8 September 2026. Pendengar, ada seorang ahli matematika yang membuat prediksi kiamat yang mengejutkan di tahun 1960-an. Dan jika teori kontroversialnya ini benar, akhir zaman bisa jadi hanya tinggal beberapa bulan lagi. Meskipun telah ada prediksi kiamat di masa lalu, seperti kalender hitungan panjang Maya tahun 2012, prediksi ini menonjol karena menggunakan permodelan matematika yang detail. Jadi pada tahun 1960, Heinz von Forster ini menerbitkan sebuah makalah di jurnal Science yang merinci perhitungan yang ia buat bersama rekan-rekannya yang memprediksi bahwa pertumbuhan populasi manusia akan mencapai titik yang dapat berarti sebuah bencana. Berdasarkan model matematisnya, populasi dunia akan meningkat secara tidak terkendali hingga tidak terhingga pada 13 November 2026. Nah, kondisi ini diperkirakan menyebabkan langkanya sumber daya dalam skala besar dan dunia akan segera berakhir. Prediksi inilah yang saat ini disebut sebagai hari kiamat atau doomsday. Tapi alam dan pertumbuhan manusia tidak berkembang sesuai dengan perkiraan Forster. Ketika penelitian tersebut dilakukan pada tahun 1960, populasi dunia sekitar 3 miliar jiwa. Hingga 1963, laju pertumbuhan populasi mencapai puncaknya yakni 2,2%, tapi setelah itu angka tersebut terus mengalami penurunan. Analisis von Forster meneliti tren populasi manusia menunjukkan bahwa pertumbuhan eksponensial populasi manusia dapat mendorong umat manusia jauh melampaui kapasitas bumi. Hal ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik, dan penipisan sumber daya bumi.

0: Pendengar, saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, tepatnya 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan mini drama berjudul Merdeka dari Hoax, produksi RRI Mataram.
1: Lah, biasanya pagi begini udah rame, kok sepi ini, ya Allah.
2: Assalamualaikum Pak Amir.
1: Salam. Eh, Rani, sini lu. Alhamdulillah, Ara, saya belanja nih.
2: Mana, iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya, Pak Amir?
1: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini, Nak Rani. Kenapa ya?
2: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo, Pak Amir. Jadi, mereka nyerbu semua ke sana.
1: Ya, jagain deh. Aku. Udah, Nak Rani. Namanya juga kita berdagang, kadang laris, kadang udah sepi kan.
2: Masya Allah Pak Amir, bijak sekali. Tetua Pak Amir, rezeki Nike sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih Pak.
1: Iya Nak Rani. Eh, makasih banyak dah ya, pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih dia mau belanja ini?
2: Ini Pak, nggih Pak Amir. Sama-sama Pak Amir.

0: Narani. Hei, Narani. Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Rosida. Marak napi.
1: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, Insya Allah.

0: sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
1: Bu, ini kan tidak ada sumbernya. Tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua

0: kasihan, tokonya jadi sepi pembeli. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
1: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar. Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati. Semua kita harus berhati-hati, Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi, sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
2: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya, Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
0: Untuk apa nih ke Bu, tidak upload?
2: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngontan.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar dari

penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah

0: klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Malam itu hujan turun pelan, seperti ingin menemani Sunyi di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Di dalamnya, Raka duduk sendiri di ruang tamu, hanya ditemani cahaya layar ponsel dan secangkir teh yang sudah dingin. Notifikasi kembali berbunyi. Bukan pesan dari teman, bukan kabar baik. Ini adalah pengingat dari aplikasi pinjaman online. Awalnya, Raka tidak pernah berniat terjerat pinjol. Ia hanya seorang pekerja biasa dengan gaji yang ya cukup-cukup aja untuk hidup sederhana. Tapi tidak cukup untuk kejutan hidup. Hingga suatu hari ibunya jatuh sakit. Biaya datang lebih cepat daripada tabungan. Tenang, proses cepat, tanpa ribet. Ya begitulah bunyi iklan yang muncul di ponselnya. Raka berpikir, hanya sementara lah. Namun sementara itu berubah menjadi berbulan-bulan. Bunganya bertambah. Kemudian pesan masuk semakin keras nadanya. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Tidurnya mulai gelisah. Bahkan hujan yang dulu menenangkan justru kini terasa menekan. Hingga satu malam, listrik di rumahnya padam. Dalam gelap, Raka mendengar suara ibunya dari kamar. "Raka, kamu belum tidur?" Raka terdiam. Ia masuk ke kamar dan duduk di samping ibunya. Dalam remang cahaya lilin, ibunya memandang wajah anaknya yang tampak lebih lelah dari biasanya. "Kamu kelihatan capek sekali," ibunya berkata. Saat itu, Raka tak sanggup lagi menyimpan semuanya. Ia bercerita tentang pinjol, tentang rasa takut, tentang rasa malu, tentang tekanan yang setiap hari menyesakkan dada. Ibunya mendengarkan tanpa menyela. Dan setelah Raka selesai, ibunya menggenggam tangannya. "Raka," katanya lembut, "utang bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau kamu kehilangan ketenangan, itu yang mahal." Kata-kata itu sederhana, tapi malam itu seperti menyalakan lampu di hati Raka. Esoknya, Raka mulai berubah. Ia tidak lagi lari. Ia mencari bantuan. Ia berkonsultasi ke lembaga keuangan resmi, berdiskusi dengan keluarga, menyusun ulang hidupnya sedikit demi sedikit. Tidak instan, tidak mudah, tapi nyata. Ia belajar satu hal penting, bahwa solusi cepat seringkali menyimpan harga yang sangat mahal, dan keputusan yang

Tenang jauh lebih berharga daripada janji manis di layar ponsel. Beberapa bulan kemudian hujan kembali turun di malam hari. Raka kini duduk di tempat yang sama, tehnya juga masih hangat, ponselnya ada di meja tanpa notifikasi menakutkan. Ia menarik nafas panjang dan untuk pertama kalinya setelah lama, malam terasa benar-benar malam. Tempat untuk beristirahat, bukan bertarung. Dan untuk siapapun yang mendengarkan kisah malam hari ini, ingatlah, sebelum meminjam, pinjamlah waktu untuk berpikir. Sebelum menekan setuju, dengarkan suara hati. Karena ketenangan di malam hari adalah kekayaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Selamat beristirahat, semoga malam membawa damai, bukan beban.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1. Kembali mengudara menghantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Rabu tanggal 9 September 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salat jemaah memiliki keutamaan dibanding salat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua. Mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahagia sekali kita jumpa dalam acara Mutiara Pagi. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan seperti biasa acara ini sampai jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa lihat juga di kanal YouTube RRI Cirebon. Kita live YouTube pagi ini seperti biasa. Dan nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 0231-849-3259, WhatsApp ke 081-324-951-935. Alhamdulillah, pagi ini sudah hadir di studio Pro 1 ada Bapak Ustadz Haji Nasuha Faqih SAG MESY, penyuluh agama Islam dari Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtibmas Polres Ciko. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz.
1: Amin.
0: Amin ya Allah. Dan tema kita pagi ini adalah pembagian waris sebagai wasilah mengharmoniskan keluarga. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in.

Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Bukti syukurnya adalah mari kita bersama-sama pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita mengikuti program RRI yakni Mutiara Pagi di studio RRI ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan pemirsa RRI di mana pun berada, pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 9 September 2026, mengangkat tema tentang pembagian waris sebagai wasilah untuk mengharmoniskan keluarga. Tema ini saya angkat karena setelah meninggalnya keluarga ataupun salah satu di antara orang tua kita, kemudian belum bagi waris, itu kebanyakan diantaranya itu kurang harmonis dalam keluarga tersebut. Apalagi secara ekonomi anak-anaknya tidak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menengah ke bawah, menengah ke atas. Kemudian apalagi rumah yang ditempati atau rumah yang milik orang tua ini ditempati oleh salah satu anak. Sebagai ahli waris atau sebagai anak, pasti tentunya menginginkan, mengharapkan mendapatkan hak apa yang dinikmati oleh salah satu anak yang menempati rumah itu. Lah ini persoalan, problem. Kalau kita dibiarkan, kalau kita tidak segera untuk menyelesaikan membagi harta milik orang tua yang telah meninggal dunia, itu semakin renggang hubungan keluarganya. Dan bahkan di antara keluarga kakak adik, kalau harta waris milik orang tua belum dibagi, itu menjadi polemik, menjadi persoalan, bahkan tidak mau silaturahim lagi. Nah ini sebuah persoalan, sebuah masalah dalam keluarga, jangan sampai terjadi sebetulnya. Telusur demi telusur, ternyata belum bagi waris. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebelumnya orang tua meninggal dunia, ini pernah orang tua memberikan aset atau harta milik orang tuanya kepada salah satu anak, sementara anak yang lain tidak mengetahuinya. Ini adalah sebuah problem juga. Akibatnya, anak yang pernah diberi oleh orang tua mengklaim secara sepihak tanpa persetujuan dari anak-anak yang lain. Karena kadang-kadang orang tua kan memilah dan memilih kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Ini sebuah problem. Kalau sekiranya ini sudah menjadi masalah, sudah retak hubungan keluarganya, silaturahim tum tidak, maka ayo salah satu solusinya atau wasilahnya adalah segerakan untuk dibagi harta peninggalan milik orang tersebut. Jangan sampai gara-gara harta amal ibadah kita ini khawatir akan mulugo. Karena Nabi bersabda dalam hadisnya, la tadkhulul jannata qatin rahim. Tidak bisa masuk surga karena putus silaturahim. Antara kakak adik sudah jauh. Tidak ada saling komunikasi, tidak saling

0: yang kunjung-mengunjung dari rumah satu dan rumah yang lain dari keluarga tersebut. Ternyata telusur demi telusur karena masalah waris. Kalau sekiranya kata Nabi la tadkhul jannah, tidak bisa masuk surga, berarti kalau gitu ibadah kita, sholat kita dan sebagainya itu percuma berarti. Kalau kita melihat konteks dari hadis tersebut, maka dari itulah problem ini antara kakak adik, antara saudara satu dan saudara yang lain, apalagi ada paman, ada bibi, ada uak, keponakan, kadang-kadang sudah sungkan silaturahim kepada bibi, uak dan seterusnya itu. Ternyata persoalan menurut awalnya sepele, menjadi berkepanjangan, berpanjang, berlanjut dan berlanjut. Maka wasilahnya adalah segerakan untuk dibagi harta peninggalan. Apalagi waris ini adalah syariat Allah, ajaran Allah yang sudah pasti ketentuan-ketentuannya, riwayat dan fanismenya. Dan ini suatu keharusan yang segera kita laksanakan. Karena sebabnya apa? Karena masalah waris saja bisa menjadi problem. Masalah peninggalan orang tua bisa rentak hubungan keluarga. Nah inilah solusi di antara untuk mengeratkan kembali persaudaraannya atau silaturahimnya antara kakak dan adik, antara paman, bibi, uak dan ponakan, ini tentunya dengan pembagian waris. Maka di antara misi pembagian waris juga adalah untuk mengharmoniskan keluarga yang ditinggalkan. Tidak ada sakwa sangka lagi, tidak ada suuzon lagi, tidak ada kecemburuan dalam keluarga lagi. Kalau sudah mendapatkan hak dari apa yang telah dibagi harta peninggalan milik orang tuanya, kita sebagai ahli waris punya hak yang sama. Kita sebagai anak punya hak yang sama. Manakala salah satu orang tua ada yang meninggal dunia, kadang-kadang kita gagal paham juga. Baru ayahnya meninggal dunia, kemudian bagi-bagi waris katanya. Padahal itu kan masih ada ibunya. Nah, ini anggapan yang tidak tepat sebetulnya. Artinya, ketika ada keluarga kita ada yang meninggal dunia, jangan nunggu meninggal berikutnya. Segerakan untuk dibagi. Sebabnya apa? Karena pembagian harta waris pula, misinya adalah untuk tenang keluarga yang telah meninggal dunia di alam barzah sana. Karena kalau tidak segera dibagi ataupun menunda-nunda pembagian harta waris, orang yang meninggal dunia arwahnya belum tenang. Sebagaimana Nabi telah bersabda dalam hadisnya, inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim. Masing-masing arwah itu berhenti di sana sambil meruskan rumah masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bi sautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu berhenti di sana sambil memanggil-manggil sanak saudaranya, keluarganya, satu malamnya saja 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Ini pertanda orang yang meninggal dunia hartanya belum dibagi waris itu belum tenang, karena ada hak adamiknya dengan si almarhum tadi. Kita sadar ketika dilahirkan oleh keluarga, oleh ibu kita, tidak bawa apa-apa. Setelah hidup di dunia dari mulai kecil, dewasa, hingga nikah. Lah nikah inilah merupakan aset milik kita. Baik melalui jual beli, baik melalui hibah dari orang tuanya, baik dari warisan dari orang tuanya. Bahkan aset-asetnya sudah milik hak. Bahkan sertifikat rumah sudah atas namanya, STNK, BPKB motor atas namanya, sawah atas namanya, dan seterusnya. Berarti ini ada hubungan hak adami harta-harta tersebut dengan orang yang meninggal tadi. Maka ketika hartanya belum dibagi waris, orang tersebut di alam barzah belum tenang. Kasiankah? Padahal orang tua kita, taruhlah orang tua ayah meninggal dunia, ayah belum tenang di alam barzah. Maka penting kita sebagai ahli waris, kita sebagai anak kandungnya, selesaikan, bagikan harta peninggalan. Cuma ayah almarhum di alam barzah itu tenang. Nah, ini adalah misi dalam pembagian waris. Di samping mengharmoniskan dalam keluarga, juga ayah ibu kita yang telah meninggal dunia, insya Allah di alam barzah tenang kalau sudah selesai pembagian waris. Betapa pentingnya pembagian harta waris ini. Maka dari itu, di saat ada keluarga kita telah meninggal dunia, segera untuk dibagi. Jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda, itu akibatnya tidak harmonis antara kakak dan adik. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagai prolog mukadimah untuk selanjutnya kita berdialog diskusi yang dipandu oleh Mas Nono Kartono. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita masih di Mutiara Pagi Pro 1 dengan tema pembagian waris sebagai wasilah mengharmoniskan keluarga. Jadi sering banget ya Pak Ustadz ini menyampaikan bahwa ketika orang tua meninggal, begitu siapapun yang meninggal dunia, alangkah lebih baiknya disegerakan untuk dibagikan waris agar tidak ada konflik dalam keluarga, dan tentu keluarga masih tetap bertahan dengan keharmonisan, begitu ya Pak Ustadz. Yeah. Ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silakan bisa melalui telepon 0231 849 3259, atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 081-324-951-935, atau juga bisa melalui kanal YouTube RRI Cirebon pagi ini. Baik, ini sudah ada yang bertanya mungkin melalui pesan WhatsApp ya, di 081-324-951-935. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau sudah tidak harmonis, apakah sebetulnya bisa diperbaiki, katanya. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu di 0231 849 3259. Oke, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Garut ini.
1: Dari Limbangan Garut.
2: Iya.
1: Bapak, aduh, hilap.
0: Ahmad Fauzi.
1: Pak Ahmad Fauzi.
2: Fauzi itu kan lengkapnya makan.
1: Iya, ya. Pak Ahmad Fauzi, mangga.
2: Iya, antar kota, antar provinsi kan di sini. Sebelumnya saya mau tanya pertanyaan ini, kok ada apa putus? Orang-orang mati hidup ini RRI digital ini kan.
1: Oh, RRI digital ya.
2: Digital ya. Ya, sekarang mati beberapa detik, hidup lagi, mati. Jadi itu mungkin sebagai laporan saya.
1: Baik, terima kasih.
2: Tapi di radio online mah tidak, gitu kan. Saya akhirnya kembali ke radio online.
1: Radio online itu lewat apa, Pak? RRI.co.id.
2: Bukan, cuma kan streaming. Kalau radio online mah dia bukan aplikasi radio online Indonesia.
1: Oh, oke, okay. Bukan aplikasi RRI-nya ya. Baik.
2: Bukan.
1: Nah, silakan.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum aja buat semuanya aja ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan situasi sekarang yang lagi banyak bermalam musibah dah diberi kekuatan dan sabar. Amin. para penyelenggara negara ini adalah harus amanah itu kan. Jangan banyak penyelewengan ini. Tapi ini kan waris masalah ya Pak ya. Beginilah masalah waris. Kan ini ayah kasih di sini Pak ya. Ketika bapaknya kan istrinya meninggal, terus nikah lagi, punya anak satu ya, punya dari istri yang barunya kan. Lalu bapaknya meninggal seperti itu. Ada peninggalan mungkin harta bapaknya. Kok anaknya yang dari istri yang kedua malah tidak dikasih. Semua yang dikasih waris itu. Akhirnya kan anaknya sekarang belum dewasa ya Pak ya, baru usia 11 tahun lah. Anak dari istri yang kedua itu kan seharusnya kan ada dikasih itu, ada waris. Tapi kenapa tidak dikasih? Karena waktu itu si anaknya yang istri yang meninggal itu bapaknya menikah itu karena dengan alasan emosi pribadi tidak setuju menikah karena menikah ke yang baru itu kan jadi si anak. Tapi bapaknya kan maksa akhirnya menikah terus lahir anaknya, tapi sekarang udah meninggal. Tapi nah bagaimana atur hukumnya Pak? Cara mengatur seperti apa? Ya seperti udah dikasih saran kan sama tokoh-tokoh di sana juga, tapi kan tadinya awalnya dari emosi bukan dari hukum. Nah bagaimana Pak Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
0: Terima kasih. Yang dari WA dari siapa?
1: Yang dari WA tidak ada namanya.
0: Namanya Abah Allah. Ya, terima kasih Pak Ahmad Fauzi, Limbangan Garut. Ya, pertama dari WA itu bagaimana sudah tidak harmonis lagi.
1: Udah kadung gitu ya?
0: Iya sudah kadung. Bisakah untuk diperbaikinya? Insya Allah tidak ada kata terlambat sebetulnya. Pertama kita apa akibat dari tidak baik dalam silaturahim itu? Ataupun tidak harmonis lagi. Bahasanya tidak sedang baik-baik saja gitu.
1: Sedang tidak baik-baik saja.
0: Kalau ketika kita mengharmoniskan keluarga, dilihat dari asbabnya. Sebabnya apa? Kalau sebabnya akibat dari belum bagi waris, maka segerakan untuk dibagi gitu loh. Nih, kalau temanya masalah sekarang kan wasilahnya itu adalah pembagian waris. Sebabnya apa? Asbabnya masalah waris gitu loh. Kalau asbab yang lain, maka itulah sebagai solusi persoalan itu yang kita selesaikan gitu loh. Kalau seandainya itu keluarga tidak harmonis gara-gara akibat nunggu harta tidak segera dibagi waris, solusinya adalah segera untuk di

0: ini bisa tidak harmonis akibat dari harta. Harta milik orang tua. Bisa saja orang tua dulu berat sebelah dari anak satu dan anak yang lain. Mungkinkah demikian? Ya, atau akibat dari menunda-nunda pembagian harta waris. Akibat dari menunda-nunda pun anak tega juga melaporkan orang tuanya dengan delik aduannya adalah penggelapan. Akibat milik ayahnya atau orang tuanya yang meninggal itu tidak segera digawai waris, kemudian dijual oleh istrinya padahal untuk konsumtif padahal.
1: Ya.
0: Ada juga itu. Nah, maka dilihat asbabnya akibat apa dari tidak harmonis itu ya. Itu, tapi insyaallah kita harus optimis bisa diperbaiki persoalan ini. Tinggal benang yang kusut itu di mana letaknya kan gitu. Ketika benang kusut tahu maka itulah yang segera diberesi. Kemudian selanjutnya Pak Ahmad Fauzi kaitannya dengan masalah istri meninggal dunia, kemudian suami mau menikah lagi, kemudian sudah menikah walaupun tanpa izin jadi anak, kemudian punya anak lagi. Nah, kemudian suami meninggal. Ternyata harta-hartanya dikuasai oleh anak dengan istri yang pertama berarti ya. Nah, kalau kita merujuk kepada masalah waris, itu harus segera diselesaikan, dibagi melalui sistemnya, sistem munasako. Sehingga jelas siapa yang dapatnya. Setiap hak siapa jelas yang mendapatkan warisannya gitu loh. Maka contoh konkret seandainya nikah dengan istri pertama punya anak, kemudian meninggal dengan istri, maka segerakan untuk dibagi ataupun membagi secara munasako tadi. Yang meninggal adalah istri terlebih dahulu, maka yang dibagi tahap pertama milik istri, baru milik suami, supaya jelas harta-hartanya siapa yang mendapatkan. Contoh sumama 1 miliar harta bersama dengan suami istri yang pertama nih, kemudian 1 miliar dibagi dua dulu sebagai harta bersama. Sama. Masing-masing 500 juta milik suami, 500 juta milik istri. Tahap pertama yang dibagi hanya milik istri saja yang meninggal dunia tadi. Yang 500 juta itu.
1: Yang awal itu.
0: Yang
1: ya?
0: Awal itu suami dapat 500 juta bukan warisan, sebagai separuh dari harta bersama. Istri meninggal dunia yang dibagi hanya milik istri. Suami dapat waris seperempat manakala tidak manakala punya anak. Ternyata kan punya anak kan dari istri pertama. Istri pertama semua anaknya ada dua lah katakanlah, laki perempuan. Maka suami dapat seperempat, kedua anaknya dapat asobah bil ghair. Sisanya adalah 3/4. 500 dari seperempatnya berapa? 125 juta. Anak-anaknya dari istri pertama mendapat 3/4-nya adalah berapa? Berarti sekitar 375 juta. Tahap pertama selesai, 375 juta dibagi kepada ke anak yang pertama, anak dari istri pertama tadi gitu loh. Karena anak dari istri pertama adalah merupakan anak kandung dari istri yang tadi, istri pertama tadi. Selesai tahap pertama, kemudian tahap yang kedua, meninggal dunia adalah suami. Suami harta bawaan dengan istri yang pertama tadi adalah 500 juta per 125 juta. Jumlah total berapa? 625 juta. 625 juta ini ketika suami meninggal dunia itu sebagai objek warisnya. Siapa ahli warisnya? Ahli waris adalah istri yang kedua ini. Sebabnya apa? Karena ada hubungan pernikahan gitu loh. Yang kedua ahli waris siapa? Anak-anak kandung dari suami. Anak-anak kandung dari suami ada dua macam, dari istri pertama dan dari istri kedua. Dua.
1: Sama itu.
0: Nah, haknya sama. Yang membedakan antara adalah laki perempuan saja. Seumpama anak dari istri pertama dua itu laki perempuan berarti kan, seumpama ini. Kemudian anak yang kedua dari istri kedua anaknya laki-laki seumpama. Maka anaknya itu ada laki-laki dua, perempuan satu. Maka anak laki-laki dapat 2/5, anak laki-laki yang kedua dapat 2/5, anak perempuan dapat 1/5.

0: 5. Dari mana? Dari 625 juta dibagi untuk istrinya mendapat 1/8-nya. 1/8 dari 625. Nah, ketiga anak-anaknya itu entah dari istri pertama maupun dari istri kedua, semuanya anak kandung dari ayahnya atau suami yang sekarang itu. Sebabnya kan anak kandung kan gitu loh. Beda ibu saja, ayahnya sama.
1: Jadi berhak juga.
0: Jadi kita harus didudukkan mana harta milik suami, mana harta milik istri. Itu ya.
1: Oke.
0: Paham kira-kira Mas Tono?
1: Paham.
0: Kalau Mas Tono enggak paham, insyaallah Pak Fauzi paham gitu.
1: Iya, saya paham.
0: Dari 7/8-nya itu dari 625 juta. Nah, jadi kalau kita hitung-hitungan angka, kalau kita dihitung gampang ya. Mama nih, saya gampang langsung dihitung aja ya. Supaya cepat, supaya jelas. Ya. Dari berapa tadi? 625 juta. Ya. 1/8-nya untuk istri 78 juta sekian. Kemudian 1/7-nya 546 juta lebar 275 dibagi ke tiga anak tadi ya. Untuk anak perempuan mendapat 109.375.000, sedangkan untuk anak laki-lakinya adalah 218.750.000. Nah, ini anak dari istri yang kedua dapat 2/5. Sebabnya apa? Anaknya kan 3. Lakinya 2, perempuannya 1. Laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. 2 tambah 2 tambah 1 berapa? 5. Berarti anak laki-laki dapat 2/5, yakni dapat 218.750.
1: Okay.
0: Perempuannya mendapat 109 juta itu. Kalau kita disimpulkan, masih banyak anak dari istri pertama. Sebabnya apa? Anak dari istri pertama dapat 2 hak. Dari ibunya dapat, dari ayahnya dapat gitu loh. Paham enggak?
1: Iya.
0: Sedangkan anak dari istri kedua hanya dapatnya dari ayahnya saja.
1: Karena ibunya masih ada.
0: Karena ibunya masih ada. Itu proporsionalnya itu jelas gitu loh. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu punya hak itu si anak dari istri kedua itu gitu loh. Ya,
1: okay.
0: Itu. Kalau dikuasai oleh anak dari istri pertama itu zalim.
1: Betul.
0: Itu makanya tuh barang yang batil itu loh.
1: Oke. Okay.
0: Karena ini haknya dan sebagai anak yang sah dari ayahnya sebagai anak kandung. Oke, okay, gitu.
1: Baik. Kita terima telepon lagi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Barani Budi Rakartono.
1: Oke, Ibu Indra di Pelayangan. Silakan Ibu Indra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Haji Nasuha Fakih S.A.G.I.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Kelihatannya tambah berisi aja.
1: Apanya nih?
2: Iya.
3: Mudah-mudahan kantongnya yang berisi.
1: Amin.
2: Kalau kasus ke kasus memang ribuan kasusnya ya Bu Nono ya, ini waris. Dan saya mau bertanya, kebetulan nemu nih, kalau ada harta waris ya berupa rumah lah, katakan rumahnya cukup besar itu, sehingga sebulan-bulannya itu kan harus bayar listrik, air, wifi dan sebagainya, apalagi PBB-nya kan cukup besar. Nah, rumah itu sudah dibagi waris seperti yang oleh Pak Ustadz dikatakan, ditaksir lalu nanti masing-masing dapat sebagaimana, tapi enggak laku-laku, belum terjual saja. Sementara tiap

0: kalian kan harus bayar itu tadi akomodasinya dan tiap tahun juga. Nah, pembagiannya itu apakah menurut hasil warisnya atau patungan bersama-sama? Karena setiap anak juga kan lain-lain, ada yang hartanya banyak sehingga itu tidak masalah, tapi ada yang tiap bulan penghasilannya sedikit, jadi merupakan beban juga bagi dia.
1: Okay.
0: Bagaimana kalau keadaannya begitu?
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi kita coba ya. Ya, di 0231849 3259. WhatsAppnya ke 0813249519935. Saya bacakan dulu di YouTube nih, ada yang sapa kita. Pak Sumadi Sumadi, terus juga Ibu Utiati, Pak Haji Sujas katanya, assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah, selalu menyimak. Baik, kita terima lagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Plumbon, Mas Nono.
1: From Plumbon.
3: Wong Plumbon. Wong Plumbon.
1: Wong Plumbon.
2: Sehat, Damang.
1: Alhamdulillah, Pangestu.
3: Bunda Reni ya.
1: Betul. Mangga, silakan dengan Pak Ustad.
2: Iya, mau bertanya Pak Ustad. Ini ada apa ya, real ya, artinya dalam kehidupan sehari-hari. Teman itu bercerita punya putra satu, tapi si putranya sekarang udah menikah, sudah punya anak, berarti udah punya cucu. Tapi dalam kehidupannya itu awalnya memang karena anaknya cuma satu, selalu apa-apa diturutin, apa-apa diturutin keinginan anaknya itu, sampai akhirnya si harta orang tua ini apa ya, punya peternakan, punya apa gitu tuh, karena anaknya tadinya mau usaha, katanya mau bisnis, dikasih modal apa, tapi ya bablas gitu,
1: ragat,
2: sehingga
1: ya
2: orang tuanya lama-lama gimana ini anak tuh ya, mungkin ibunya terlalu memberikan apa ya, ya bedalah dengan ayahnya, terlalu menyayanginya, jadi diturutin aja, jadi kehendak anaknya tuh, sampai akhirnya mungkin si orang tua lama-lama merasa kok jadinya apa ya, habis gitu istilahnya, apa yang dia miliki tidak digunakan dengan baik gitu, mungkin termasuk ikutan juga judul dan sebagainya. Itu gimana yang begitu tuh, apakah memang orang tua yang salah memberikan pendidikan yang seperti itu, atau memberikan kasih sayang kepada anak dengan seperti itu, karena lama-lama kan sakit juga kalau misalnya ini kok yang saya miliki memang itu untuk anak sendiri, untuk anak kandungnya, tapi cara anaknya menggunakannya mungkin kurang baik gitu, bahkan jadinya kan memberikan hal yang apa ya, yang tidak berkesan baik gitu. Jadi gimana tuh menurut pendapat Pak Ustaz itu?
3: Ayah ibunya masih hidup.
2: Terima kasih,
3: masih hidup ayah ibunya.
1: Ayah ibunya masih hidup katanya Bu.
2: Ya?
1: Ayah ibunya masih hidup.
2: Iya, masih hidup. Jadi lagi mikir aja gimana ya. Anak kita pun mengkenen baik, katanya gelobe gitu ngomongnya. Iya, jadi ibunya hidupnya fungsional PMS ya.
3: Anaknya satu, laki perempuan.
2: Peternak bebek, peternak ayam gitu.
1: Anaknya satu.
3: Laki atau perempuan?
1: Laki-laki.
2: Laki-laki, iya.
1: Sudah berkeluarga.
3: Sudah
2: punya putra malahan dua.
1: Baik. Nanti dijawab.
2: Mohon solusinya, barangkali ada masukan gitu biar ada pencerahannya gitu.
1: Terima kasih
2: Mas Nono, Pak Ustaz.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kasus ini banyak terjadi sih Pak Ustaz. Nanti ini seru juga sih sebetulnya. Tapi kita jawab Ibu Indra dulu mungkin, silakan.
3: Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur dan Bunda Reni Plumbon di Cirebon Barat ya kategorinya. Bunda, tentang mengenai sudah bagi waris, objek warisnya hanya sebuah rumah, besar rumahnya. Emang tanggung jawab yang punya rumah kan ada, yang ada fasilitas di situ. Kalau listrik ya tanggung jawab fasilitas listrik dibayar, PDAM dan seterusnya. Nah, sudah dibagi waris tapi rumahnya tidak laku-laku gitu loh. Sementara beban harus di bayar gitu loh. Siapa tanggung jawabnya? Apa patungan atau yang apa bagaimana itu? Kita dilihat kalau sekiranya sudah dibagi waris, kalau bisa segera untuk saling nyusuk menyusuk siapa yang mau membeli. Karena pembagian waris itu harus nilai rupiah benar. Tapi dengan harga keluarga, tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Kalau sekiranya tidak ada nyusuki sumpama, tapi aset sudah dinilai rupiah, kemudian siapa yang bertanggung jawab? Ya tanggung jawab bersama. Nanti ketika sudah laku dijual, tinggal dikurangi saja dari beban yang telah dibayar tadi. Tapi setidaknya harus ada yang bertanggung jawab salah satunya dan dicatat.
1: Ya. Itu listrik bulan ini berapa?
3: Iya, air berapa? Gitu loh. Taruhlah seandainya satu tahun sudah laku sumpama, taruhlah satu tahun kali 100 juta, satu juta aja sumpama. Berarti berapa? 12 juta. Dari 12 juta ini adalah yang harus dibayar setelah harta itu laku. Nah, lakunya soal 500 juta dikurangi dari berapa? 12 juta itu. Dari namanya pembagian waris ini setelah diambil dari kewajiban-kewajiban. Baik kewajiban dengan mayit, baik kewajiban dengan hutang piutang, termasuk kewajiban membayar beban rumah tersebut. Kalau sudah laku. Tapi sementara ini harus dibayar dulu supaya fasilitas yang ada tidak diputus. Kalau tidak dibayar, listrik katakanlah, kan pasti diputus. PDAM diputus enggak?
1: Putus.
3: Putus. Nah, kalau tidak mau diputus, maka segera dibayar. Dan ini dampaknya juga ada. Ketika dijual atau ketika ada penjualan, kalau listrik dan ledengnya itu diputus, agak murah biasanya.
1: Oh iya, betul.
3: Iya kan? Hah. Iya, karena fasilitas sudah tidak ada lagi. Tapi kalau
1: harus
3: masih
1: ulang
3: ada,
1: lagi daftar lagi.
3: Iya,
1: gitu ya.
3: Kalau tetap ada itu loh. Ini sebagai daya tarik untuk
1: nilai.
3: Nilai tadi dan untuk daya tarik untuk ada orang yang membeli gitu loh. Ya betul enggak kira-kira?
1: Betul, betul.
3: Nah, itu. Tapi sementara ini tetap dibayar melalui uang siapa, tapi
1: ditalangin.
3: Dicatat, ditalangi terlebih dahulu supaya fasilitas jangan terputus gitu ya.
1: Okay.
3: Itu tanggung jawab dari harta, dari rumah yang nilai berapa itu ya. Paham ya mudah-mudahan ya. Kemudian tentang mengenai anaknya menghabiskan milik orang tua dan anak hanya satu, orang tua masih hidup. Yang namanya anak kan adalah milik siapa? Milik orang tua. Makanya kalau bisa karakter anak ada empat, saya sampaikan itu. Pertama, anak hanya sebagai perhiasan semata. Kedua, anak bisa menjadi fitnah. Yang ketiga, anak bisa menjadi musuh. Yang kita harapkan anaknya menjadi anak yang qurrota ayun. Nah, disitulah brand kita sebagai orang tua harus bisa mencetak anak gitu loh. Oh, ternyata anak sudah tua, punya anak lagi kan gitu loh. Ternyata anak itu menghabiskan harta milik orang tua. Lalu harta milik orang tua nanti untuk siapa? Untuk anak juga kan? Nah, disinilah pentingnya peran orang tua untuk mendidik anak. Kalaupun sudah anak sudah dewasa dan sudah keluarga, ya kita harus hati-hati. Jangan terlalu
1: memanjakan
3: harta anak orang tua untuk orang tua, anak semua. Jangan terlalu banyak memanjakan. Emang usaha harus, kan anaknya mau dagang usaha ayaman, dan itu kan sudah sebuah harapan anak bisa berdikari sebetulnya. Tapi lagi-lagi namanya kita manusia kadang-kadang punya kodrat yang sudah pasti gitu loh. Dia dagang nggak bisa kayaknya. Apa sisi apa yang kita bisa?
1: Oh, untuk jadi orang tuanya ikut membimbing gitu ya?
3: Iya, kalau bisa.
1: Jangan hanya mengeluarkan uang. Oh, oke, uang
3: iya,
1: gitu enggak.
3: Tapi kita harus
1: pantau,
3: mengarahkan itu. Ini bicaranya bukan masalah warisan nih. Bicara masalah untuk memberikan modal pada anak. Karena karakter anak beda, otak bisnisnya pun beda gitu loh. Iya kan?
1: Ada yang punya bakat, ada yang
3: tidak. Ada punya bakat, ada yang tidak itu kan.
1: Kalau yang enggak punya bakat ya jangan coba-coba.
3: Jangan coba-coba
1: kasih
3: coba
1: modal.
3: Iya kan gitu. Tinggal komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua, jangan sampai anak menjadi musuh nanti. Kadang-kadang anak tuh kadang-kadang gagal pak salah paham dulu ketika orang tua memberikan nasihat dan seterusnya. Disinilah hati-hati dari empat karakter anak ini harus kita mencikapinya seperti apa.

0: Jangan sampai anak menjadi musuh. Ini ada Al-Qur'annya masalahnya. Maka kita hati-hati di situlah. Dan kita sebagai orang tua harus bijak pula. Toh harta milik orang tua nanti akan untuk anak juga kok. Tapi ada caranya, ada wasilahnya. Di situ yang kita harapkan.
1: Oke, baik. Satu penelpon lagi atau dua penelpon ya. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Sama Pak Kasmo dari Subang.
1: Oh, Pak Kasmo di Subang. Alhamdulillah.
2: Mangga, alhamdulillah, Pak Kasmo. Siapa ini bandingnya?
1: Sama Nono.
2: Oh, Nono. Ya, mohon maaf ya Pak Kasmo. Sekarang gak mau nanya. Itu jadi ada gangguan.
1: Oh, radionya.
2: Itunya, udaranya, iya.
1: Pakai FM ya, Pak ya, atau AM?
2: Itu mah dia di radio enggak ada kan. Cirebon di radio teh enggak ada, biasanya kan Taman Sarda di Air Gelis.
1: Mohon.
2: Iya, sekarang enggak ada dari radio, RRI Bandung enggak ada, RRI Cirebon enggak ada. Cuma di HP itu timbul silam gitu.
1: Baik, nanti saya sampaikan ke manajemen ya, Pak ya. Terima kasih infonya.
2: Itu.
1: Acara yang ditunggu-tunggu pendengar.
0: Alhamdulillah.
1: Yang biasanya mungkin mendengarkan bisa melalui AM, FM gitu. Ya. Tiba-tiba hilang tuh kayak
0: penasarannya.
1: Penasaran begitu ya. Silakan yang ingin gabung lagi ke 0231-849-3259 atau WhatsApp ke 081-324-951-935. Ada di YouTube nih, di ada yang nyapa dari Gantar, alhamdulillah menyimak. Salam silaturahim dari Aki Gazi juga buat Pak Kiai beserta para pecinta Mutiara Pagi RRI Cirebon. Nah, Pak Ustadz, tadi tuh saya pengen nanya ya, yeah, soal waris ini. Kadang-kadang banyak orang yang, ya itu kan karena karakter ya, tidak membagi warisan tuh karena karakter orang-orangnya begitu. Ada yang tahu sebetulnya tapi ya tetap aja ditunda-tunda pembagian waris. Tapi ada juga yang mindsetnya tuh masih menganggap bahwa ketika orang tua atau orang baru saja meninggal itu kayak tabu kalau membahas yang namanya pembagian waris. Dan kadang-kadang orang-orang ini anggota keluarga kayak menahan-nahan gitu, padahal pengen menyampaikan begitu, pengen menyampaikan tapi tahan-tahan, bahkan ada yang menguasai nggak enak begitu untuk menyampaikan karena nanti malah jadi saya yang dituduh pengen banget warisan gitu, begitu
0: atau rakus,
1: gitu padahal itu sebetulnya udah dikuasai sama pihak yang lain misalnya seperti itu. Mohon tanggapannya ketika terjadi satu hal yang seperti itu seperti apa?
0: Oke, terima kasih Mas Tono Kartono tentang mengenai mencikapi, tentang mengenai barang yang tabu, tentang waris. Emang demikian. Maka mau tidak mau ketika ada orang tua atau keluarga kita meninggal dunia, ada atau tidak ada masalah, segerakan untuk dibagi. Lepas akibat resikonya, gitu loh. Emang resikonya itu gak enak juga lah. Padahal ini suatu perintah Allah. Perintah Allah itu harus segera ditunaikan, harus segera dilaksanakan. Entah itu dianggapnya rakus lah, entah anak ini anak durhaka lah. Banyak sekali ketika salah satu anak ingin mengusulkan segera dibagi itu demikian, emang benar itulah. Maka kita tidak takut, jangan malu ketika ini suatu kebutuhan atau suatu ini bukan kebutuhan ya,
1: bukan kebutuhan,
0: suatu
1: keharusan.
0: Sebabnya apa, ini waris ini lebih berat tanggung jawabnya daripada syariat yang lain sebetulnya gitu. Tapi risikonya benar tadi, baru ngusulkan, oh kamu tuh gimana sih, apalagi masih ada orang tua yang masih hidup salah satunya. kamu gak tahu diri ya, orang tua masih ada kan, gitu kadang-kadang tuh.
1: Takon-takon warisan.
0: Takon-takon warisan, padahal yang dibagi hanya milik yang meninggal saja. Makanya dudukkan persoalan mana harta bersama. Kalau harta bersama tadi saya contohkan, yang dibagi hanya yang meninggal saja, gitu loh. Ya kan? Gara-gara tidak segera dibagi waris, namanya anak. Kalau anak dua saja nggak usah banyak-banyak, sama sama nggak karakternya.
1: Beda.
0: Cara menghaki, cara menguasai harta milik orang tua yang meninggal dunia, kadang-kadang pura-pura pinjam dulu. Pinjam apanya? Sertifikatnya.
1: Ya.
0: Iya kan? Dengan alasan mau modal, mau buka usaha, mencari modal usahanya tidak ada, tapi pinjam sertifikat milik orang tua.
1: Sering banget ini.
0: Iya kan? Nah, ternyata pinjaman dari bank itu tidak bisa dibayar.
1: Bayar.
0: Akibatnya apa?
1: Hilanglah itu.
0: Nah, kan gitu. Sementara orang tua masih ada loh.
1: Sakit nah, hati tuh biasa nangis ya.
0: Iya, kan gitu. Ini ada masalahnya ini. Sudah curhat ke saya masalahnya. Oh. Nah, padahal anak tidak satu. Ada anak yang lain gitu loh. Akibat dari anak yang satu persoalan tadi, anak lain berdampak enggak?
1: Iya. Pasti.
0: Orang tua berdampak gak?
1: Berdampak semua.
0: Orang tua akan diusir loh. Oleh siapa?
1: Oleh bank.
0: Iya kan? Nah, ini problemnya karena tidak segera diwaris. Coba kalau diwaris, berapa dapat hak milik ibu? Berapa dapat hak milik anak pertama? Berapa milik anak? Ya jelas banget lah gitu loh.
1: Oke, baik.
0: Nah, inilah sangat penting pembagian harta waris ini. Pembagian harta waris sebagai solusi, sebagai wasilah untuk mengharmoniskan dalam keluarga.
1: Baik, baik.
0: Akibat dari tadi harmonis enggak?
1: Harmonis ya. Oh, kalau kalau itu yang enggak harmonis.
0: Akibat jadinya tidak dibagi waris.
1: Tidak harmonis.
0: Kemudian diambil atau dipinjam oleh anak yang tadi,
1: contoh tidak harmonis
0: tadi,
1: jadi musuhan.
0: Jadi okay, musuhan. Jangan sampai harta menjadi biang untuk permusuhan.
1: Baik,
0: itu.
1: Baik.
0: Akibatnya apa? Tersumbat pembagiannya. Baik. Gitu loh. Tersumbat haknya dari baik anak yang lainnya.
1: Iya, gitu. Pak Ustadz sebagai penutup silakan okay waktunya.
0: Terima kasih Mas Tono dan para pendengar dimanapun berada. Ayo kita bersama-sama untuk mengingatkan kembali, ketika ada keluarga ada yang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Kalau tidak dibagi tadi, dampaknya tidak harmonis dan seterusnya. Wasilahnya, solusinya adalah membagi harta waris. Tagarnya pembagian waris adalah keluarga semakin harmonis. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Nasuha Faki SAG MSI, Penyuluh Agama Islam Bimas Kemenag Kota Cirebon dan Daikam Timas Polres Ciko. Sampai di sini Mutiara Pagi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pemerintah daerah.
1: Kondisi kekeringan pada saat ini yang di Kabupaten Cirebon kita terdapat beberapa hektar ya, sawah ter 500 hektaran yang tersebar di beberapa kecamatan. Nah, kami selalu memantau dan menerima laporan dari para petani.
2: Ketika penjualan, kita bukan cuma menjual barang selesai itu selesai, tapi juga di situ ada pelayanan di sana, bagaimana ramah tamahnya, bagaimana informasi yang disampaikan, bagaimana treatment terhadap satu dengan yang lainnya, bagaimana suatu masalah, ketika ada suatu masalah, bagaimana cara menghandle masalah, bagaimana cara memberikan informasi.
0: Sari Berita, 500 hektar sawah terdampak kekeringan di Cirebon. Kepercayaan konsumen menjadi faktor penting dalam sebuah usaha. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Sekitar 500 hektar sawah terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat upaya pompanisasi.
1: Kita terdapat beberapa hektar ya, sawah ter 500 hektaran yang tersebar di beberapa kecamatan.
3: Kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak terhadap lahan pertanian di Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Dini Nur Cahya, menyebutkan bahwa ada sekitar 500 hektar sawah tersebar di sejumlah kecamatan terdampak kekeringan. Ia mengatakan Dinas Pertanian terus memantau kondisi di lapangan berdasarkan laporan para petani. Setiap laporan kemudian ditindaklanjuti dengan peninjauan untuk menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai. Menurutnya, penanganan kekeringan disesuaikan dengan kondisi sumber air. Untuk lahan yang memiliki air atau jaringan irigasi, pemerintah melakukan intervensi melalui pompanisasi, sementara untuk lahan sawah tada hujan dapat diarahkan menggunakan sumber air tanah melalui sumur dalam maupun sumur dangkal.
1: Kondisi kekeringan pada saat ini yang di Kabupaten Cirebon, kita terdapat beberapa hektar ya, sawah ter 500 hektaran yang tersebar di beberapa kecamatan. Nah, kami selalu memantau dan menerima laporan dari para petani ya yang kekeringan, dan kita tinjau dan kita tindak lanjuti apakah dengan irigasi perpompaan ataupun dengan pompa itu, Bapak. Ya, beberapa daerah memang indikatornya kan ada sawah yang ada dengan irigasi irigasi teknis, juga ada yang ada hujan.
3: Deni menyebut Kabupaten Cirebon memiliki sejumlah sawah tada hujan yang memiliki kerentanan lebih tinggi ketika kemarau berlangsung panjang. Pemetaan kekeringan saat ini mencakup sejumlah wilayah, diantaranya Sedong, Mundu, Beber, Palimanan, Pleret, Karangwareng, Gunung Jati, Kelangenan, Arjawinangun, Gempol, Susukan, Suranenggala, dan Jamblang. Dinas Pertanian terus berupaya untuk mencegah kekeringan yang berujung pada gagal panen. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen menjaga produksi pangan di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Kebakaran melanda sebuah rumah milik Tati di Desa Kendal, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Peristiwa diduga dipicu oleh korsleting listrik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat, Kabupaten Cirebon, yang menerima laporan langsung menerjunkan petugas sektor Lemah Abang ke lokasi selang 1 menit usai menerima laporan. Petugas juga berkoordinasi dengan Regu 1 Sektor Pangenan untuk menerjunkan bantuan. Setibanya di lokasi, petugas damkar langsung melakukan pemadaman menggunakan penyemprotan armada mobil pancar serta metode konvensional. Penanganan kebakaran tersebut juga dibantu oleh anggota Koramil, Polsek Astana Japura, dan aparat Desa Kendal. Kabid Pemadaman Penyelamatan dan Sarana Prasarana Disdam Karmat Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, membenarkan penanganan musibah kebakaran bangunan rumah warga tersebut. Eno menyampaikan bahwa proses pemadaman api berhasil diselesaikan petugas selama 2 jam. Kebakaran menghanguskan area bangunan seluas kurang lebih 150 meter persegi dari total luas lahan 600 meter persegi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah barang berharga milik korban seperti kasur, lemari, beserta isinya dan lainnya terbakar. Konsumen tidak hanya menilai barang tetapi juga pelayanan, informasi, edukasi, dan cara pelaku usaha menangani persoalan dalam transaksi.
2: ketika penjualan kita bukan cuman menjual barang selesai itu selesai, tapi juga di situ ada pelayanan di sana bagaimana ramah tamahnya.
3: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menilai kepercayaan dan pengalaman konsumen menjadi faktor penting yang membuat suatu toko atau usaha lebih dipilih dibandingkan usaha lainnya. Perbedaan pelayanan dinilai dapat membuat konsumen tetap memilih pelaku usaha tertentu meski produk yang dijual memiliki jenis dan kualitas yang sama. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan pelaku usaha tidak hanya menjual komoditas berupa barang atau jasa, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan kepercayaan konsumen. Menurutnya, cara pelaku usaha memberikan informasi, menangani masalah, hingga mengedukasi konsumen menjadi bagian dari penilaian dalam sebuah transaksi.
2: Ketika penjualan, kita bukan cuma menjual barang selesai itu selesai, tapi juga di situ ada pelayanan di sana, bagaimana ramah tamahnya, bagaimana informasi yang disampaikan, bagaimana treatment terhadap satu dengan yang lainnya, bagaimana suatu masalah, ketika ada suatu masalah, bagaimana cara menghandle masalah, bagaimana cara memberikan informasi baik atau tidak, bagaimana cara mereka melakukan edukasi sebelum membeli atau tidak. Itu bagian suatu kesatuan yang dinilai oleh konsumen.
3: Dia menambahkan, kepercayaan juga berkaitan dengan keberlanjutan usaha karena tidak dapat dibangun tanpa adanya keadilan bagi konsumen. Pemenuhan hak, tanggung jawab, serta perlakuan yang adil dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. TV Islamiyati melaporkan.
0: Rapat umum pemegang saham RUPS PT Sindangkasi Multiusaha SMU menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan milik pemerintah Kabupaten Majalengka. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman menilai performa perusahaan masih belum menggairahkan sehingga diperlukan langkah penyehatan dan strategi bisnis yang lebih agresif. Eman mengatakan kondisi PT SMU saat ini tidak terlepas dari persoalan yang diwarisi ketika kewenangan pengelolaan perusahaan dilanjutkan dalam kondisi yang cukup berat. Menurutnya, dari sejumlah bidang usaha yang dijalankan, sektor gas menjadi salah satu lini yang masih menunjukkan kinerja sehat, dan bidang usaha lainnya perlu dievaluasi berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan dan kontribusi bagi perusahaan. PMK Majalengka sebagai pemilik saham akan memberikan dukungan sekaligus arahan untuk memperbaiki performa PT SMU dengan mengoptimalkan aset milik Pemda yang memungkinkan untuk dikerjasamakan. Ia menegaskan perbaikan kinerja menjadi penting untuk meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan meminta jajaran komisaris serta direksi yang baru memiliki semangat bekerja secara profesional dan amanah. Menurutnya kepercayaan yang diberikan Pemda harus dibuktikan melalui peningkatan kinerja perusahaan. Eman juga menyoroti kontribusi PT SMU terhadap PAD. Warga Cirebon keluhkan lampu penerangan jalan yang kurang maksimal di jalur Pantura, Cirebon.
4: Sekarang ini banyak lampu-lampu PJU yang di trotoar, median jalan itu banyak yang mati.
5: Akhir-akhir ini beberapa lampu penerangan jalan yang berada di jalur Pantura sejak perbatasan antara Cirebon Indramayu hingga wilayah kota Cirebon dan juga menuju ke wilayah Kabupaten Cirebon yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah di wilayah Losari. Banyak di antaranya lampu-lampu penerangan jalan besar yang berada di tengah jalan atau di trotoar tidak berfungsi bahkan mati. Hal tersebut tentunya sangat membahayakan bagi pengendara jalan apalagi jika berkendara di malam hari. Kepada RRI, salah seorang tokoh pemuda wilayah Cirebon, Rizky Hasan berharap pemerintah daerah baik di wilayah provinsi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan juga lainnya bisa lebih peduli melakukan pengecekan dan jika ada lampu penerangan jalan besar yang mati diharapkan bisa mengganti agar bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jalan yang akan melintasi jalur Pantura baik di wilayah Kabupaten Cirebon hingga Kota Cirebon dan berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Tengah.
4: Iya Mas, sekarang ini banyak lampu-lampu PJU yang di trotoar, median jalan itu banyak yang mati. Harapan saya semoga dinas-dinas terkait entah itu di sub atau PLN nanti itu bisa mengecek lah, mengecek mana yang memang masih berfungsi, mana yang mati. Kalau yang mati ya lekas diperbaiki ya, ketika malam ini sangat bahaya lah kalau memang penerangan jalannya tidak memadai. Semoga lekas diperbaiki.

0: diperbaiki bisa nyala lagi.
1: Berdasarkan pantauan reporter RRI di lapangan, sejak wilayah jalur Pantura Cirebon antara perbatasan Indramayu dengan Kabupaten Cirebon hingga menyusuri daerah Pantura ke wilayah Kedawung bahkan menuju kota, banyak di antaranya lampu-lampu penerangan jalan di median tengah atau trotoar tengah jalanan itu dalam kondisi mati. Taktis hal tersebut sangat berbahaya karena penerangan jalan sangat minim dan kurang, dan hal itu akan lebih berbahaya lagi apalagi di beberapa ruas jalan yang tidak ada bangunan sehingga tentu terkesan rawan dan membahayakan bagi para pengguna jalan. Tentunya pemerintah harus cepat tanggap dan mengatasi hal tersebut agar masyarakat yang membayar pajak bisa mendapatkan haknya, terutama dalam hal penerangan jalan di jalanan umum untuk berkendara baik itu mobil maupun sepeda motor dan lainnya. Aji Satria melaporkan.
2: BPSK Cirebon tangani sengketa jasa keuangan yang didominasi pengaduan konsumen.
3: Itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
4: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah, mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
3: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK kepada Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
4: Rodia mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang terorganisir dan berkelanjutan.
5: Di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW.
6: Pengelolaan

0: proyek kecil-kecilan jadi percontohan misalnya di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan. Nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW. Nah, selama kita mempersiapkan ya, kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Tapi kalau misalnya anggaplah per RT atau apa dengan bikin mesin yang sekarang ada mesin yang saya buat pun nggak keluar banyak asap, tapi disiapkan lingkungannya kan.
1: Ia menilai kawasan perumahan menjadi salah satu lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terorganisasi. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari pemilahan sampah hingga uji coba pengolahan berdasarkan karakteristik sampah yang dihasilkan. Menurutnya, pengelolaan berbasis kawasan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas sampah di wilayah tersebut. Ia berharap pengelolaan sampah yang dimulai dari kawasan kecil dapat berkembang menjadi sistem yang lebih luas. Dengan berbagai peran antara masyarakat dan pemerintah, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mengurangi penumpukan, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan. Aura Aulia melaporkan.
2: Layanan cek kesehatan gratis menjadi momentum meningkatkan kesadaran warga untuk mencegah penyakit.
3: Sebetulnya pola seperti itu untuk di Indonesia masih cukup besar ya. Jadi masyarakat belum menyadari pentingnya mencegah daripada mengobati.
4: Kesadaran masyarakat untuk mencegah penyakit dinilai masih perlu ditingkatkan, termasuk dengan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan. Program cek kesehatan gratis atau CKG yang disediakan pemerintah dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ sekaligus Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Cirebon, Dr. Catur Setia Sulistiana, mengatakan pola pikir masyarakat untuk mencegah penyakit masih belum kuat. Menurutnya, masyarakat masih cenderung memeriksakan diri ketika sudah mengalami sakit.
3: Sebetulnya pola seperti itu untuk di Indonesia masih cukup besar ya. Jadi masyarakat belum menyadari pentingnya mencegah daripada mengobati. Padahal dari pemerintah sendiri ingat saya di zaman pemerintahan Pak Prabowo ini mengembangkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang merupakan momentumnya sangat baik, karena dengan pemeriksaan kesehatan itu pasien atau masyarakat menjadi tahu bahwa oh saya ternyata punya darah tinggi, oh saya ternyata punya kencing manis. Jadi dengan data-data tersebut diharapkan masyarakat mulai merubah pola hidup, mulai merubah bahwasanya saya ini tidak baik-baik saja.
4: Dr. Catur juga mengingatkan bahwa sejumlah kondisi kesehatan dapat berkembang tanpa disadari hingga berisiko menimbulkan kejadian serius. Salah satunya kelainan jantung yang menurutnya dapat menjadi salah satu penyebab seseorang mengalami kematian mendadak. Karena itu, masyarakat diimbau tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan hanya karena merasa tidak memiliki keluhan. Pemeriksaan dan fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah perlu dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi ini Rabu 9 September 2026. Sampai jumpa.
5: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono, masih bersama Anda pendengar sampai nanti jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Agak mendung ya pagi ini, tapi yang saat ini mungkin akan beraktivitas, mudah-mudahan tetap semangat ya. Minum kopi dulu biar gak ngantuk. Satu informasi pendengar, ini terkait dengan wartawan yang hilang ya di sekitar Anak Krakatau. Kabarnya operasi pencarian 5 wartawan yang hilang sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda, itu akan dilanjutkan pada hari Rabu ini, 9 September 2026. Dan tadi malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, operasi dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan petugas. Polri dan Basarnas juga terus mencari 5 wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi difokuskan secara maksimal pada lokasi terakhir, speedboat ya, pembawa awak media sebelum komunikasi terputus. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Yesir mengatakan Polri mendukung penuh proses pencarian tersebut. Dukungan diberikan melalui pengerahan personil, sarana, serta penguatan kolaborasi bersama Basarnas dan unsur terkait. Pencarian juga dilakukan setelah speedboat membawa awak media bertolak dari dermaga Pagedongan Carita, Banten pada Senin sore. Rombongan itu juga berangkat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir dengan rombongan diketahui terjadi sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama. Setelah itu speedboat dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Direktorat Polisi Air, Ditpol Air, Polda Banten bersama Basarnas dan unsur gabungan menindaklanjuti informasi tersebut. Pencarian difokuskan pada sekitar lokasi terakhir keberadaan speedboat sebelum komunikasi terputus. Tim gabungan mengerahkan kapal Basarnas RIB 02 Banten serta berbagai peralatan pencarian dan pertolongan. Dukungan itu juga digunakan untuk memperluas pencarian terhadap seluruh awak yang berada dalam speedboat. Kasubdit Patroli Ditpol Air Polda Banten AKBP Lis Handayana juga mengatakan pencarian melibatkan berbagai unsur gabungan. Unsur itu berasal dari Basarnas, Ditpol Air Polda Banten, Mabes Polri, serta pihak terkait lainnya. Pencarian kemudian dihentikan sementara setelah mempertimbangkan kondisi dan keselamatan seluruh personil di lapangan. Operasi itu dijadwalkan kembali dilanjutkan pada hari ini, Rabu 9 September 2026. Dan tentu kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan 5 awak media ini bisa kembali ditemukan dalam keadaan selamat. Amin amin ya robbal alamin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

0: Negara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan kalau lulusan SR atau sekolah rakyat itu tidak boleh menganggur setelah menyelesaikan pendidikan. Pemerintah menyiapkan dua pilihan, yaitu melanjutkan kuliah atau menjadi pekerja terampil. Gus Ipul mengatakan kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo dalam pengembangan sekolah rakyat. Menurutnya hilirisasi pendidikan menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai kemiskinan. Gus Ipul juga menjelaskan siswa terlebih dahulu harus menyelesaikan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA. Setelah lulus SMA, siswa dapat memilih jalur pendidikan tinggi atau langsung

memasuki dunia kerja. Bagi siswa yang ingin kuliah dan memenuhi persyaratan, pemerintah menyiapkan dukungan beasiswa. Kemensos juga akan menggunakan tes DNA talent untuk membantu mengarahkan pilihan bidang pendidikan sesuai potensi siswa. Sementara siswa yang memilih bekerja akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai minat dan potensinya. Kementerian Sosial juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memperkuat keterampilan siswa. Gus Ipul juga mengatakan kerjasama itu juga diarahkan untuk menyerap lulusan sekolah rakyat. Pemerintah bahkan mendorong sebagian lulusan menjadi pekerja terampil di luar negeri. Gus Ipul mengajak seluruh pihak mendukung pelaksanaan sekolah rakyat melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya keberhasilan program ini juga membutuhkan penghapusan ego sektoral. Pernyataan itu juga disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan penyampaian hasil Collective Action Relaksasi RPL JPT Madya tahun 2026. Kegiatan ini digelar LAN ya bersama Kemensos dengan tema orkestrasi kebijakan lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan.

bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih

Rosatu masih bersama Anda pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terlebih dahulu kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2000.